jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan sanak perempat masih di Serambi Banua dan masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani dan sanak perempat seberatan di pagi hari ini. Tentunya di pagi ini di Serambi Banua hingga pukul 9 dengan sajian lagu-lagu Banjar kali ini dan sana. Dan juga masih dengan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarakan di ruang dengar bubuhan pian seberataan di mana saja berada di pagi hari ini. Di sanak-sanak perompat, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Kun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini dengan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Sabrataan. Ya Sanak, Bea Cukai Banjarmasin ini kembali gagalkan penyelundupan jutaan batang rokok ilegal nih dan Sanak. Bea Cukai Banjarmasin ini terus memperkuat pengawasan nih terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Nah, termasuk pada jalur distribusi antar wilayah. Nah, hal ini dibuktikan dengan kembali menggagalkan peredaran rokok ilegal pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana Bea Cukai Banjarmasin ini melakukan penindakan terhadap rokok ilegal yang dikirim dengan menggunakan sebuah truk nih sebanyak 3.082.760 batang rokok ilegal berjenis sigaret kretek mesin ini berhasil diamanakan oleh tim pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Emang itu nih dalam sana Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin Tony Ridwan Pesimo Rangkir ini mengungkapkan nih bahwa penindakan berawal dari informasi tentang adanya truk yang diduga nih digunakan gasan mengangkut barang kena cukai yaitu berupa rokok diduga ilegal yang akan disandar di Pelabuhan Trisakti pada hari Selasa 11 Agustus pukul 2 waktu Indonesia Tengah nih. Informasi yang itu pun langsung ditindaklanjuti tim segera melakukan persiapan dan mulai melakukan pemantauan jua nih yang sana. Sidin juga menerangkan dari hasil pemeriksaan sudah ditemukan 3.082.760 batang BKC HT jenis SKM dengan berbagai merek diantaranya nih. Tentunya dengan berbagai merek yang ada lah yang sana. Di mana penindakan ini menegaskan komitmen Bubuhan Sidin terus memperketat pengawasan lalu lintas barang kena cukai khususnya pada jalur-jalur logistik strategis antar pulau. Di mana gitu nih Nasanak, kasih penyuluhan lawan jual layanan informasi Bea Cukai Banjarmasin. Himba Siswoko ini menyampaikan bahwa selain penindakan pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kada terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Bubuhan Sidin juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti atau nangkaya datang ke warung-warung gasan memberikan edukasi agar kada menjual rokok ilegal. Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara, peredaran rokok tanpa pita cukai ini juga dapat menciptakan persaingan usaha. Nang kada sehat nih gasan pelaku usaha nang sudah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada. Adapun dari penindakan nang itu, barang bukti berupa rokok ilegal, sarana pengangkut beserta sopir truk dibawa ke kantor Bea Cukai Banjarmasin gasan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nih dan sana. Ya masih dengan sajian lagu-lagu banjar yang menarik hingga pukul 9 dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Perawatan FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Dan Sanak, tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ini memanfaatkan lahan kurang produktif dengan mengembangkan budidaya melon golden, wujud dukungan program ketahanan pangan nih. Di mana Ketua TPPKK Kabupaten Tabalong, Desi Suryanti Norrifani, ini memadahkan pemanfaatan lahan nang ini gasan memotivasi anggota maupun masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman yang bermanfaat lawan jual memiliki nilai jual nih. Panen perdana melon golden ini cukup bagus dengan dukungan dinas terkait serta kerja keras Pokja 3. Panen perdana di kebun PKK ini juga dihadiri Bupati Tabalong Haji Muhammad Nur Rifani, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian serta pengurus TPPKK Kabupaten Tabalong. Kebun PKK ini jadi demplot serta untuk memotivasi masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan. Selain itu juga nih, Rang Sanak, menjaga ketahanan pangan daerah, program ini juga upaya menanam pendapatan, dapat menambah pendapatan keluarga nih. Ketua UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, Yana Mulyana ini memadahkan panen perdana melon golden ini mencapai 600 buah dengan berat buah rata-rata 2 kg. Ada 300 tanaman melon golden di kebun PKK yang berhasil buah sidin panen dengan produksi sekitar 600 buah. Jenis melon ini dinilai jualnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan melon hijau dengan harga kisaran Rp40.000 per kilogramnya nih, Rang Sanak. Ya, masih bersama kami tentunya dengan kabar-kabar seputaran Kalimantan Selatan dan lagu Banjar yang menarik di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

beribu-ribu budaya dan bangunan khas asli Indonesia telah menjadi ciri tersendiri di antara keanekaragaman kebudayaan di negeri kita ini. Salah satunya yang masih kental terasa di daerah Pulau Kalimantan dan di sebuah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Topografi Kalimantan Selatan yang pada umumnya banyak memiliki sungai dan struktur tanah yang berawa dan bergambut, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap bentuk dan struktur bangunan rumah adat di Kalimantan Selatan.

0: Rumah adat Banjar menurut adalah salah satu peninggalan orang dulu yang tiap rumah dan ornamennya masing-masing meninggalkan sebuah filosofi untuk kehidupan zaman sekarang.
1: Salah satu kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh suku Banjar yang mendiami sebagian besar provinsi Kalimantan Selatan adalah seni arsitektur rumah adat yang biasa disebut rumah adat Banjar. Menurut situs resmi Kesultanan Banjar, ada 10 jenis rumah adat Banjar, yaitu hubungan tinggi, gajah baliku, gajah manyusu, balai laki balai bini, palimasan, palimbangan, cacak burung atau anjung surung, tada alas, dan lanting. Sebagian lagi ada yang menambahkan jenis joglo gudang dan joglo bangun gudang yang konon sudah dipengaruhi oleh arsitektur rumah adat joglo dari Pulau Jawa.
0: Jadi untuk hubungan tinggi itu diperuntukkan untuk kediaman raja, gajah baliku untuk kediaman permaisuri raja atau kerabat perempuan dari pihak kerajaan. Habis itu ada rumah adat balai laki, itu untuk penggawa kerajaan. Untuk balai bini, itu untuk rumah pengasuh putri raja. Palimbangan untuk saudagar, palimasan untuk alim ulama. Lalu itu ada gajah menyusu untuk kaum pagustian. Dan untuk terakhir di bawah lagi, ada jenis rumah seperti anjung surung yang diperuntukkan untuk kaum petani. Dan di terakhir di atas lagi ada rumah adat cacak burung untuk petugas PPL pertanian. Sedangkan rumah tada alas untuk masyarakat biasa. Dan yang setelah ini kami ada menemukan rumah adat Banjar. Yang kami dapat itu dari berita-berita itu ada dari info-info yang kami dapat dari tiap rumah. Di rumah itu ada rumah bangun gudang. Ternyata sudah setelah kami cek beberapa rumah, ternyata rumah itu diperuntukkan untuk kaum pedagang. Jadi untuk bangun gudang, tiap rumah itu kental dari pedagang mana, misalkan dari pedagang Cina. Jadi rumah itu bentuk ornamen-ornamen itu nampak sangat nampak sekali bentuk rumah gaya khas Cinanya. Lalu untuk rumah yang bentuk dari misalkan dari warga pedagang dari Arab, jadi ornamen-ornamen dari apa kaligrafi dan lain-lainnya nampak di sana.
1: Seluruh ornamen dan elemen rumah adat Banjar seperti halnya rumah adat dari daerah lain di Indonesia. Semua terbuat dari bahan kayu dan sebagian besar diantaranya memakai kayu ulin atau kayu besi atau dalam bahasa Latin Iosideroxylon zuageri, kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lama. Maka tidak heran jika sampai sekarang masih banyak ditemukan berbagai jenis rumah adat Banjar berusia ratusan tahun yang masih tegak berdiri di berbagai kota di Kalimantan Selatan. Minimal kerangka utama berbahan kayu ulin yang masih tersisa. Sehingga jenis dan tipe rumah Banjar masih bisa dilacak dan dikenali.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan meresmikan 22 jembatan yang tersebar di wilayah Kalsel dengan pusat peresmian secara simbolis bertempat di Kelurahan Gunung Manggis, Kota Banjarbaru pada Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian yang ini merupakan bagian dari program pembangunan 61 jembatan merah putih persisi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sebanyak 61 jembatan menjadi bagian dari program nang itu meliputi 22 jembatan nang sudah tuntung dibangun dengan progres 100%, 5 jembatan sedang dalam proses pengerjaan dan 34 jembatan berada dalam proses pengadaan. Kegiatan peresmian nang ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting nang terhubung langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Kapolri serta Kepala Staf Angkatan Darat. Kabit Humas Polda Kalsel Kombespol Nur Hamid memadahkan dalam keterangannya Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jembatan nang ini ditujukan gasan menggantikan jembatan nang lawas nang kondisinya sangat memprihatinkan. Sebelum dibangun, akses penyeberangan warga di lokasi nang itu hanya mengandalkan susunan kayu seadanya nang rancak membahayakan keselamatan warga hingga menyebabkan beberapa di antaranya tergugur. Beliau juga menambahkan, selain di Banjarbaru, pembangunan jembatan merah putih persisi juga menjangkau beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Termasuk Tanah Laut, Balangan, Tabalong, seluruh pengerjaan jembatan berjalan lancar berkat kolaborasi antara Polda Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten Kota, serta dukungan teknis dari Fakultas Teknis Universitas Lombok Mangkurat. Dalam kesempatan yang itu, Polda Kalsel juga turut menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Banjarbaru dan Ketua DPRD Kota Banjarbaru atas sinergi lanjut dukungan penuh yang diberikan sehingga arahan pimpinan pusat dapat realisasi dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan langsung oleh Ketua RW 03 Kelurahan Guntung Manggis. Dalam peresmian jembatan nang itu, pembangunan ini menjadi angin segar gasan mobilitas warga nang tersebar di wilayahnya. Acara penyerahan dan peninjauan jembatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel, dan Camat Landasan Ulin, Lurah Guntung Manggis, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat. Demikian kabar perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perompak RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Radus Anak Perempat masih dengan informasi-informasi menarik di pagi hari ini dan sajian lagu-lagu banjar menarik nih yang kami infokan Gasan Radus Anak Perempat di ruang dengar Bubuhan Pian Sabarataan di pagi ini. Radus Anak Perempat, anak sekolah ini jadi salah satu kelompok yang perlu lebih berhati-hati nih saat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan tentunya. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diaudin, memadahkan aktivitas kekanakan pada pagi hari ini menjadi perhatian nih. Karena pada waktu neng itu, kabut asap biasanya lebih pekat. Sekolah, ini kan masuknya pagi nih, dan sana. Mau kada mau, pasti bubuhan kekanakan ini beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Nah, pagi itu malah nang agak pekat kabut asapnya, ujar Sidin. Sidin juga menghimbau masyarakat menghindari aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap sedang pekat jika harus keluar. Bubuhan Pian juga diminta menggunakan masker nih. Imbauan yang ini juga sudah disampaikan kepada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk ditarusakan juga nih. Diaudin juga memadahkan kondisi gangguan pernapasan masih perlu diperhatikan seiring karhutlah yang belum mereda. Dalam evaluasi mingguan terakhir juga nih, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat ada 6.700 kasus. Angka nang ini meningkat sekitar 20% dibandingkan pekan sebelumnya, ujar Sidin. Selain itu juga, selain edukasi, tim kesehatan, dinas kesehatan juga tetap ditempatkan di posko-posko penanganan karhutla. Tim nang itu mendampingi relawan pemadam dalam menyiapkan obat-obatan jika ada keluhan kesehatan di lokasi. Diaudin juga mengingatkan nih, relawan Gasan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai selama melakukan pemadaman. Walaupun niatnya membantu, kesehatan pribadi ini juga perlu diperhatikan.

0: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Dan Sanak, pemerintah Kabupaten Balangan ini menetapkan status siaga darurat ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan mulai 12 Agustus kemarin hingga 30 Oktober 2026 mendatang. Penetapan ini dilakukan dalam rapat koordinasi lintas sektor siaga bencana karhutla dan kekeringan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan, Ahmad Fauzi, juga memadahkan seluruh elemen ini meningkatkan kewaspadaan lonjo aktif dalam upaya penanggulangan

masuk pencegahan lawan juga mitigasi nih. Optimalkan mitigasi bencana, mitigasi perlu langkah konkret lawan juga koordinasi nang terencana terpadu lawan juga berkesinambungan. Pada kesempatan yang itu juga, Kepala Pelaksana BPBD Balangan Haji Rahmi memadahkan potensi kebakaran lahan di Balangan cukup meningkat nih. Dari seluruh kejadian yang tercatat, ini terdapat 17 kejadian dengan luas wilayah terbakar mencapai 29,5 hektar dan tersebar di seluruh kecamatan nih yang sana. Sementara itu nih, Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan juga menyampaikan seluruh wilayah Balangan secara umum nih sudah memasuki periode musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September dengan durasi sekitar 16 hingga 18 dasarian. Jadi nih dasar renang itu semoga bisa menjadi acuan gasan pemerintah Kabupaten Balangan juga nih untuk menentukan langkah-langkah lawan juga antisipasi penanganan kebakaran hutan itu sendiri. Ditambahkan juga nih dang sana kondisi kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Pengaruh El Nino bahkan diperkirakan berlanjut hingga awal 2027 sehingga curah hujan pada masa awal musim hujan diprediksi masih sedikit.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Perompak, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menggandeng lintas sektor mulai dari organisasi kemasyarakatan, LSM, PKK, rumah sakit, hingga media dalam upaya deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan jiwa di lingkungan masing-masing. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Ahmad Baihaki, memadahkan deteksi potensi gangguan jiwa perlu dilakukan sejak dini dan dimulai lingkup terkecil yakni keluarga. Buas ini mengajak lintas sektor turut mendukung upaya pencegahan kesehatan jiwa dengan melakukan pengawasan maupun deteksi dini. Komitmen bersama ini pun dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman seluruh lintas sektor pada acara desiminasi informasi deteksi dini kesehatan jiwa tingkat Kabupaten Tabalong. Ketua Pelaksana Desiminasi Ahmad Hiban memadahkan kegiatan yang ini gagasan meningkatkan pemahaman peserta agar mampu mengenali, mencegah, lawan juga mengurangi stigma terhadap orang dengan masalah kejiwaan di lingkungan masing-masing. Dengan narasumber dokter spesialis kejiwaan RSUD Haji Badarudin Kasim Tanjung, dokter Triani Rahmawati, dan Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan P3AP2KB Kabupaten Tabalong, Dani Asmara. Dokter Tri menyampaikan data Kemenkes dan estimasi global organisasi kesehatan dunia, sekitar 10-20% penduduk Indonesia atau sekitar 28 jiwa hingga 54 jiwa mengalami masalah kesehatan jiwa mulai tingkat ringan seperti kecemasan dan depresi hingga gangguan jiwa berat. Riset kesehatan dasar mencatat prevalensi gangguan mental emosional sekitar 6,1 hingga 20% dari populasi dewasa. Sementara itu, Dani Asmara memberikan pemaparan soal peran strategis tenaga kesehatan sosial kecamatan sebagai garda depan masalah sosial di Kabupaten Tabalong. Demikian Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di Habar Perompak selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat baisukan menjelang tengah hari, Dangsa Anak Perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Dangsa Anak kembali lagi bertemu dengan Ulun, ada Kian di sini yang selalu setia mengawani bubuan pian semunyaan dari jam 10 sampai dengan jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, apa kabar bubuan pian Dangsa Anak? Semoga hari ini kabarnya baik-baik aja dan mungkin jauh lebih baik daripada hari sebelumnya ya. Dan seperti biasa, Dangsa Anak Perempat Musik Banjar kembali berdendang untuk mengawani bebuan pian semunyaan sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sedang bersama dalam program Dandaman Banua, di mana Ulun akan menyuguhkan atau memberikan informasi rekomendasi kuliner tentunya untuk bebuan pian semunyaan. Jadi untuk bebuan pian yang mana mungkin sudah mulai kegiatan di pagi hari ini, sama seperti Ulun menulunkan siaran nih, bubuan pian mungkin ada yang ke pasar, ada yang jualan, ada yang mungkin ngajar ya, para dosen juga. Ada juga yang mungkin jam 10 udah sungsung ke mall. Dan sana perempat juga jangan lupa untuk yang namanya makan. Kenapa? Karena makan ini adalah pondasi utama untuk energi kita dan sana melakukan kegiatan seharian full gitu ya. Terutama untuk bubuan pian yang mungkin Sabtu pun tetap harus begawi dan memerlukan tenaga yang ekstra ya. Karena biasanya otak tuh sudah merekam dan sana kalau hari Sabtu tuh adalah hari yang malas. Jadi awak kita pun juga rancak terbentuk dengan energi yang malas. Nah, sekira awak kita tuh ada malas, maka harus diisi dengan beberapa makanan. Mbah tuh juga harus minum kopi mungkin. Tapi kalau yang kada ketuju kopi, mungkin susu cukup kalau lah. Dan sana jangan kemana-mana karena Ulun akan memberikan informasi seputar rekomendasi kuliner. Tapi sebelum itu, sambil dikawani dulu bubuan pian dengan musik Banjar. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sanak perempat ulun pun jua bingung sebenarnya hendak merekomendasikan makanan apa nih yang mungkin bisa ulun rekomendasikan gasan bebuan pian semunyaan. Tapi setelah dipikir-pikir dang sanaklah, wayah ini tuh kan banyak benar tuh jenis variasi makanan yang bahkan bisa dibilang aneh-aneh lah pokoknya. Dan kebanyakan makanan-makanan yang sudah divariasi, yang sudah diinovasikan dan sanak perempat itu kebanyakannya makanan-makanan yang lebih mengedepankan rasa gitu ya, tanpa harus memandang kesehatan dari makanan itu sendiri. Nah, jadi mungkin karena kita juga lagi bahas makanan ya, jadi kembali ulun ingatkan gasan buan pian semunyaan bahwa makanan hanak apapun itu jenisnya dan siapapun yang membuatnya itu kada yang salah. Tapi yang salah itu adalah di diri kita seorang. Kenapa? Karena kita pun sudah suka lawan satu makanan dan sanaklah itu pasti akan makan makanan yang sama berulang kali. Padahal kalau makan makanan yang sama berulang kali dan ternyata makanan itu mengandung santan, mengandung bumbu rempah-rempah yang bisa menyebabkan penyakit apabila kita memakan makanan tersebut berulang kali, nah otomatis kan itu akan jadi PR kita sendiri yang mana berujung pada sakit namanya. Jadi untuk buan pian, bila ketujuh dengan satu makanan dan makanan tersebut adalah makanan yang bisa menyebabkan beberapa kemunculan penyakit ya, itu harus direm dang sanak ya, jangan selalu dimakan. Berbeda dang sanak dengan makanan tradisional zaman bahari lah. Kenapa? Karena zaman bahari itu kan makanan tradisionalnya itu ada beberapa makanan yang tidak menggunakan micin, tidak menggunakan santan, hanya menggunakan bahan-bahan dapur yang sederhana, garam, bawang merah, bawang putih, nang kaya itulah. Oleh karena itu, ulun akan membahas atau merekomendasikan dang sanak beberapa makanan tradisional yang sudah langka dan jarang kita temui. Jadi pesan ulun tadi adalah jagalah kesehatan bebuan pian sendiri sebelum terlambat ya, apalagi untuk mengontrol makanannya. Kita mulai dari nang pertama dahulu dang sanaklah, ada nang ngarannya karak telur. Nah, ulun tahu dah bebuan pian pasti banyak yang sudah kenal dengan karak telur inilah. Jajanan unik yang satu ini dang sanak itu muncul di tahun 1970-an karena memang saat itu ketidaksengajaan Betawi ya. Ciri khas daripada karak telur ini adalah rasanya nang manis, gurih, dan karak telur dang sanak terbuat dari beras ketan putih, ebi, telur ayam ataupun bebek, bawang goreng, dan berbagai macam bumbu halus lainnya. Karak telur dang sanak ini juga memakai kelapa sangrai nang meolah rasanya jadi semakin gurih. Tapi dang sanak lantah kenapa bahari waktu ulun nukar karak telur itu ulun kurang cocok kayak itu. Nah, kurang cocoknya di bagian mana kian? Jadi ulun tuh kurang cocok dengan kelapa sangrai yang ada di dalam sana. Entah kenapa ulun nih kada ketuju dengan makanan-makanan yang ada kelapanya. Jadi mungkin karena itu ulun kurang menyukai yang namanya karak telur ini. Cuman kada tahu lah apakah bisa di request karena memakai kelapa sangrai. Kalau misalkan bisa di request tanpa memakai kelapa sangrai, kayaknya jauh lebih nyaman lagi deh. Lanjut nang kedua dang sanak, ini adalah nama makanan nang jujur ulun pun hanyar ini menangarakan namanya. Namanya adalah mangut pari lah. Rasa pedas, gurih, dan juga aroma smoky khas iwak ini menjadi ciri khas daripada mangut pari nang satu ini. Jadi ini bisi nama lain namanya mangut iwak P, nang mana berasal dari Jawa Tengah dang sanak lah. Nah, kuliner ini dang sanak memang terbuat dari iwak P atau sesuai dengan namanya mangut pari, iwak pari. Iwak pari asap yang dimasak dengan kuah santan kemudian dipaduakan dengan berbagai macam bumbu rempah tradisional. Nah, pencampuran semua bahan ini membuat mangut pari ini memiliki rasa yang eksotik. Ini kayaknya cocok deh gasan bebuan pian ketujuh yang iwak-iwak bakar, iwak-iwak goreng mungkin, tapi lebih ke iwak bakar ya amun yang inilah, karena memang pokoknya bebuan pian ketujuh dengan iwak-iwakan pasti cocok sudah. Muntungnya lawan nang mangut pari ini, apalagi bila bebuan pian ketujuh dengan makanan yang berisi rasa eksotik kayak itu. Nah, kayak seakan-akan bebuan pian lagi liburan di pantai. Kemudian yang berikutnya sayur babanci, tapi bukan sayur banci, ini bukan ladang sanak lah. Sayur babanci dang sanak atau ketupat babanci. Belum pernah nih mendengar satu kali ngaran sayur babanci ini, tapi kada pernah melihat makanannya nang kayak apa ya. Merupakan makanan khas Betawi yang langka dan jarang ditemui dang sanak. Jadi sayur babanci ini biasanya disajikan ketika perayaan seperti Lebaran baik, itu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Dan perlu diketahui dang sanak, sayur babanci ini terbuat dari 21 bahan lah, bumbu serta rempahnya juga.
Nah, bila semua bahan, bumbu dan juga rempah tersedia, maka dijamin ja rasanya ini menggugah dan mengolah lidah bebuan-bian bergoyang. Sayangnya beberapa jenis rempah ini sulit atau ngalih ditemuakan di Jakarta dang sanak. Apa aja gerang rempah yang ngalih ditemuakan di Jakarta sana dang sanak? Yaitu seperti botor, kedaung, lempuyang, tai angin, bangle, temu kunci, dan juga temu mangga. Hal inilah yang mengolah sayur babanci ini jadi lebih langka. Jujur, semua rempah nang tadi disambat itu kereda yang tahunya ulun. Mungkin lah, mungkin karena ulun kan jarang bemasak nih. Masalahnya dang sanaknya ulun tuh cuman kok bemasak ya nasi goreng, mie telur, kemudian juga sop-sop bisa masih, mie goreng mungkin, mie rebus. Nah, cuman makanan-makanan basic kayak itu aja. Tapi kalau untuk masak kayak sayur babanci, mangut pari, ini memang ulun kada paham karena rempah-rempah dapur pun juga ulun rancak tertukar tuh. Nah, tiga dulu dang sanak perempat lah nang bisa ulun rekomendasikan gasan babon pian semunyaan. Masih ada banyak dang sanak perempat yang tentunya akan ulun rekomendasikan gasan buan pian semunyaan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan ulun kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar, dan Deman Banua sampai jam 11 siang.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Ada karak telur, mangut pari, sayur babanci. Kemudian yang berikutnya ada angsanak, ada bubur. Tapi bukan bubur ayam, bukan bubur kacang hijau. Yaitu ada bubur basang ngarannya ya. Jadi kuliner yang satu ini, angsanak, berasal dari Makassar. Ini sama dengan beberapa kuliner di atas lah. Bubur basang ini juga termasuk dalam kuliner yang wayah ini tuh ngali ditemuakan atau didapati. Penyebabnya yaitu adalah turunnya peminat terhadap kuliner yang satu ini, angsanak perempat. Padahal bubur basang ini termasuk kategori kuliner sehat dengan rasa nang tentunya lezat lah. Bubur ini terbuat dari jagung ketan atau jagung pulut. Kemudian ada air gula, tepung, terigu, dan garam di sana. Dan biasanya ini dihidangkan ketika masih panas dan disandingkan dengan gula pasir. Jujur ulun kada pernah tahu ya, kayak apa sih gambarannya bubur basang ya. Oleh karena itu coba ulun cari dulu setumat dang sanak lah. Nah, bila bebuan pian penasaran juga bisa cari di Google-nya masing-masing juga lah. Warnanya kurang lebih sama dengan bubur pada umumnya dang sanak, tapi kayaknya bubur yang satu ini tuh beisi cita rasa yang lebih manis lah. Kenapa? Karena di sana ada air gula. Imbah itu disandingkan pulang dengan gula pasir. Bayangkan pian seberapa maniskah bubur yang satu ini. Kemudian nang berikutnya, ada nangarannya gulopuan ya. Aduh, maginya ini heh. Asal kada pernah bener lu mendengar. Jadi makanan tradisional nang selanjutnya yaitu adalah gulopuan dang sanak perempat. Ini disambat gulopuan kiawannya karena kuliner ini adalah gula nang dibuat dari susu kerbau. Dan ini adalah salah satu kuliner tradisional asal Palembang. Bahari merupakan makanan yang digemari oleh bangsawan Kesultanan Palembang. Tapi karena bahan pembuatannya atau susu kerbau tadi sudah jarang didapat, maka kuliner ini pun juga mulai punah ya. Lagi dan lagi ya, sama dengan bubur basang, ulun kedesua melihat nang kayak apa bentukan daripada gulopuan. Oh, ini kalau sekilas dilihat kayak tanah liat dang sanak lah. Tapi ini harusnya punya cita rasa yang apa ya, manisnya sedang kalau lah. Karena memang ini kan cuman dicampur dengan gula, kemudian dibuat dari susu kerbau. Beda dengan bubur basang, yang mana bubur basang tadi itu ada air gula di dalamnya. Imbah itu disandingkan pulang dengan gula pasir. Nah, kalau ke Palembang bisa nih dang sanak, coba sambil dihunting-hunting, coba sambil dicari-cari makanan tradisional khas bebuan Palembang, yaitu adalah gulopuan. Kenapa? Karena ulun melihat di Google ini kayaknya masih ada beberapa yang menjual makanan si gulopuan yang satu ini, walaupun sedikit lah, karena memang tadi susu kerbaunya itu ngalih didapatakan. Kemudian nang berikutnya yaitu adalah grontol. Nah, makinnya aing ini asing di telinga ulun eh. Jadi kuliner khas daripada Jawa Tengah ini dang sanak lah jua sudah mulai langka, tapi kada punah lah. Grontol terbuat dari jagung pipil nang sudah direbus kemudian dicampur dengan kelapa parut dan gula. Nah, makanan ini dang sanak sebujurnya lezat, kemudian jua bergizi, gasan dijadikan sebagai camilan. Tapi karena peminatnya sudah mulai turun, jadi mengolah kuliner yang satu ini pun juga jadi lebih langka. Nah, untuk buan pian yang mungkin penasaran dan apabila berkunjung ke kota-kota yang ada di Jawa, imbah itu buan pian adalah seorang penjelajah kuliner yang hendak merasai kuliner-kuliner langka, kuliner-kuliner tradisional khas daripada daerah yang buan pian kunjungi, maka harus dicatat ya. Ada karak telur, ada mangut pari, ada sayur babanci, ada bubur basang, gulopuan, dan kemudian itu ada grontol. Dan ini adalah makanan yang harus bebuan pian catat ketika bebuan pian hendak berkunjung ke luar kota. Kenapa? Karena memang luar kota itu yang paling yahut ketika kita mencoba makanan daripada kota tersebut, apalagi makanan tradisionalnya.

0: Pro 4, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya Banjar. Habar Pro 4, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR Dang Sanak ini mengapresiasi pengungkapan peredaran pot getar oleh jajaran Polresta Banjarmasin. Pengungkapan pot getar nang diduga mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidate ini menjadi pengungkapan pertama peredaran di Kota Banjarmasin. Yamin HR hadir bersama dengan jajaran Forkopimda menilai pengungkapan ini menjadi peringatan serius gagasan pemerintah dan juga masyarakat. Menurut Yamin, munculnya modus baru ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba ini semakin berkembang dan sanak dan juga berpotensi menyasar masyarakat terutama generasi muda. Pemko Banjarmasin ujar Sidin siap memperkuat sinergi lawan aparat penegak hukum gasan menekan peredaran narkoba. Sidin juga meminta masyarakat kada ragu melapor apabila menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Sebelumnya, seorang pria berinisial A 34 tahun ini sudah diamanakan tim Satres Narkoba Polresta Banjarmasin pada Jumat 31 Juli bulan lalu 2026 sekitar pukul 1 pagi waktu Indonesia Tengah. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin juga mengatakan tersangka ditangkap di kawasan Jalan Antasan Raden Gang Harmoni Kelurahan Teluk Dalam. Dari tangan A, polisi menyita 5 cartridge yang mana diduga berisi cairan etomidate. Selain itu, petugas turut mengamankan 1 mesin air pump dan 1 unit telepon seluler yang diduga berkaitan lawan aktivitas tersebut. Demikian, Habar Pro 4 pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Laksana Berempat masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya di frekuensi 87,7 dan 105,9 Berempat FM Suara Budaya Banjar. Dan sekarang kita sudah bergabung bersama di ruang UMKM selama 1 jam ke depan, yang mana akan mengawani sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Nah, Ulun akan memberikan ide bisnis gasan buan pian semuanya Andang Sana Berempat dalam ruang UMKM tengah hari ini dan sanaklah di tanggal 15 Agustus 2026. Kenapa Ulun memberikan ide? Karena banyak orang di luar sana dan sanak itu yang masih memikirkan, aku nih anak bola usaha, aku nih anak resign daripada gawian. Cuma nang aku bingung, apalah kira-kira usaha nang kawa aku tekuni dan aku mulai. Nah, itu dia. Oleh karena itu, Ulun akan memberiakan ide usaha modal minim di tahun 2026 yang tentunya bisa bubuan pian mulai dari rumah aja. Jadi jangan kemana-mana, ada 5 ide usaha nang akan Ulun informasikan dan rekomendasikan kepada bubuan pian semuanya. Dang sanak perempat seberatan, jadi tetaplah bersama dengan Ulun. Jangan ganti frekuensinya sampai kaina jam 15 sore waktu Indonesia Tengah.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Elsa, Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Ide bisnis atau usaha modal minim di tahun 2026 dan sana berempatnya yang akan ulun rekomendasikan ke sanbuan pian semuanya yang hendak terjun ke dunia UMKM. Kita mulai dari yang pertama dulu. Wayahin itu dang sanak perempat lah banyak banar orang yang sudah mulai berjual frozen food rumahan. Dimsum homemade, nugget rumahan, pastel frozen, bakso ayam atau semuanya dang sanak itu punya pasar nang besar tentunya. Gaya hidup cepat membuat frozen food ini dang sanak lah relevan di tahun 2026. Nilai lebihnya apa tuh Kian? Yang pertama, masa simpannya itu panjang, bisa dijual secara pre-order, kemudian cocok gasan reseller. Dengan rasa yang konsisten, Bobon Pian itu bisa punya pelanggan loyal atau setia. Nah, apabila Bobon Pian serius menjalankan ini, langkah-langkah lengkapnya dang sanak perempat itu tentunya bisa Bobon Pian sambil cari di Google dang sanak perempat lah kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika hendak mengolah frozen food rumahan. Tentunya adalah bahan-bahan makanan yang Bobon Pian hendak ulah dan juga ada packagingnya. Nah, jangan lupa packagingnya itu harus menarik supaya orang yang beli pun juga itu melihat packaging Bobon Pian tuh punya ciri khasnya tersendiri. Wayah ini tuh banyak lah, salah satunya ada dimsum homemade, kemudian juga ada cireng homemade, ada apalagi tuh lah yang rancak mama ulun tukar. Ada sedikit sekarang itu bahkan ada yang berjual iwak yang belum digoreng dang sanak perempat, yang mana itu bisa disimpan juga sebagai frozen food di rumah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah usaha yang paling gampang. Karena di Banjarmasin itu jarang ada brand-brand terkenal, atau bahkan di Banjarmasin ini walaupun ada brand-brand tapi di sana itu kada lengkap barangnya ya. Apalagi untuk Bobon Pian yang mungkin merantau dari hulu sungai, dari Pelaihari, dari tanah bumbu, dari tanah laut, mungkin yang merantau ke Banjarmasin dan semuanya ada di Banjarmasin, maka Bobon Pian bisa yang namanya buka jasa titip. Just tip atau jasa titip ini bisa dimulai dari barang kecil sampai dengan fashion luar negeri ya. Sistem pre-order ini memungkinkan bisnisnya berjalan tanpa modal nang besar. Yang penting, pertama transparan, kedua update rutin, ketiga adalah foto real time. Semakin rajin, semakin tinggi juga kepercayaan pembeli terhadap jasa titip Bobon Pian semuanya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, kembali lagi di Angsana Berempat dengan Ulun Kian di sini dalam ruang UMKM Ide Usaha Modal Minim 2026. Ada jasa titip, ada frozen food rumahan, dan yang berikutnya di Angsana Berempat yaitu Beban Pian bisa memulai usaha cetak stiker, label, dan juga packaging UMKM. Branding ini adalah kebutuhan utama daripada UMKM di Angsana Berempat. Jadi ketika Beban Pian menawarkan jasa cetak stiker, label botol, atau mungkin packaging custom sampai dengan kartu ucapan, keunggulannya Dang Sanak Perempat yaitu adalah pertama, repeat order yang tinggi, kemudian modal printer rumahan pun bisa, kemudian yang ketiga adalah pasarnya luas dan terus tumbuh. Kenapa? Karena semakin tahun, semakin bulan itu pasti ada banyak UMKM yang baru aja tumbuh Dang Sanak Perempat, dan bubuhannya itu pasti perlu support daripada stiker, label, dan packagingnya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah laundry kiloan rumahan. Ini tepat sasaran bila daerah rumah Bubuan Pian itu adalah daerah rumah yang padat penduduk, yang mana juga orang-orang di sana itu kebanyakannya siang sampai dengan sorenya bekerja. Jadi waktu bubuhannya untuk mencuci baju itu biasanya adalah weekend atau hari ini dan hari Minggu, nah kayak itulah. Jadi Dang Sanak Perempat, selama orang itu diisi pakaian, ya pasti semua manusia pasti punya pakaian lah. Jasa laundry ini pastinya dibutuhkan. Ini termasuk usaha minim resiko dengan pelanggan yang tentunya mudah didapat. Nah, untuk tips suksesnya sendiri itu ada pada pertama, layanan antar jemput, kedua, wangi yang khas, ketiga adalah kecepatan cuci lipat. Laundry kecil ini bisa berkembang cepat di area padat penduduk, sekali lagi Ulun ingatkan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah minuman kekinian cup mini. Matcha latte itu sekarang lagi rame banar, bahkan keluar menu baru lagi tuh ube matcha. Wah, itu nyaman banar Dang Sanak Perempat lah. Ini digemari, dan tentunya dengan desain cup sealer mini, maka Bubuan Pian ini bisa memulai dari rumah. Kuncinya adalah yang pertama adalah packagingnya menarik, rasanya konsisten, promo kreatif. Promo kreatif ini yang dimaksud adalah Bubuan Pian, apalagi generasi muda, itu bisa memanfaatkan media sosial nang kaya TikTok gasan melakukan promo kreatif. Ulah aja konten a day in my life as a macharista at home misalkan. Nah, otomatis orang akan tertarik untuk mencoba produk yang Bubuan Pian jual. Yang terakhir yaitu adalah aksesoris handmade dan juga personal gift. Ini bisa sekaligus Dang Sanak Perempat, Bubuan Pian jual bersanding dengan matcha latte yang ada di rumah atau Thai tea yang tadi sebelumnya minuman cup, minuman kekinian dengan cup mini tadi ya. Kalung nama, gift box custom, lilin aromaterapi, scrap frame misalkan. Yang penting rapi, kreatif, dan pelayanannya baik, tentunya usaha ini bisa benar berkembang Dang Sanak Perempat, apalagi untuk yang punya usahanya adalah bebinian ya. Karena bebinian ini kan suka dengan barang-barang lucu, barang-barang aksesoris, kalung nama, dan sebagainya macamnya. Dang Sanak Perempat, asal Bubuan Pian konsisten, kemudian melakukan promo yang kreatif, maka dijamin usaha yang minim modal ini tentunya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, demikian Dang Sanak Perempat, rekomendasi ide usaha modal minim di tahun 2026 Dang Sanak ya. Ada jasa titip, kemudian ada frozen food rumahan, cetak stiker label, laundry kiloan rumahan, minuman kekinian cup, kemudian juga aksesoris handmade dan juga personal gift. Dang Sanak masih bersama dengan Ulun Kian. Tentunya setelah ini kita akan bergabung dalam Pusparagam Nusantara, di mana Ulun akan menyuguhkan lagu atau musik-musik se-Indonesia untuk menemani siang hari atau tengah hari Bubuan Pian semunyaan ya. Sampai jam 15 sore masih mengudara tentunya bersama dengan Ulun Kian. Tetap bersama di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Perompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Sanak Perompak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kalsel meresmikan 22 jembatan yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dengan pusat peresmian secara simbolis. Bertempat di Kelurahan Gunung Manggis, Kota Banjarbaru, Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian ini merupakan bagian dari program pembangunan 61 jembatan merah putih presisi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sebanyak 61 jembatan menjadi bagian dari program tersebut dan Sanak meliputi 22 jembatan sudah selesai dibangun dengan progres 100%. 5 jembatan sedang dalam proses pengerjaan dan 34 jembatan ini berada dalam proses pengadaan. Kegiatan peresmian dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting yang mana terhubung langsung lawan Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Kabid Humas Polda Kalsel Kombespol Nur Hamid SHSIKMM mengatakan dalam keterangannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan SIKSHMH menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jembatan ini ditujukan gasan menggantikan jembatan lawas yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sebelum dibangun, akses penyeberangan warga di lokasi ini juga hanya mengandalkan susunan kayu seadanya yang mana rancak membahayakan keselamatan warga sampai menyebabkan beberapa di antaranya terjatuh. Demikian Habar Perompak pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: terbang ya, Benten hari jalan-jalan di lembur makan alarm lah.
1: Aku beautiful cek bahasa Inggris mah
0: wonderful cek
1: pisan.
0: Tapi sudah gak lulus soge kan istri dan lembur kan
1: ya bumbu tuh jika itu tuh
0: wih barang hadai kan.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
0: Oh, Mak, bukannya Bang lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang Nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-temannya arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak tidak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya gak jadi aja.
1: Walah, piye toki?
3: Nah, ini baru keren. Berani tolak money politik.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Angsa nomor 4, seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah tiba. Selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar perempat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abi Thalabah Al-Husaini Zurtum bin Nashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan ia telah diam dari beberapa perkara. Sebab rahmat bagimu bukan karena lupa, maka janganlah kamu mempersoalkannya.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Polresta Banjarmasin ini berhasil membongkar tindak pidana penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk rekayasa konten pornografi. Pihak kepolisian meringkus seorang pria berinisial MF usai menerima laporan dari sejumlah perempuan yang menjadi korban manipulasi digital tersebut. Pengungkapan kasus ini disampaikan jajaran Polresta Banjarmasin dalam konferensi pers pada Kamis 13 Agustus 2026. Aksi rekayasa digital ini terungkap setelah korban dan sanak menerima kiriman video AI yang merubah wajahnya seolah-olah melepaskan busana pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Selain video bermuatan pornografi, korban juga mendapatkan teror berupa foto rekayasa AI serta pesan suara atau voice note yang mana berisi kata-kata kade senonoh dari nomor telepon yang kada dikenal. Hasil penelusuran penyidik mendeteksi nomor nang sama ternyata dipakai pelaku gasan menargetkan setidaknya 7 orang korban perempuan. Demikian kabar Pro4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat tengah hari dan sanak perempat semuaan, yang mana Bubun Pian mungkin hari ini lagi istirahat dan sanak perempat lah, dan tentunya mendengarkan Haja Perempat FM Suara Budaya Banjar. Masih bersama dengan Ulun Kian dan sanaklah sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah Kaina. Ulun akan memberiakan informasi tentang tradisi kebudayaan. Dan sekarang kita sudah bersama di Pusparagam Nusantara segmen kedua. Setelah tadi puas banar ya, selama 1 jam tadi didengarkan lagu-lagu atau musik-musik se-Indonesia, dan Ulun pun juga tadi sambil menikmati hari tentunya minum air putih. Ulun tuh tadi anak nukar kopi padahal lah, cuman entah kenapa kah hati ini berucap kayak aduh kayak najegin ngopinya di rumah aja gin biar lebih terasa santai gitu. Dan sanak di tang hari-hari ini Ulun akan memberikan informasi mengenai macam-macam baju adat Nusantara, yang mana tentunya ini adalah baju adat yang harus dilestarikan, dan ini adalah baju adat yang biasanya dipakai banyak orang dan sanak perempat, entah itu dalam acara penting atau dalam acara-acara nasional ya. Apalagi sekarang kan sudah dekat 17 Agustus, kurang lebih 2 hari lagi dan sanak perempat kita tiba di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sanak Perempat, kita akan membahas dang Sanak Perempat lah, macam baju adat yang ada di Indonesia kita tercinta. Kita mulai dulu dari yang pertamaan. Nah, dang Sanak Perempat dimulai dari ulos dari Sumatera Utara. Ulos ini adalah pakaian adat khas Batak dang Sanakai dari Sumatera Utara, dan kain tenun ini berisi beragam corak dan juga warna nang sarat lawan makna. Nah, kayak habang itu artinya melambangkan keberanian lah. Putih nang menggambarkan kesucian, kemudian ada hitam nang mempresentasi akan kedukaan. Imbah tuh kada lupa ada kuning nang melambangkan kejayaan. Jadi ulos kada hanya sekedar pakaian dang sanaklah, tetapi juga simbol budaya nang babi yang berisi arti makna mendalam. Nah, pakaian ini rancak dipakai dalam berbagai upacara adat nang kayak pernikahan, kelahiran, kematian, dan juga perayaan-perayaan penting lainnya. Dipakai gasan menunjukkan kedekatan lawan leluhur dan sebagai doa gasan keselamatan dan juga keberuntungan. Pakaian ulos ini dang Sanak Perempat bisa jadi list gasan buan pian sembunyian, yang mana mungkin di hari Senin kena disuruh upacara kemerdekaan RI harus pakai baju tradisional. Nah, kemudian yang kedua adalah kebaya dari Jawa. Ini adalah baju nang paling rancak ulun tamui dang sanaklah bahari zaman ulun masih sekolah SMP SMA. Itu pasti bilanya sudah hari kemerdekaan 17 Agustus upacaranya mewajibkan seberatan siswa memakai baju tradisional. Nah, nang bebinian itu banyak benar memilih kebaya sampai ulun tuh dulak melihat. Tapi dang Sanak Perempat handak nang kayak apa aja, kebaya ini adalah salah satu pakaian adat yang memang dikenal di Indonesia. Pakaian adat ini melambangkan kelembutan, kecantikan perempuan atau bebinian Jawa lawan desain nang anggun. Dipadukan lawan kain batik, kebaya ini menjadi simbol kehalusan gasan budaya Jawa. Walaupun dang sanaklah identik dengan Jawa, kebaya ini diakui sebagai pakaian nasional karena memang rancak dipakai di berbagai acara resmi. Seperti nang tadi ulun sambat pedahulu ya. Kemudian yang berikutnya, baju bodo dari Sulawesi Selatan. Baju bodo dang sanak, wah ini gambarnya unik nih. Pakaian adat bebinian Bugis lah, ini berisi bentuk sederhana tapi juga penuh makna, lawan potongan persegi empat dan bahan kain nang tipis. Nah, baju ini dang sanakai mencerminkan kesucian dan keindahan perempuan atau bebinian Sulawesi Selatan. Warna baju warna baju bodo ini juga menggambarkan status atau usia pemakainya dang sanak. Nang kayak warna hijau gasan bebinian anum, gegadis-gadis muda ah. Nah, imbah itu nang warna habang itu gasan perempuan nang sudah menikah. Jadi bila bebuan pian berkunjung nih liburan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, kemudian ada acara tradisional di sana dan ada bebinian memakai baju bodo, itu diitihi dulu warnanya. Bilanya warna hijau itu berarti gadis muda, tapi bilanya nang perempuan itu atau bebinian memakai baju nang warna habang, jangan diganggu. Kenapa? Bila diganggu tuh sudah ada pawangnya dang sanakai, bila diganggu kalau pindah diikut pawangnya bebuan pian.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jual lah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Eh.

Kita lanjut lagi dang sana berompet semunyaan dimanapun bebuan pian berada. Umahe hari di luar panas banget. Dang sana menggantang merayap panas awak lain merayap dingin lagi ini. Tapi mun malam lah hari di Banjarmasin ini cuacanya dingin benar pian, maka anginnya tuh dasar bujur luar biasa menyimbur benar ke awak. Nah itu yang mola biasanya perpindahan musim dari kemarau ke musim hujan itu banyak orang nang tumbang dang sanak, banyak orang nang garing. Oleh karena itu bubun pian jangan sampai garing dang sanak perompat ya, sedia vitamin, makannya dijaga, dan kalau misalkan siang ataupun malam kada perlu keluar dengan kondisi yang urgensi atau kada yang digawi juga, mending stay di rumah aja untuk istirahat. Kita lanjut lagi macam-macam baju adat Nusantara tau yang ada di Indonesia dang sanak perompat lah. Tadi sudah ada 3, ada baju bodoh, kebaya, ada ulos, dan yang berikutnya ada pesaan ya, ngarannya dari Madura. Ini pesaan atau pesaan ya, pesaan pinanya lah. Pesaan ini adalah pakaian adat khas Madura yang mana berdesain longgar, lawan warna-warna nang mencolok dang sanak lah. Kombinasi kaos garis habang putih dengan celana longgar hitam ini mencerminkan semangat dan keberanian masyarakat Madura jar. Nah, pakaian ini dang sanak biasanya dipakai apabila acara adat atau pertunjukan seni tradisional. Nah, bila bubun pian mungkin becarian di Google-nya masing-masing, pakaian adat khas Madura ini yang bernamakan pesaan, maka bubun pian pasti sudah tahu nang kayak apa bentuknya. Kalau dengar ngarannya haja, nang kayak apa tulah, tapi bila sudah melihat gambarnya, nang kayak ini. Oke. Kita lanjut lagi dang sanak perompat untuk pakaian adat yang berikutnya dari Papua sekarang. Papua ini terkenal dengan pakaian adat, senjatanya, lagu-lagunya, atau bahkan kesenian-keseniannya yang bisa dibilang unik dang sanak lah. Salah satunya adalah koteka. Koteka ini adalah pakaian tradisional gasan lelaki Papua yang sederhana tapi juga ini penuh dengan makna. Pakaian ini dang sanak perompat diolah dari labu karing dan menjadi simbol kesederhanaan serta kedekatan masyarakat Papua lawan alam. Karena memang masyarakat di Papua sana tuh kan inya bebuhannya tuh emang benar-benar menghargai alam dan sedekat mungkin loh kalau kawa dengan alam. Walaupun dang sanak lah pakaian nang satu ini jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, koteka ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya di Papua sana. Dan bila bebuhan pian berkunjung ke Papua, ulun lihat semalam dari TikTok ulun sendiri, kalau berkunjung ke sana, itu banyak kok masyarakat pedalaman yang memang masih memakai baju koteka Papua ini. Karena memang bebuannya itu masih memegang adat banar. Adatnya itu kental lah bisa dibilang lah. Lanjut dang sanak perompat yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah pakaian pangsi. Nah, balik lagi dengan pakaian Madura tadi. Kalau Madura kan ada pesaan. Kalau misalkan di Betawi itu ada yang namanya pakaian pangsi dari Betawi dang sanak lah. Pakaian pangsi ini adalah pakaian tradisional Betawi yang mana biasanya dipakai gasan kaum lelaki Betawi. Lawan desain sederhana dan juga praktis, pakaian ini mencerminkan kesederhanaan dan kesahajaan masyarakat Betawi. Pangsi, wayah ini sering dipakai dalam pertunjukan seni budaya nang kaya lendong atau tari-tarian Betawi. Bila bubun pian cari pulang di Google, pasti tahu dah lawan baju pangsi nang satu ini. Demikian dang sanak, baju-baju tradisional, baju adat yang ada di Indonesia, dan tentunya baju adat ini adalah baju yang menjadi ciri khas dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia dan pastinya harus dilestarikan. Jangan malu dang sanak perompat untuk melestarikan baju adat asli dari daerah tempat bebuan pian berasal, karena itu adalah budaya yang tentunya ada di negara kita tercinta, budaya yang kaya dari Indonesia.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan Sono Prompat memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan meluncurkan Axel Virtual Run 2026 reforestasi dengan tagline Sehat Diri, Bumi Lestari dari Pesisir ke Pegunungan. Program ini membawai masyarakat berolahraga sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon ulin di kawasan Pegunungan Meratus. Direktur Utama Bank Kalsel Fakhrudin ini mengatakan kegiatan yang satu ini dang sanakai gasan kelanjutan dari gerakan lingkungan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Kalsel melalui Axel Virtual Run 2024. Saat itu program tersebut berhasil mengkonversi aktivitas lari peserta menjadi penanaman 7.400 bibit mangrove di kawasan pesisir Banua. Melalui konsep gotong royong digital, setiap jarak lari peserta akan dikumpulkan secara kolektif untuk dikonversikan menjadi bibit pohon ulin atau Eusideroxylon zuageri. Pohon yang mana dikenal sebagai kayu besi tersebut dipilih karena merupakan vegetasi khas Borneo yang berisi nilai ekologis sekaligus simbol ketahanan gasan masyarakat Banua. Demikian, Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
0: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?
1: Eh,

Dangsana Prompat, seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian, Dangsanak ya. Dan tentunya Ulun akan memberikan berita terkini yang ada di Kalimantan Selatan, terlebih di kota Banjarmasin, Dangsana Prompat. Kita mulai dulu deh dari yang pertama, Dangsana Prompat, yang mana di Banjarmasin ini, apalagi di Banjar lah, itu banyak benar kebakaran, Dangsana Prompat, dan semoga Bubuhan Pian selalu dilindungi dan juga selalu cek ya, bila anda keluar rumah, aliran listriknya kalau bisa dimati dulu, colokan-colokan yang menumpuk itu diganti, Dangsana Prompat. Nah jadi nih, sebelum masuk ke berita lah, Ulun menyarankan digasan Bubuhan Pian seberataan. Bilanya di rumah itu ada colokan yang bertumpuk, misalkan nih satu aja pusat stop kontaknya, lalu kemudian dicolok dengan colokan yang bertumpuk, nah itu harus segera diperbaiki dan harus segera diganti, Dangsanak. Kalau mau colokannya itu diubah jadi colokan yang mungkin isi 6, isi 5, kayak itu. Jangan Bubuhan Pian colokan isi 1 kemudian ditumpuk lagi tuh dengan colokan T, colokan apa tuh yang isi 3 apa segala macam, karena itu tentunya bisa menyebabkan korsleting listrik, Dangsanak lah. Kita mulai dari berita yang pertama, Dangsana Prompat. Kebakaran di pemukiman padat penduduk RT 19 Jalan Prona 1 Gang Pirus 3 Kelurahan Pemurus Baru Banjarmasin Selatan ini diduga dipicu oleh korsleting listrik salah satu bangunan. Api, Dangsana, pertama kali terlihat dari bangunan bedakan rumah atau kontrakan. Warga sempat berusaha memadamkan api sebelum tim pemadam tiba, tapi upaya itu kada berhasil. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu, mengolah si jago merah ini, Dangsana, cepat membesar dan juga merambat ke rumah warga lainnya. Warga yang rumahnya berdekatan dengan TKP kebakaran sempat panik, berusaha menyelamatkan barang berharga sebelum menjauh dari lokasi. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan relawan BPK kemudian tiba dan langsung melakukan penanganan. Pihak kepolisian kemudian tiba di lokasi setelah api benar-benar padam, Dangsanaklah, dan petugas ini langsung melakukan penyelidikan awal. Imbah itu dari data Tagana Kota Banjarmasin, tercatat sementara satu bedakan dan 4 rumah warga terimbas dalam insiden yang satu ini. Warga menduga korsleting listrik menjadi penyebab insiden kebakaran tersebut. Jadi untuk Bubuhan Pian semunyaan, apalagi yang mungkin rumahnya sebagian besar pondasi atau dindingnya dari kayu ya, itu bujur-bujur diperhatikan untuk aliran listriknya, kalaupun memang juga ada stop kontak yang sudah ada warna hitam di sekitarnya, kalau bisa langsung diganti aja, Dangsana. Karena kalau misalkan sudah berwarna hitam kan itu artinya ada terbakar sedikit di dalam situ, walaupun sedikit tapi itu tentunya bisa memicu kebakaran, Dangsana lah. Jadi diharapkan perhatikan mulai sekarang untuk stop kontak Bubuhan Pian semunyaan, kalau sudah ada hitam di sekitarnya lebih baik diganti, Dangsana Prompat, dan diganti pun jangan dengan material yang lebih murah lagi. Karena untuk stop kontak listrik itu larangnya tuh paling cuman beda 10-15 ribu, dan itu sudah jauh lebih bagus dan lebih kokoh dan lebih tahan terhadap percikan api dan aliran listrik. Jaga rumah Bubuhan Pian semuanya, mulai dari kelistrikan yang ada di rumah Bubuhan Pian.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan

Langsanak seberatan berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyiapkan program subsidi beras Siam Madu. Gagasan menekan harga beras lokal yang mana terus mengalami kenaikan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Program yang mana bertajuk Beras Siam Bupati HST Bersubsidi ini akan disalurkan melalui 15 pedagang beras di Pasar Keramat Barabai. Beras bersubsidi ini dimulai tersedia nantinya gagasan masyarakat pada 17 Agustus 2026 dan sanaklah Kepala Dinas Perdagangan Hulu Sungai Tengah Irfan Sunarko mengatakan program ini merupakan langkah pemerintah daerah gagasan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan tekanan harga beras Siam Madu di pasaran. Program ini dijalankan Pemkab HST melalui Dinas Perdagangan bekerjasama lawan Perum Bulog HST. Penanda tanganan perjanjian kerjasama sudah dilakukan di kantor Perum Bulog HST oleh Irfan Sunarko dan pemimpin cabang Bulog HST Riza Wahyudi. Riza menjelaskan, beras yang disalurkan dalam program ini merupakan beras jenis Siam Madu dengan total kuantum 26.650 kg atau setara dengan 35.533 liter. Pendistribusiannya dan sanak akan dilakukan melalui 15 pedagang beras di Pasar Keramat Barabai dengan pola penjualan secara eceran. Setiap masyarakat ini hanya dibatasi menukar maksimal 5 liter beras.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja.

terakhir Dang Sanak Perompat, sebuah video viral Dang Sanaklah di media sosial usai diunggah oleh akun Instagram @ermaya888 di Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Hasil rekaman CCTV berisi suasana di satu warung Dang Sanaklah, warung makan, dan ada jus juga di sana yang ramai oleh pembeli. Baik nang makan di tempat maupun nang take away alias dibungkus. Lokasinya di Jalan Gria, Grilia ya, Klayan B, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi Dang Sanak Perompat, ujar Sidin, sebujurnya jar kada hendak dipiralakan, tapi karena mamakar sempat, karena modus inya, tapi jadi korban modusnya sudah banyak Dang Sanak Perompat. Nah, jadi awal-awal ada seseorang yang datang ke warung tersebut Dang Sanak Perompat ya, yang mana motifnya adalah melakukan penipuan seperti itu, dan penipuan tersebut itu dilakukan oleh seorang pemuda berbaju koko dan modusnya uang kembalian Dang Sanak Perompat. Jadi awalnya si penipu ini datang dan kemudian memesan bedahulu, nah terus ditinggalnya, terus datang lagi dan berpadah minta angsul, lalu imbah itu ditinggalnya dulu, datang lagi dan minta uang kembalian Rp50.000. Nah, jadi untuk beban pian yang bisi warung, Mama Alpi mungkin. Bila Mama Alpi mendengarkan ulun siaran di monitor, jangan sampai lah Mama Alpi lah, bilanya pian itu bila ada orang yang datang ke warung pian misalkan atau ke warung siapapun itu, ada orang yang ini datang nih jam 14.50 kemudian datang lagi jam 3 sore kena dan minta uang kembalian, entah itu anak 50.000 atau 20.000, itu jangan dibari ya, karena bubun pian harus mengingati duitnya berapa, karena takutnya nanti bubun pian merasa mengambil hak orang, padahal inya nang mengambil hak bubun pian. Ada-ada aja Dang Sanak Perompat sekarang modus penipuan, jadi bubun pian harus lebih hati-hati lagi, kalaupun memang merasa janggal, jadi jangan diherani, dan tentunya langsung aja ditangkap kalau penipu-penipu nang kayak inilah. Dan mirisnya, yang ulun lihat di sana penipunya itu masih muda, masih anum, kira-kira SMP ataupun SMA seperti itu. Dang Sanak, berita ini sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita karena tentunya ulun sudah selesai bertugas ya, karena waktu sudah menunjukkan 14.51 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Ulun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mendengarkan ulun siaran dari mulai jam 10 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun, ada Anissa yang akan mengawani beban pian semunyaan sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat bermalam minggu, selamat menikmati weekendnya juga. Jangan lupa Dang Sanak Perompat, jaga kesehatannya, minum vitaminnya. Kalau misalkan memang beban pian sekarang keadaannya lagi kada fit, maka istirahatlah yang banyak dan jangan lupa untuk makannya dijaga juga Dang Sanaklah. Kembali berjumpa di lain waktu Dang Sanak, ulun kian izin pamit undur diri sekali lagi. Salah kata mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) berkolaborasi lawan UMKM Ecoprint Epic untuk memperkuat pembuatan pewarnaan alami ramah nang produksi Ecoprint. Ketua Tim Pelaksana Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat PBM tahun 2026 Denny Setiawan mengatakan program nang ini dirancang gasan kapasitas jangka pendek sekaligus menjadi fondasi transformasi UMKM menuju usaha berbasis inovasi, ramah lingkungan, lawan berorientasi pasar. Melalui pendekatan pemberdayaan nang komprehensif, berbagai intervensi dilakukan mulai dari aspek hulu hingga hilir proses produksi Ecoprint. Upaya ini diharapkan kawa meningkatkan konsistensi kualitas pewarna alami yang digunakan dalam pembuatan produk Ecoprint. Dalam aspek proses produksi, tim memberikan dukungan berupa alat steaming untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengoptimalkan proses fiksasi warna pada kain Ecoprint. Pada aspek hilir, program diarahkan gasan mendukung diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah usaha. Ketua UMKM Ecoprint Epic, Indah Rohani, berterima kasih atas pendampingan yang telah diberikan oleh tim pengabdian. Menurutnya, berbagai pelatihan dan bantuan peralatan yang diterima memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas proses produksi maupun pengembangan produk usaha. Demikian, Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat kemarian dan sanak perompat seberataan. Kembali berjumpa nih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, jangan kada ingat dan sanak perompat ya gasan mengunduh atau download aplikasi kita nih, aplikasi RRI Digital, supaya kawa mendengarkan siaran kita dimanapun dan kapanpun. Di hari Sabtu ini, ceilah hari Sabtu, harinya orang berlibur bersantai ya. Tapi di tengah teriknya matahari ya, walaupun sudah sore tapi tetap masih menyala matahari kita ya. Masih akan Ulun temani dari sekarang sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam acara setiap jamnya nih. Dan untuk sekarang seperti biasa, jam 3 hingga jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun akan temani bubuhan pian seberataan dalam program Ayo Goyang, Goyang Yuk ya. Program di mana bubuhan pian seberataan kawa merequest lagu dangdut nang sudah kita siapakan playlistnya lah. Dan juga kena Ulun akan live TikTok juga, tapi kita masih menunggu ya dang sanak perompat ya. Dan silakan gasan bergabung bubuhan pian seberataan di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09-39 untuk di telepon reguler 0511-325-2602. Kita langsung ke WhatsApp dulu ya, kita bergantian ya WhatsApp terus juga 0511 dan sebaliknya seperti itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo goyang,
1: goyang yuk.
0: Iya, ada Abang Adli ya.
1: Betul.
0: Apa kabar pian nih sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, saiksa.
0: Alhamdulillah, panas bener lah hari inilah.
1: Iya. Karena musim kemarau.
0: Inggih bujur, walaupun sudah sore tapi masih menyala ya di Kalimantan iya. Selatan ya.
1: Ganteng lagi selatan.
0: Inggih. Nah, ini lagunya Ulun bacakan dulu ya, Bang ya.
1: Ya, silakan.
0: Lagunya ada Tasya Rosmala, Drama Cinta, kemudian Imam S. Arifin, Yang Tersayang, Safira Inema, Ganti Ayang, Maggie Z, Sakit Gigi, kemudian Gea Yobi, Cinta Tak Bersyarat, kemudian ada Lesti dengan Dilema. Mau yang mana, Bang?
1: Anu aja itu, nah. Rosmala kan siapa?
0: Drama Cinta ya.
1: Iya, itu ada dramanya itu, cintanya itu.
0: Iya. Oke deh, salam-salamnya Bang Adli.
1: Pertama buat Yani di I Love You. Pak Amah di Palau. Mama Inur di Gambut. Serta Lukmannya. Bang Mihat juga. Bang Edoy.
0: Yeah.
1: Bang Herman.
0: Ya siapa lagi nih?
1: Yang anu mau tetap gabung bisa boleh lah.
0: Yang mau bergabung bisa.
1: Ikut.
0: Ntar ya. Iya iya. Siapakah? Halo. Sudah tersambung kah belum ya?
1: Sudah tersambung.
0: Oh. Oh ada Yani. Apa kabar? Acil Yani. Ini suaranya putus-putus. Lagunya ini ada Tasya Rosmala Drama Cinta, terus Imam S. Arifin Yang Tersayang, Safira Inema. Oh, Yang Tersayang. Oke deh. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mama Madan, Mama Al, Peti, Sid, Ama, buat Herman. Buat RTN aja nah, buat siapa nih?
0: Anissa nih.
2: Teringat aku nah.
0: Anissa.
2: Oh, Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nih, walaupun suaranya agak putus-putus nih.
1: Ini buat semuanya. Salam sehat selalu dan salam persahabatan. Buat Anissa juga semoga sukses.
0: Amin.
1: Dan selamat sehat selalu.
0: Amin, pian juga Bang.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu dia bersama dua pendengar ya, ada Bang Adli dan juga Yani, yang mana requestannya tadi Bang Adli request drama cinta, Yani request yang tersayang ya. Kita terima satu lagi ya di awal ini ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana? Ayo goyang.
3: Abah Kalbi, goyang yuk.
0: Oh, Abah Kalbi, apa kabar Abah Kalbi?
3: Kabarnya sehat aja, Nawa.
0: Alhamdulillah. Ya. Apakah di tanah bumbu panas juga?
3: Ih, panas anang gelentang nyorong menjeri. Ya.
0: Ini agak ini pian parak radio kah, Abah Kalbi?
3: Jauh benar.
0: Oh, jauh ya. Oke deh.
3: Sekitar 4-5 meteran aja, Kak.
0: Inggih. Oke deh, lagunya ya. Lagunya nih ulun bacakan dulu ya.
3: Ya.
0: Lagunya ada Safira Inema, Ganti Ayang, kemudian Maggie Z, Sakit Gigi, kemudian Gea Yobi.
3: Yaumi tadi aja, Kak.
0: Yang mana?
3: Yaumi apa tadi, Kak?
0: Gea Yobi, Cinta Tak Bersyarat.
3: Iya, itu.
0: Oh, boleh. Salam-salamnya apa, Kalbi?
3: Salam-salamnya Yani tadi, nama berdua tuh. Nama aja nak Herman gitu, nama apa dah Mayanti gitu. Nah itu aja nama berita nak saya kenal radio
0: pelapor
3: Malaysia dan juga
0: terima kasih lah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi requestnya Gea Yobi, Cinta Tak Bersyarat. Ulun juga akan menyapa dulu nih penonton-penonton di TikTok kita. Ada sebentar, ini mouse-nya. Nah, ada Ismail Eka Brata, ada Sahrani PWL, ada Ahdian Syah, ada Juminah BJM, ada Agi Fares, ada Jamri Jumbo ya, ada Najemi, ada Siti Salimah. Silakan yang hendak request lagu dangdut ya, langsung aja sebutkan atau tuliskan penyanyi lawan judul lagunya. Jangan cuma judul lagunya aja ya, karena nanti salah memutarkan versi. Nah ya, dan kita akan dengarkan dulu ya lagu requestan yang sudah masuk. Ada 3 lagu, Drama Cinta, Yang Tersayang, dan Cinta Tak Bersyarat.

0: Iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
0: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu ke luar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

kalian disebabkan

0: Ini pendengar kaget ya, tiba-tiba ser-ser apa nih. Dan itu dia tadi tiga lagu. Iya, sebenarnya satu lagu keselip tadi. Maaf ya, tapi gak apa-apa ya. Tiga lagu tadi, Yang Tersayang, Drama Cinta, kemudian Cinta Tak Bersyarat, menemani sore kita ya. Supaya apa? Supaya semakin happy, ditemani dengan lagu-lagu dangdut. Dan juga bersama Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar. Langsung aja yang hendak bergabung, silakan di dua nomor telepon kita di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Langsung aja kita ke WhatsApp dulu ya, nanti baru akan kita berganti ke 0511. Ini ada dua orang mencoba masuk nih, ada Mama Alpi sama Bang Herman. Kita lihat yang mana yang duluan ya. Yang mana, ayo. Tetap kalau kamu dipicik nah, berebutan nah. Oke deh, kita terima yang di 0511 dulu ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Dengan aku ini.
0: Iya, ini dengan aduh Kak, siapa ya namanya?
1: Dari Kakak Febri.
0: Oh iya, Kakak Febri. Iya, ingatnya Februari ya. Pianti lahir di bulan Februari kah, Kak?
1: Bulan Februari, tanggal 14 Februari, Dek.
0: Oh, makanya namanya Febri ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Febri, sehat Kak Febri?
1: Alhamdulillah sehat, adikku juga gimana sehat?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga, semangat nih walaupun agak-agak terik ya kita ya.
1: Iya betul, panas-panas nih, yang penting hati kita dingin ya.
0: Iya benar, yang penting hati kita nggak ikut panas ya Kak ya.
1: Ketemu lagi nih sama Anissa yang cantik.
0: Ah, pian juga nih, terima kasih.
1: Mana ada, kan
0: iya dong.
1: Kita belum bertemu langsung.
0: Kan, tapi kan suaranya nih, dengarnya manis gitu kan, ah, baik bener, hati ya. Gitu.
1: Anjay.
0: Ya?
1: Lagu apa nih sekarang lagunya, yang mau diputerkan?
0: Lagunya kita punya banyak Kak. Ada lagunya Maggie Z, Sakit Gigi, ada Lesti, Dilema, ada Sri.
1: Oke deh, Dilema aja
0: dilema
1: ya.
0: Wih, Dilema. Oke.
1: Kirim buat yang sudah tadi masuk ya. Yani Halimiyu sama Haji Adli ya.
0: Iya. Oh, Sidin Pak Haji kah?
1: Haji dong.
0: Oh.
1: Orangnya ganteng banget deh.
0: Iya, ganteng sih, memang ganteng. Oh, ulun hanya tahu nih Sidin Haji
1: jauh
0: nih.
1: Pasti kita ketemu itu.
0: Oh iya.
1: Nih adikku, iya? Biar ada yang lain juga yang mau masuk pasien juga bagian ya. Oh, nggak salam bahagia aja, salam sehat selalu buat si Anissa. Semoga diberikan panjang umur sehat selalu deh.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki yang berlimpah.
0: Amin, amin.
1: Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala senantiasa.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febri ya. Ya sudah request Lesti Dilema dan juga doa-doa baiknya, mudah-mudahan juga berbalik ke Buhan Pian, ke Kak Febri dan juga semuanya pendengar kita ya. Dan kita langsung lagi nih ke WhatsApp nih, rupanya yang berhasil masuk Bang Herman. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Salam goyang yuk.
0: Iya, apa kabar Bang Herman?
2: Sehat anu Anissa.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Sore hari ini panas ya.
2: Buah kelapa, buah kadondong.
0: Cakep.
2: Buah kelapa, buah kadondong.
0: Cakep. Cakep, pantun kan?
2: Sudah.
0: Ya, kok itu doang? Mana isinya? Itu kan baris satunya, mana isinya? Ulang, ayo Bang. Harus ada isinya.
2: Buah nangka, buah kadondong, minta lagu dong.
0: Oh itu, singkat bener lah pantunnya lah. Besok-besok yang panjang dong Bang.
2: Yang panjang ada ingat anu Anissa.
0: Yang panjang kada ingat, oke. Lagunya ada Maggie Z, Sakit Gigi. Ada Safira Inema, Ganti Ayang. Ada Sri Devi, Mataharimu. Ada Zainul Bashar.
2: Nanti aja yang Mataharimu.
0: Mataharimu ya, oke Mataharimu. Siapakah Matahari Pian nih?
2: Panas juga di Mei baru narinya nak.
0: Oh iya panas lah.
2: Yang menyala benar nih sarinya.
0: Iya, jadi kita putarkan lagu Matahari ya supaya semakin panas.
2: Pas aku tadi banyak Pak itu Pak menyuci pakaian dan karengan udah.
0: Iya kering ya, itu dia hikmahnya ya Bang ya.
2: Di celana.
0: Iya, itu hikmahnya. Oke Bang, salam-salamnya buat siapa?
2: Tadi Mbak Febri yang tadi.
0: Iya tadi Mbak Febri.
2: ya salam sehat saja Mbak Febri ya lo. Ya mudah-mudahan karena bisa bertemu sama si Rindo ya lo.
0: Amin, amin.
2: Tapi karena di perempat kah ya lo?
0: Iya, bertemu kita berkumpul di perempat bisa.
2: Karena
0: mudah-mudahan ya.
2: Salamnya itu sama Wandir Gora juga. Sama siapa Abang Hadi di Alo-Alo juga. Awan Amudin kan kayaknya Abah Kalbi di Sebamban Kota Baru apa beda?
0: Tanah Bumbu.
2: Ya, ya Tanah Bumbu. Ya sebenarnya tanah selama ini saya nah.
0: Oke. Okay. Ada pantun penutupnya enggak?
2: Oh bisa ada nah.
0: Oh iya dah pantun. Silakan.
2: Apa yang bagus pantunnya ya?
0: Iya, yang penutup nih, yang belakangnya terima kasih kan bisa.
2: Nah, bisa ya lo.
0: Apa nih, ayo ditunggu nih. Satu, dua.
2: Burung kirian, burung cendrawasih.
0: Cakep.
2: Cukup, sekian, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman ya, atas requestnya dan juga pantunnya ya. Untuk Buan Pian yang mau pantun juga silakan. Yang mau pantun kah, bemadihin kah, boleh banner, tapi yang singkat ya, jangan kepanjangan ya. Ada dari Mama Alpi dan juga Abang Wandi yang mencoba masuk ya, sambil menunggu Bu Hansidin nih siapa yang terdahulu masuk. Kita baca dulu yang dari pesan WhatsApp ini, ada dari Syam Ani di Pal 6 Tamban. Request lagunya Asraf, judulnya Gejala Asmara. Salam kenal buat semuanya Haja, pendengar RRI Perempat Banjarmasin ya. Kemudian tadi juga di TikTok ada Sangku yang request lagunya Mansur S, Pelaminan Kalbu. Pelaminan Kelabu. Nah, salah menyambat ulun ya. Oke, kita terima lagi di WhatsApp ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Wah, seperti biasa abang kita yang paling semangat ya Bang Mihat. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tumben nih biasanya kemarin pakai telepon pulsa. Habis kah pulsa pian?
3: Masuk di ambonku tadi sebelah sini.
0: Oh iya kah?
3: Tapi mbah tuh gugur.
0: Oh
3: timbak
0: iya.
3: Timbak sini pulang, gugur sini, timbak sini gugur.
0: Alhamdulillah sebelah nih kalau kan? Masuk nih.
3: Iya.
0: Iya.
3: Di wakanan ya Allah.
0: Ini lagunya mau apa nih Bang? Lagunya.
3: Lagunya apa? Apa lagi nih?
0: Tadi Maggie Z Sakit Gigi, terus Evita Mala Kang Mas, Zainul Bashar Gundah, kemudian ada Arafik Cantik, ada Sinta Arsinta Harus Memilih.
3: Arafik, Arafik aja kan?
0: Oke, Arafik ya. Oke, siapa nih yang cantik nih?
3: Hitam Bang.
0: Hoi, terima kasih ya karena ulun kan
3: kembali
0: perempuan.
3: Kasih.
0: Oh iya, oh kembali kasih ya.
3: Yeah.
0: Oh iya. Iya, karena kalau cowok kan enggak cantik.
3: Iya.
0: Nah, bujur ya. Salam-salamnya Bang Mihat.
3: Itu yang cantik dia Bini Padli sebelah.
0: Oh iya, iya. Iya, jangan udah punya suami dia.
3: Iya. Cuma makan cantik aja ya, luar biasa.
0: Iya, iya betul. Salam-salamnya Bang.
3: Salam dulu buat yang cantik-cantik aja lu nah.
0: Siapa?
3: Nang kayak Febri tadi lah. Buat siapa? Yanti,
0: iya.
3: Ramadan. Buat siapa lagi lah? Siapa Mbak Ratu.
0: Iya.
3: Nang ganteng-ganteng melang kayak Udin kan. Abah Tiaga. Buat Haji Adli. Buat Amang Ali di Alo-Alo.
0: Iya.
3: Buat Adi Tanipa. Buat semuanya juga nanti saya nah.
0: Oke.
3: Salam ada, sehat selalu.
0: Iya amin. Biar kenapa, juga, ada pantun enggak?
3: Pantun gasan nikam kah?
0: Pantun gasan pendengar kita kah? Gasan ulun kah?
3: Gasan nikam aja gini.
0: Oh ya udah boleh.
3: Baju jaket kancingnya 5.
0: Cakep.
3: Bubur 1, kubalah 2.
0: Cakep.
3: Biar sakit di pupuh mama. Asal jadi kita berdua.
0: Kirain mau terima kasih belakangnya tadi kayak Bang Herman.
3: Itu mah gayu dia.
0: Oke, iya. Makasih Bang Mihat ya.
3: Dia kembali kasih.
0: Iya, ditunggu lagunya nih.
3: Iya, ditunggu lagi. Tadi lagunya tuh lah.
0: Iya, oke deh.
3: Ya, salam semuanya lah buat Anissa. Sehat selalu, menjaga dirinya. Terima kasih Anissa.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mihat dari Sailauk ya, requestannya Arafik cantik. Nah, karena kita juga sudah berapa ya? 1 2 3 4 5. 5 lagu kalau kada salah ya yang sudah masuk. Kita akan putarkan terlebih dahulu nih tadi dari requestannya di WhatsApp ya. Yang dari Pak Enam Tamban, Syam Ani request Gejala Asmara yang lagunya Asraf ya. Kemudian nanti akan di jeda dengan azan asar ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

Dan sanak perempat tepat pukul 15.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk memandang azan asar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dan janganlah sekali-kali

Indonesia Tengah. Selamat Kamarian, kabar perompat bersama Anissa. Era digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi melalui kehadiran media sosial. Amun bahari, interaksi lebih banyak dilakukan secara tatap muka. Wahini, komunikasi kawat terjalin secara instan, hanya dalam hitungan detik melalui media sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Miftahul Umam, dalam program Pandiran Baisukan RRI Perompat Banjarmasin, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sidin menilai, interaksi di media sosial rancak maulah jemari bergerak lebih cepat daripada pikiran. Ia menekankan pentingnya menanamkan adab bermedia sosial gasan kekanakan. Menurut Sidin, anak perlu memahami batasan baik dan juga buruk serta membiasakan diri berpikir sebelum menulis komentar agar tidak menyinggung atau memfitnah orang lain.

Miftahul mengingatkan peran kuitan sangat penting dalam melindungi kekanakan dari dampak negatif media sosial. Kehadiran kuitan One Komunikasi Dua Arah diperlukan agar keterikatan emosional dengan anak dapat terbangun secara mendalam. Menurut Sidin, kebiasaan bijak menggunakan media sosial harus dimulai dari lingkungan keluarga. Dengan pendidikan mengenai adab dan etika, anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang kada cuma cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga santun dan beradab. Demikian Habar Perempat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Masih bersama Anissa di Ayo Goyang Perempat Banjarmasin sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah kurang lebih. Masih ada nih 40 menitan lagi untuk kita bepandiran mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Sambil salam-salam atau yang mau request nih ya, kita terima langsung nih yang di WhatsApp dulu deh ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Bang Indra Jaya, apa kabar? Lawas pian kada bergabung nah.
1: Alhamdulillah, yang penting ikan masih asal masih merindukan keluarga bapak juga ya.
0: Iya, semuanya, semua pendengar ulun rindukan, ulun kangenin nah. Iya, ini panas benar ya kalau Bang.
1: Yang penting sehat, panas,
0: yang penting
1: hujan.
0: Iya, yang penting sehat. Jemuran kering ya.
1: Syukuri apa adanya.
0: Iya, syukuri apa ya, jadi nyanyi deh. Bang Jaya mau request lagu apa, Bang?
1: Iming-iming aja, Rita Sugiarto.
0: Iming-iming, boleh. Salam-salamnya sekalian.
1: Siapa tuh Hakim? Terus siapa? Mahat, Mahat ya.
0: Mihat.
1: Mihat.
0: Oh, Mihat. Kalau Mahat, Mahat Matung lah. Memahat patung. Aduh, lagi lanjut.
1: Lihat Kuala Lumpur terus. Siapa lagi? Haji Ahmad.
0: Iya.
1: Ah, beserta warung apa tuh, rumah makan ayam.
0: Oh. Anak, iya, iya.
1: Iya, anak beliau. Rini, warung Rini itu ayam goreng. Ah, terus itu sih apa lagi, Bang Udin kan,
0: iya.
1: Mang Adi, Tan Nifah. Ah, siapa lagi lah?
0: Siapa lagi?
1: Banyak ini. Pak Ariadi, kai siapa tuh, Kayani?
0: Kayani,
1: Nah, terus Bunda Ratu, terus Mama Dan kan sudah datang ke Pulau
0: Mama Madan ini pinanya monitor aja Pang Sidin di TikTok. Kada komen tumben benar Sidin.
1: Iya, Kak.
0: Sambil hauran mungkin.
1: Mihat nelpon nah, ya kalau Mihat tuh naik istana Kuala Lumpur. Dan sehat aja beliau.
0: Amin.
1: Nah, dia tuh bilanya bertanam apakah buma kalau berniat budulin mudahan
0: kepanen
1: kena banyak rezeki. Bahan nak bini pulang kena ulun jadi
0: kesalahan dia tuh. Aduh.
1: Makanya aku kedua ini mana nih? Kedua ini kamu udah akan sugi, ini udah akan sugi, ini banyak bininya nomor tiga.
0: Waduh.
1: Kalau dia kalau dia aja berapa ikut nggak bininya kayak gitu.
0: Waduh, udah cukup satu lah yang sudah berbini nah.
1: Itu Mama Dan, Mama Abi, terus Yani, Ersa, siapa lagi lah Yanti. Aduh, siapa nang lancak mano yang cepat kayak kilat tuh siapa? Amah.
0: Siapa ya? Iya, Amah belum ada muncul nah.
1: Oh iya kan?
0: Iya.
1: Biasanya lampu mati.
0: Biasanya
1: mati bolang lampu nih.
0: Biasanya paling pertama sih Din.
1: Itu Bang, itu Bang bisa gempa bumi itu Bang muncul.
0: Siapa lagi Bang?
1: Oh, kita aja lah. Ya,
0: okay.
1: Sudah salam sehat aja, merdeka aja beratan ya. Nah, itu sah. Yang mana lah? Ikam nih, Allah. Aduh, hai ya. Awai tambah lemu terus.
0: Itu artinya bahagia, makmur. Ala satu aja ulun nih.
1: Iya. Nah itu aja dulu sa.
0: Oke, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaya ya yang requestannya iming-iming. Nah kita beralih ke 0511. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Ayo Goyang, hampir jadi.
0: Nah ini yang di nanti-nanti yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul
2: abang,
0: juga.
2: Abang Jaya semalam tak ada bisi Android kan kubulok gitu.
0: Oh iya.
2: Apa Android? Ini panggil kan kubulok gitu. Apa
0: sih? Iya. Apa kabar Pian nih?
2: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Gini lah, empat cari lah kasih buat diri lah, aku hadangi nah. Ya, empat tadi gini udah ngerasa gak mau kan. Setelah salamnya buat Bang Jaya tadi. Alhamdulillah Bang Jaya juga turun. Jadi aku menangis semalam kereka masuk, mana pada melampu hari ini.
0: Waduh.
2: Badan ini kadang nah.
0: Waduh.
2: Nah, ini kada tahu, aku nih. Ya, lah kasih rel, mana empat. Salamnya juga buat Mama Madan, Mama Alpi, Abah Tiara, Abah Kalbi. Bagian cokong aku jembut, tadi gugur juga aku menelpu. Nah, kadang-kadang aku iring perayaan iring lain. Nah, kadang-kadang aku juga kadang ini kada tahu olehnya aura tadi. Tadi udah menelpon-nelpon aku, anak empat.
0: Ikan oh iya.
2: Kan? Ya, salamnya juga buat Yani, buat Abah Alpi, Bang Ari, ya buat semuanya aja gitu. Salam sehat, buat Nisa, baik, kayak kiranya kerja ini.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Amah nang akhirnya kawa masuk. Nah ya, kita terima lagi di WhatsApp ya, satu lagi ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Madan. Nah ini juga yang ditunggu-tunggu.
4: Pupus
0: anu
4: tadi, pupus memicik. Makanya kan tepuk komen dia.
0: Oh, fokus. Alhamdulillah kawa bergabung. Bian, apa kabar, Ma?
4: Ya, kalau mihat, mihat, mesti mencamu aja mihat nih, kan? Mihat sudah masuk kan?
0: Sudah, tadi di awal sih, Din.
4: Nah, ya kalau bedang ulu udah tuh. Rebutan sudah lagunya, sampai cinik sudah lagunya tuh.
0: Rebut-rebutan, nah. Apa kabar, Ma? Sehat, Ma?
3: Alhamdulillah sehat, hanya datang ngano maulidan di kompleks saya.
0: Wah rame tuh.
3: Makanya hanya kau monitor tadi tuh. Sampai di sebelah tadi pas memonitor sakano keingatan malam. Selamat malam, Pat.
0: Iya, di sebelah nih Padli nih sore nih.
3: Eh, Padli itu.
0: Karena malamnya malamnya Padli juga siap, tadi malam.
3: Eh, malam tadi ya, malam tadi keingatan malam tadi itu.
0: Iya, makanya. Aduh. Iya, mudahan Praksi, lancar ya acaranya.
3: Amin.
0: Iya. Lagunya mau apa, Mak?
3: Lagunya apa, Sa?
0: Lagunya ada Safira Inema Ganti Ayang, ada Evita Mala Kang Mas, ada Ratu Idola Sayang Aku Sayang, ada Via Valen Malam Betul. Terakhir, ada Selvia Ma Cinta Sejati.
3: Cinta Sejati bingung. Itu kayak apa musiknya? Lagu jingkrak-jingkrak kah?
0: Iya, ini lagu ngebeat nih.
3: Ya itu digin dah.
0: Oke, siap. Jingkrak
3: kita.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, Ma.
3: Salam-salamnya, Mihat. Nah, siapa tadi Abah Tiara? Si pesawat masuk di Telirir Abang Jaya.
0: Iya.
3: Biasanya ada Pak Ramli, itu ada Herman, ada Lukman, Bunda Ratu, Mama Alfi. Pak Yanti juga, si Mawar, Putri, yang di mana-mana aja monitor ya kalau Pak Nusa.
0: A sampai
3: Z. Yang di TikTok, yang di grup juga. Nah, A sampai Z itu kan ketinggalan saya. Mungkin merasa ada huruf-huruf namanya dia A sampai Z itu.
0: Kada mungkin kada ada loh, Ma. Inggi, ya, pasti ada A sampai Z.
3: Ya, rawannya mau monitor lah kok kalau kada tambat kalau pasnya monitor lu kada tersambat perlahan kita salam kenal aja kalau yang belum kenal kalau salah
0: iya bujur
3: hat jangan mesko lagi hatai kalau terjungkit balik kada hatai buat Anissa doa yang terbaik
0: amin
3: selalu sehat-sehat kita sabar taat
0: amin
3: dibungkus lagunya assalamualaikum makasih
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak yang sudah request semuanya ya. Kita langsung aja nih dengarkan lagu yang sudah masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita dengarkan dulu yang pertama nih, Mataharimu, kemudian Cantik, kemudian Debu-debu Jalanan.

0: Terima kasih masih bersama Nisa di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Ya, di Sabtu sore ini ya, dengan lagu-lagu yang tadi sudah kita hadirkan dalam Sanak Perempat ya. Yang mau bergabung, silakan bergabung di 0511-325-2602 dan juga di 0895-3405-09539. Tapi sebelumnya Ulun mohon maaf, minta rela ya untuk request lagu. Pintanya kada kawa lagi, takut kada kawa terputarkan. Nah, jadi kita salam-salam aja ya. Oke, kita ke WhatsApp ada Bang Wandi. Assalamualaikum, ayo goyang. Apa kabar pian, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar bagaimana?
0: Alhamdulillah. Ya, kurau panas juga kah?
1: Ya, panas.
0: Panas ya. Panas ya. Tapi mohon maaf nih, kada kawa merequest, Bang. Salam-salam aja ya, kada apa-apa ya?
1: Ya, salam-salam ya, salamnya lah buatnya Adi di Mengipah. Lukman, Nono Menor, Amar Sari, dan buatnya Mama Dipa. Mama apa? Mama Rihanna, Mama Padan.
0: Iya.
1: Buat Hakim Irsai Tanjung Yani. Bang Jo buatnya si Herman di Bali Baru nak.
0: Tinggi.
1: Apa kabi Bayan P juga nak.
0: Iya.
1: Buatnya siapa Pak Pitoy kah?
0: Iya.
1: Memang itu. Punya buat sambaran di dari sama Jet.
0: Siap. Terima kasih ya, Bang Wandi ya sudah bergabung ya.
1: Terima kasih kembali. Ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi dari Kurau ya. Sebujurnya Ulun nih hendak benar menerima semua requestan, tapi mohon maaf kita memang terbatas waktu dan Sanak Perempat ya. Dan ada 3 lagu yang masih belum kita putarkan. Sebujurnya ada 4 atau 5 lagu, tapi kita utamakan dulu yang dari penelpon kita tadi ya. Yang 3 lagu ini adalah darinya Rita Sugiarto, Iming-Iming, kemudian Cinta Sejati, dan Kang Mas. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat, kita sudah berada di menit 55 dari pukul 4 kamarian waktu Indonesia Tengah. Dan sore ini pinanya harami banner ya, baik itu yang di telepon ataupun yang di TikTok ya, seru banner pokoknya di hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah gabung, yang sudah request, yang sudah bepandiran lawan ulun ya. Dan karena sudah di penghujung waktu ya, supaya sawat juga diputarkan lagu terakhir nih, ulun pamit undur diri ya. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang hari, insya Allah hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Lagu terakhir ada lagu Evi Tamala dengan Kang Mas.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat kemarian, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Kosmas Pinem, menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di halaman Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan dari Kemenkumkalsel terhadap pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Peringatan hari jadi ke-76 Kalimantan Selatan ini berlangsung dalam suasana agamis dan sederhana dengan mengangkat semangat membangun Banua secara bersama-sama. Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan pembangunan Kalsel serta memperkuat komitmen mewujudkan daerah yang maju, religius, dan sejahtera. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dalam sambutannya menegaskan hari jadi kada cuma sekedar agenda seremonial, melainkan momentum gasan menyatukan tekad seberatan elemen masyarakat. Sidin juga mengajak seluruh pihak memperkuat karakter religius dalam berbagai aspek kehidupan di Banua. Dan Muhyiddin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, termasuk keberhasilan Kalimantan Selatan yang memasuki 5 besar pemerintah daerah berkinerja tinggi dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP selama 13 kali berturut-turut. Pemerintah Provinsi juga terus mendorong capaian di bidang ketahanan pangan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan berbagai infrastruktur strategis. Demikian Habar Prompat pukul 17 kamarian waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat kemarian dan sanak perempat. Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 FM dan juga di 105,9 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Setelah 2 jam tadi kita bergoyang bersama Bedangdutan, sekarang kita hadirkan kembali lagu-lagu daerah, lagu-lagu Banjar ya, menemani sore Bubuhan Pian Seberataan, yang mana biasanya sore ini nih, sore menjelang malam minggu kan orang pada siap-siap ya, mau jalan gitu kan, atau menikmati waktu bersama keluarga, sambil kita hadirkan lagu dan juga informasi di program Palindangan Banua, yang mana Ulun akan mengajak Buhan Pian Seberataan untuk berjalan-jalan, tapi kita melalui hayalan dulu ya, melalui udara dulu ya. Kita akan membahas mengenai beberapa destinasi wisata pantai yang unik yang ada di Indonesia. Ada pantai yang pasirnya warna putih, ada juga yang pantai gigi hiu. Wah, banyak pokoknya ya, karena Indonesia ini kan wilayah lautnya tuh kan luas sekali ya, sehingga pantainya juga banyak banget dan sanak perempat ya. Dari Sabang sampai Merauke ada pantai ya. Tapi sebelum Ulun sampaikan, Ulun akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Banjar berikut supaya menemani sore Buhan Pian Seberataan hanya di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di segmen Palindangan Banua dengan sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi seputar destinasi wisata. Langsung aja, untuk destinasi wisatanya adalah beberapa pantai yang unik di Indonesia. Pantai pertama, ini dari Nusa Tenggara Barat ya. Ada sebuah pantai dengan pasir yang berwarna pink yang namanya adalah Pantai Tangsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Pink. Adalah sebuah pantai yang terletak di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan pantai ini merupakan salah satu dari 7 pantai di dunia dan satu dari 2 pantai di Indonesia yang memiliki pasir berwarna merah muda atau berwarna pink ya. Nah, kenapa bisa pink Anissa? Jadi, warna pink pada pasir tersebut terbentuk dari percampuran antara pasir putih dan juga serpihan karang merah muda atau karang pink yang memang telah hancur. Sehingga, bias sinar matahari dan juga terpaan air laut membuat warna pink di pantai ini terlihat semakin jelas. Dan kalau untuk akses menuju Pantai Tangsi ini bisa ditempuh melalui jalur darat dari Kota Mataram menuju arah Pantai Tanjung Ringgit karena letaknya yang memang berdekatan. Kemudian rambu penunjuk arah menuju Pantai Pink ini bisa terlihat sekitar 1 km sebelum pintu masuk Pantai Tanjung Ringgit. Nah, selain jalur darat, bisa juga diakses melalui jalur laut. Jadi wisatawan bisa menyewa perahu dari pelabuhan kecil di Tanjung Luar dan perjalanan laut ini memakan waktu sekitar 1 jam dan biasanya berhenti di beberapa lokasi yang juga menjadi destinasi wisata lainnya seperti Pulau Pasir, Pantai Pink 2, Gili Petelu, kemudian Pantai Pink 1 dan Pantai Semangkok. Selain Pantai Pink, ada juga pantai yang unik dan sanak perempat ya. Yaitu adalah Pantai Gigi Hiu yang berada di Lampung ya. Jadi ini itu pantai yang cukup ekstrim dan sanak perempat ya. Karena bukan pantai yang pasir-pasir halus, tapi ini adalah pantai karang ya. Jadi Pantai Gigi Hiu ini terletak di Provinsi Lampung ya. Dan buhanpian di pantai ini bisa menemukan gugusan bebatuan karang yang memang menjulang tinggi layaknya gigi hiu, makanya namanya adalah gigi hiu ya. Dan karena memang ombaknya besar di sini ya, karena bukan pasir pantai pasir gitu ya. Ini adalah pantai karang yang mana harus diperlukan kehati-hatian ya dan tidak diperuntukkan untuk berenang karena kondisi alamnya yang kurang mendukung keselamatan berenang. Jadi kita tetap bisa menikmati pesona yang luar biasa indahnya ya dengan menikmati sunset atau matahari terbit, matahari terbenam dan juga sunrise atau matahari terbit yang membuat Pantai Gigi Hiu ini semakin menarik ya. Untuk akses ke sana, Buhan Pian bisa menjadikan Bandar Lampung sebagai titik mulai perjalanan Buhan Pian ya. Dan bagi Anda yang berada di luar Pulau Sumatera, ini mulainya dari Bandar Lampung gitu ya, berhentinya di bandara di Bandar Lampung. Nah, lokasi Pantai Gigi Hiu ini searah dengan Teluk Kiluan ya. Jarak Pantai Gigi Hiu dari Teluk Kiluan kurang lebih 5 km. Nah, dan pastikan kondisi kendaraan Buhan Pian itu prima ya ke sana ya. Karena Buhan Pian ini nanti di perjalanan akan berhadapan dengan jalur yang masih berliuk-liuk ya. Masih bergelombang rasanya seperti itu. Nah, tentunya masih ada lagi yang lainnya tapi ulun sampaikan dua dulu. Kita akan lanjut dengarkan dua lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: sih, tinggal sedikit lagi, mana ngulunya?
1: Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Mari kamu nih, sudah sajak kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Gulik, nah.
1: Tadi hujannya kenapa apa? Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Kalimantan Selatan, Ulun akan mengajak Bu Hanpian untuk membahas satu pantai yang berlokasi di Maluku Tengah, yaitu Pantai Ora ya. Jadi kalau kita bahas Pantai Ora ini, memang keindahannya itu setara dengan pantai-pantai di Hawaii ya. Dan fasilitas pariwisata nang kada kalah dengan negara-negara luar tersebut. Dan Pantai Ora ini berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di negeri Saleman, Seram Utara. Untuk akses menuju ke sana itu agak privacy dan sanak perempat ya, jadi agak sulit dan memakan biaya nang kada sedikit. Dari Pulau Ambon kita perlu menyeberang ke Maluku Tengah, Pulau Seram, menggunakan kapal cepat selama sekitar 2 jam perjalanan. Kemudian dari pelabuhan Masohi, perjalanan darat menggunakan kendaraan bermotor itu akan memakan waktu dari 3 sampai 4 jam untuk mencapai desa Saleman di Seram Utara. Dan setelah sampai di daerah tersebut, perjalanan pun harus dilanjutkan kembali dengan menggunakan kapal nelayan selama kurang lebih 15 menit untuk bisa sampai di Pantai Ora. Pantai Ora, salah satu pantai di Maluku Tengah ini yang memang menawarkan keindahan alam nang kada kalah dengan pantai-pantai di Hawaii ataupun di Maladewa. Dan hal inilah yang menyebabkan tingginya biaya perjalanan menuju tempat tersebut ya. Di wilayah pantai ini hanya terdapat satu resort ternama, tapi bagi wisatawan yang hendak mencari alternatif akomodasi lain, ada juga beberapa pilihan di desa Sawai maupun desa Saleman yang terletak kada jauh dari Pantai Ora. Jadi Buan Piani di Pantai Ora ini kawa menikmati pasir putih yang halus ya, dan indahnya pemandangan. Keunikan pantainya ada pada hamparan laut dangkal yang menjorok ke daratan, menjadi rumah bagi ratusan ribu terumbu karang yang sangat menawan tentunya ya. Dan keindahan terumbu karang dan ikan-ikan di dalamnya sudah bisa disaksikan dari permukaan perahu ya, atau dari permukaan air tanpa perlu menyelam ataupun snorkeling seperti itu. Bisa dibayangkan ya betapa jernihnya pantai, air di pantai tersebut. Dan dari Maluku, sekarang kita beralih ke Jawa Timur. Ada sebuah pantai, namanya Pantai Papuma, yang menjadi tempat wisata di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nama Papuma itu sebenarnya adalah sebuah singkatan dari Pasir Putih Malikan. Dan Pantai Papuma ini berada di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dan merupakan salah satu pantai yang cukup populer dan terkenal di Jember. Walaupun jaraknya agak jauh ya dari pusat kota Jember, itu sekitar 40 km. Tapi keindahan Pasir Putih Malikan ini cukup eksotis dan mampu menarik wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang ke sana. Luar biasa ya keindahan pantai-pantai di Indonesia ya. Tentunya masih banyak banget ya, bisa dibilang ribuan pantai kali ya di Indonesia ya. Tapi kadangkala Ulun bahas terlalu banyak karena kita memang terbatas waktu dan sanak perempat ya. Jadi Ulun cukupkan sampai di sini pembahasan pantai-pantai unik di Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi di lain kesempatan seperti itu. Dan untuk sebagai penutup ya, kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar sebelum nanti kita akan beralih segmen ke segmen Islami. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat bersama Anissa.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

waktu Indonesia Tengah. Selamat kemarian, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Sebanyak 108 atlet mengumpati kejuaraan Wali Kota Cup Cabang Olahraga Tenis Meja yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Kejuaraan tersebut berlangsung di Gor Natama Sport, Kelurahan Pemurus Dalam Banjarmasin, Jumat 14 Agustus 2026. Kejuaraan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, dan diumpati atlet dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah. Nang mana kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 14 hingga 16 Agustus 2026. Sebanyak 108 peserta terbagi dalam 3 kelompok usia, yaitu U13, U16, dan U19. Pada kategori U13 terdapat 11 peserta putra dan 16 peserta putri. Sedangkan untuk U16 diikuti 23 putra dan 19 putri. Sementara kategori U19 diikuti 25 peserta putra dan 14 peserta putri. Kejuaraan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan olahraga dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Pelaksanaan Wali Kota Cup Tenis Meja diharapkan KAWA memperkuat pembinaan sekaligus meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga tenis meja. Kehadiran peserta dari berbagai daerah juga menjadi kesempatan untuk memperluas pengalaman dan mempererat silaturahmi antar atlet di Kalimantan. Demikian Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

program Balahindang, program di mana kami sajikan lagu-lagu Islami sebelum azan maghrib nantinya, yang akan berkumandang pada pukul 18:29 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti kita akan hadirkan pengajian dan juga filler-filler Islami. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu Islami berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

kasih masih bersama Perompak Banjarmasin bersama Anissa di frekuensi radio ataupun di aplikasi RRI Digital. Sudah semakin senja dan sanak perompak ya. Dan setelah ini Ulun akan hadirkan pengajian. Setelah lagu Setiap Detik dari Hijau Daun ini, kita akan hadirkan pengajian untuk edisi sore hari ini. Pengajian Surat Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Irfan dan terjemahan oleh Hajah Kiki. Kemudian untuk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.29 waktu Indonesia Tengah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan memegang kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang dikehendakinya dari Tuhannya. Demikianlah ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah hendak menutupi, mengampuni perbuatan sangat buruk yang mereka lakukan dan memberi ganjaran dengan sempurna apa yang mereka lakukan. Bukankah Allah telah cukup melindungi hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan berhala-berhala selain dari Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah? Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa, lagi berkuasa untuk mengutuk? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dan sanak perempat tepat pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Suara Budaya Banjar.

radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttaqaf alaihi.

kita ingin orang lain berubah sesuai mau kita. Ingin dia mengerti kita, mengikuti cara kita, bahkan menjalani hidup versi kita. Saat harapan itu tak terpenuhi, kita kecewa, lalu marah, lalu menyalahkan. Padahal sejatinya kita tidak pernah punya hak atas diri orang lain. Bukan atas pikirannya, bukan atas perasaannya, apalagi atas pilihan hidupnya. Tugas kita hanya satu, menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Selebihnya, biarkan Allah yang menggerakkan hati. Kita boleh menasehati, tapi tidak berhak memaksa. Kita boleh berharap, tapi tidak berhak mengatur. Karena setiap orang punya perjalanan masing-masing, dan Allah sudah menyiapkan takdirnya sendiri. Seringkali luka hadir bukan karena orang lain jahat, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita lupa, manusia tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan manusia lain. Maka hari ini, sahabat kolbu, lepaskan keinginan untuk menguasai. Ringankan hati dari tuntutan berlebih. Belajar mencintai tanpa harus memiliki. Peduli tanpa harus mengendalikan. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya hak atas diri orang lain, hati akan lebih damai dan hubungan pun terasa lebih sehat. Semoga Allah ajarkan kita adab mencintai, tanpa melukai dan ikhlas dalam melepaskan.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.

0: tadi sudah tiba ya waktu azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan untuk Bu Hanpian yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan bisa bernilai pahala amal ibadah dan juga mendatangkan keberkahan gasan Bu Hanpian seberataan. Dan sekarang karena kita juga sudah berada di menit 52 dari pukul 6 malam ya, dan ini menandakan akhir perjumpaan Ulun Anissa di hari ini ya. Dan tapi jangan kemana-mana dan senang perempat ya, karena setelah ini kita akan hadirkan siaran langsung pengajian serta ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani untuk edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Tapi kita masih menunggu Dang Sanak Perompet untuk menghadirkan pengajian ini, dan nanti juga akan bersama Eli di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Dang Sanak Perompet ya, tetap nantikan kami dengan berbagai macam rangkaian acara di malam hari ini. Akhir kata, Anissa pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau perbuatan nang kada disengaja, Anissa mohon maaf, minta rela berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nuktah, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging, selama itu juga kemudian diutus kepadanya malaikat, maka ia meniupkan roh kepadanya dan ditetapkan empat perkara: ditentukan rizkinya, azalnya, amalnya, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan ahli syurga, sehingga tidak ada antara dia dan syurga kecuali sehasta saja. Maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu ia lakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta saja, maka dahulukanlah ketentuan Allah atasnya, lalu ia melakukan pekerjaan ahli syurga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui sistem deteksi dini berbasis pemantauan titik panas. Lawan juga penguatan koordinasi dengan para pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau BPPH. Upaya nang itu merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kehutanan dalam membangun sistem perlindungan hutan nang responsif terpadu dan juga berbasis data, khususnya pada periode musim kemarau nang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Sebagai pelaksana teknis di daerah, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 11 Banjarbaru secara berkala melakukan pemantauan hotspot pada areal PPPH dan juga menyampaikan informasi hasil pemantauan gasan pemegang PPPH untuk segera dilakukan verifikasi lapangan sekaligus penanganan sedini mungkin apabila ditemukan indikasi kebakaran. Disampaikan oleh Wahyu Nur Hidayat selaku Kepala BPHL Wilayah 11 Banjarbaru bahwa informasi hotspot merupakan instrumen penting dalam sistem peringatan dini yang memungkinkan setiap potensi kebakaran ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Demikian Abar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

kaum muslimin dan muslimah khususnya, Anda masih terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Setelah tadi melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini, semoga ibadah yang

Shambhala.

0: والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى الرحم شيخنا بين أمهاتنا وجدتنا وجدتنا وقربتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الإمام النووي رضي الله عنه وسوره إبراهيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل من العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم. باب الخيار. يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بالطعام والسلام والتولية والتشريك وصلح المعاوضة. ولو اشترى من يعتق عليه، فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار، وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه. ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقط والصداق في الأصح. وينقطع بالتخاير بأن يختار لزومه، فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر. وبالتفرق ببدنهما، فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازلا دام خيارهما. ويعتبر في التفرق العرف، ولو مات في المجلس أو جن في الأصح انتقاله إلى الوارث والولي. ولو تنازع في التفرق أو الفصح قبله صدق النافي. باب خيار. نمر 21 di bawah. خيار itu adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, ditarusakan atau kada jadi. Itu namanya hak khiyar. Tetaplah khiyar majelis, artinya ditetapkan khiyar itu ada pada majelis akad. Nomor 22. Selama belum berpisah penjual dan pembeli. Jadi kalau misalnya ada jual beli, selama mereka masih belum berpisah, masih dudukan di tempat transaksi tadi, itu masing-masing punya hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Selama belum berpisah pada segala macam baik, segala macam jual beli, seperti bertukar, berhurup, barter, jual beli dengan barang dengan barang, dan makanan dengan makanan, berhurup nasi lawan lontong misalnya, dan pesanan. Kalau ini namanya buy order, artinya pesan barangnya belum ada, bayarnya dahulu, barangnya kena, itu ngarannya salam atau pesanan. Dan perwalian, misalnya seseorang mewalikan dirinya kepada orang lain untuk mengurus masalah jual beli karena inya kada kawa. mengambil harta warisan. Ada perwalian itu tanggung jawab dalam utang piutang. Jadi wali itu maksudnya seseorang mengangkat orang lain untuk melakukan transaksi atas nama dia. Beda dengan perwakilan. Kalau perwakilan itu lebih sempit. Jadi kalau perwakilan, aku wakilakam ikam menukar rumah. Kalau perwalian itu lebih luas. Boleh menukar, boleh kada jadi, boleh menjual. Jadi mewalikan. Seumpama seorang anak yang di bawah umur, walinya kadada, lalu dia mewalikan dirinya kepada orang lain untuk menjadi walinya dalam urusan-urusan dia, baik itu bisnis atau urusan-urusan yang lain. Jadi selama masih belum berpisah, hak perwalian itu boleh dibatalkan dan boleh diteruskan. Dan bersekutu, serikat. Serikat itu artinya sama-sama punya modal. Seumpama 100 juta seorang berdagang berdua, itu ngarannya berserikat. Adapun apabila misalnya saikung aja nang bisi modal, nang saikung menjalankan aja, itu namanya bukan syarikah, tapi mudharabah atau muqaradah. Jadi beda-beda babnya nanti di dalam bab fiqih. Jadi kalau berserikat itu, bersekutu itu sama-sama mandak duit, sama-sama menggawi, jual beli. Dan berdamai. Misalnya kan terjadi persengketaan, lalu hendak berdamai. Nah itu juga bisa diteruskan, bisa dibatalkan selama masih dalam majelis akad. Itu namanya hak khiyar. Dengan denda, berdamai dengan denda. Denda di dalam agama itu ada pada jinayah, yaitu pada kelakuan yang menyebabkan kerugian orang lain, baik itu kerugian fisik ataupun kerugian harta. Itu namanya jinayah. Nanti ada bab khusus setelah bab muamalah, bab jinayah. Misalnya terjadi tipu menipu, lalu berdamai. Waktu dalam majelis masih boleh dia jadi apa kada berdamai. Misalnya bab tuntut menuntut, lalu berdamai dengan imbalan. Maka selama masih belum berpisah, masing-masing masih punya hak untuk meneruskan atau membatalkan. Dan bermula jika ia membeli budak, kembali lagi contohnya budak, sedangkan di ini kada ada budak, yang akan merdeka atasnya seumpama ayah atau ibu atau anak. Jadi budak ini anaknya, lalu hendak ditukarinya. Dengan ditukari, merdekalah anak itu, budak itu, karena tidak ada seorang anak menjadi budak buat ayahnya atau seorang ayah menjadi budak buat anaknya. Tidak ada. Maka jika kita kata, kita berpendapat, ujar Imam Nawawi, kepemilikan pada masa khiyar bagi penjual, jadi hak milik itu masih di tangan orang nang hendak berjual, nang berjual nih, sebelum habis masa khiyar. Atau digantung misalnya di tengah-tengah, tidak milik penjual, belum milik pembeli, maka bagi keduanya khiyar, kedua-duanya boleh. ternyata barang itu tanggungan pembeli selama masih khiyar, maka khiyarlah penjual, lalu penjual khiyar, tidak pembeli, artinya pembeli tidak ada khiyar lagi. Jadi kalau pembeli mengikuti barangnya, maka dia tidak punya hak untuk membatalkannya. Itu maksudnya. Dan tiada khira dan tiada khiyar dalam masa ibro. Tidak ada hak untuk meneruskan atau membatalkan dalam masa ibro. Ibro itu apa? Nomor 23 di bawah. Membersihkan rahim sahaya setengah dari iddah. Setengah dari iddah. Jadi seorang budak perempuan itu kan boleh digauli. Karena boleh digauli bisa terjadi kehamilan. Nah, tatkala dijual maka harus dibersihkan rahimnya setengah daripada iddah. Kalau akad nikah itu kan talak. Kalau ini dijual menjadi milik orang lain. Nah, kalau talak itu iddahnya 3 kali suci, maka ibro itu setengahnya. Setengahnya, ada yang mengatakan 1 kali suci aja. Jadi kalau misalnya ini dijual dalam keadaan dia haid atau dalam keadaan dia suci, maka nunggu suci kemudian, setelah suci itu selesai baru boleh digauli oleh tuan barunya. Itu maksudnya. Dan tidak ada khiyar di situ, jadi atau kada, karena masa ibro. Dan nikah juga enggak ada khiyar. Nikah, ayo diteruskan apa dari nikahnya? Enggak ada. Nikah begitu akad ya sudah jadi. Ya. Yang ada itu nikah itu fasakh, membatalkan akad nikah karena aib, karena ada celah yang tidak dia ketahui. Celahnya itu apa? 3 macam. 1, unnah, kada kau menggawi lelakiannya nenek, kada mau berdiri, itu celah. Jadi kalau perempuan misalnya menikah ternyata dia gak tahu, sekalinya kada kawa, punya hak perempuan untuk meminta fasakh. Itu nanti dibahas dalam bab nikah. Kemudian yang kedua, ratak dan koren, tertutupnya kemaluan wanita karena sebab tulang. Retak namanya, tertutupnya kemaluan wanita karena sebab daging, ada luangnya, maka punya hak laki-laki untuk memfasah, membatalkan nikah. Jadi beda, bukan berarti khiyar. Nah, itu karena ada aib. Atau belang, penyakit belang itu kan kada kelihatan. Sekali bepacul baju harus sekalinya separuh hirang separuh putih awaknya, itu penyakit belang namanya baros. Itu juga termasuk aib dalam nikah. Atau gila, waktu akad nikah baik-baik saja, sekalinya malam pertama haram, gila. Nah, bagaimana ini? Nah, boleh dikembalikan atau dibatalkan. Sekalinya haram, mulai-mulai ngapa kanan dikulai ya kalau malam pengantin. Sekalinya haram, gila, kada bepada abahnya akan gila, dikawin akan bakas tamatan di sekolahan nang di sana nih tuh, pas rata nano gila. Nah makanya bepilih-pilih. Kalau pina pas tau muta jadi pandiri kada bepander, ay kenapa nenek? Sekalinya haram, junna, majnun, gila. Jadi tidak ada hak memilih dalam itu semua. Dan pemberian tanpa imbalan, memberi
1: tanpa meminta imbalan, karena ada pemberian tapi pakai imbalan. Sebagaimana sudah ulun contohkan, nah aku bari kupiah tapi gantiannya tapi, nah itu, nah itu namanya pemberian dengan imbalan, ya kah? Nah, maka tidak ada hak pilih di sana. Barangkali dibatalkan, oh kupiahnya kada bagus, kada jadinya, kada kawa, ini pemberian bukan jual beli. Kemudian demikian pula dengan imbalan, demikian pula dengan imbalan tidak ada khiyar. Dan syuf'ah nomor 24, syuf'ah lihat di bawah, hak nomor 23 sudah, nomor 24, hak membeli bagian dari harta yang berserikat yang tidak, misalnya kongsi berserikat nukar rumah berapa? 1 miliar. Si A 500 juta, si B 500 juta. Lalu kemudian si A ingin menjual bagiannya yang separuh tadi, maka yang paling berhak membeli itu adalah B. Kada boleh ditawarkan ke lain, kada boleh dijual ke lain. Apabila B tidak diberitahu A menjual bagiannya, terjadi transaksi, si B punya hak untuk membatalkan itu. Enggak, aku nang ganti, jangan inya. Nah, gitu. Tapi tentunya jangan harga murah. Misalnya rumahnya itu ternyata jadi larang, lalu hak 50% rumah itu dijual dengan harga 2 miliar. Ketahuan lawan B, asalnya kada tahu B ini. Eh, kenapa jadi dijual? Ngalih aku anu, kena pulang berurusan lawan lain dan sebagainya. Maka dia punya hak untuk membatalkan dengan syarat inya mengganti 2 miliar. Jangan mengganti kurang. Punya kurang kasihan pulang nang bejualannya, aku di situ 2 miliar aja berapa ikam, saya setengah aja kan mau. Jadi kalau memang seharusnya ditawarkan dulu. Ditawarkan dulu kepada BB, aku nah hendak menjual nang gitu bagian kurang 50% itu ikam kan nang hendak mengganti berapa kurang menjual 2 miliar. Jalanan nih. Larangan 2 miliar aja jar. Ada nang hakun orang sudah 2 miliar bae. Oh, jar si B si aneh ya Allah. Oh, itu kah ai. Ai ya Allah. Ayo sudah aku munnya aku kada ada duit Bang, biar aja jual ke lain. Nah, tapi sudah memberitahu karena mereka berdua kongsi. Jadi yang paling berhak membeli bagian sahamnya itu adalah kongsinya. Itu maksudnya di sini. Maksudnya syuf'ah. Dan persewaan juga, sewa menyewa selama masihnya belum berpisah lagi boleh masih dia membatalkan. Dan musaqot. Musaqot itu 25. Akad di bawah kerjasama antara pemilik tanah dan penanam tanaman dan pohon. Jadi ada orang

gawe ini, yaitu berupa bibit yang modal darinya gitu. Nah, sedangkan musakot tadi kada bermodal sama sekali, cuma modal pegawai aja. Itu nanti ada babnya setelah ini, bab musakot dan mukhabarah, muzaroah. Jadi dalam fikih itu beda bentuk, beda nama, dan beda hukum. Jadi detail. Jadi sebenarnya kalau kita tahu detail hukum Islam, kita akan menemukan semua jenis transaksi apapun ada di dalam hukum Islam. Walaupun ya ada perubahan karena kemodernan dan lain sebagainya, seperti wah ini kan orang membayar kada lagi kan pakai duit tik gitu aja ya kalau itu HP udah gitu aja untuk macam ya kalau nyaman. Nah itu kan kada ada duitnya, kada ada duitnya kan kelihatan, cuma angkanya saja tidak menjadi masalah. Yang penting ada pembayaran, yang penting ada nang dijual, syarat harga itu ada, syarat barang yang dijual itu ada, maka sahlah jual beli tersebut. Dan sodak yaitu mahar pada kaul asah, pada pendapat yang sahih. Jadi kalau sudah mahar itu disambat, tidak lagi ada khiyar. Ini kan belum bisa aja, jadi maharnya masih bisa ditawar, jangan kada mau. Insya Allah pian muka itu diusir orang. Akan nikah sekalinya maharnya betawar. Ya Allah, mun handak betawar sebelumnya, sebelum akad nikah, jadi sebelumnya ada perjanjian, ya apa nih, berapa nih anu keperluannya, mahar sekian, jar. Mbah itu jujuran, misalnya belain. Misalnya belain, jujuran tuh akhirnya artinya mungkin gasan resepsi, gasan ini, gasan itu dan lain sebagainya, terserah lah. Kalau orang Arab bilang jihad. Nah, itu. Atau kada usah, kian sudah berjujuran, maharnya aja. Wah senang, sudah gembira ya kalau berapa maharnya pak? 5 miliar ya. Senang sudah ada jujuran ya Allah, sekali maharnya ditakuni 5 miliar. Nah neta, makanya betakun bujur-bujur, jangan sampai tersalah. Musyakin tersalah julung 5 ribu aja jar, bawa 5 ribu sekali aja 5 ribu dolar. Seorang bawa 5 ribu rupiah. Nah, jadi tidak ada hak pilih dalam masalah sodak, yaitu mahar gak ada, nikah gak ada, ya kah? Nah ada adalah yang disebutkan di atas tadi. Sudah. Dan terputus khiyar, artinya hak untuk meneruskan jual beli dan membatalkan itu habis dengan saling memilih. Bila sudah menentukan, kada aku yakin tukarin sudah, kada perlu lagi aku ragu-ragu. Misalnya dengan seumpama ia melazimkan baik, artinya si pembeli ini sebenarnya kan dia punya hak. Selama masih dalam dudukan di majelis itu, dia masih punya hak untuk membatalkan atau untuk melanjutkan. Tapi dia sendiri mengatakan, nah aku jual lah ini dan aku kada lagi, kada ragu-ragu lagi, aku kada batal-batal lagi. Berarti dia sudah melazimkan bagi dirinya untuk menjual, maka dia tidak punya hak lagi. Itu dia sendiri yang melazimkan, mewajibkan bagi dirinya nantinya untuk menjual, yaitu menjadikannya. Jadi pokoknya kada mungkin kada jadi, sudah berarti lazim sudah. Dan jika memilih salah satu dari keduanya akan luzum, penjual ataupun pembeli sudah menentukan mereka tidak lagi memakai hak khiyar, hak untuk membatalkan dan melanjutkan, pokoknya jadi aja gitu, maka jatuhlah haknya, maka haknya kada ada lagi sudah, dan tersisalah khiyar bagi yang lain, yaitu nang kada memilih.

0: dan terputus khiyar dengan saling memilih dengan seumpama ia melazimkan baik, yaitu menjadikannya. Dan jika memilih salah satu dari keduanya akan luzum, maka jatuhlah haknya dan tersisalah khiyar bagi yang lain. Dan juga dengan berpisah dengan badan keduanya. Janganlah berjumpa pisah, sudah, ada kau lagi dibatalkan. Tetapi kalau ternyata terjadi orang kada jadi nukar atau kada menjadi menjual, lalu meminta untuk dibatalkan walaupun dia tidak punya hak sebenarnya, disunnahkan untuk mengkabulkan hajatnya. Misal pian bejual ulunnya, kalau dah bejual rumah lalu ulun tuk hari, sekalinya sebulan kemudian datang anuna, sekalinya jadi ini anu ulun ini kayak ini, semalam lagi perlu banar, makanya ulun kada sempat berpikir macam-macam sudah alasannya nih, maka sunnah, padahal tidak ada hak lagi dia, sudah terjadi jual beli, tidak ada tipu menipu di dalamnya, kesepakatan harga bagus dan lain sebagainya. Nah, sekalinya kayak itu, lalu akhirnya sunnah bagi saya untuk mengembalikan. Ya sudah, kalau gitu kembalikan uangnya, rumah saya kembalikan. Sunnah, tidak wajib, karena sudah putus. Nah, itu namanya al-iqalah. Al-iqalah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, min akhlakil mu'min al-iqalah. Sebahagian daripada akhlak orang mu'min itu membebaskan. Membebaskan itu artinya itu tadi, sekalinya kada jadi penjual atau sekalinya kada jadi nukari, maka dituluskan, dan tentunya uang dikembalikan, barang dikembalikan. Nah, kemudian hal-hal yang menyangkut lain daripada itu dibicarakan kemudian, misalnya ada yang rusak atau ternyata duitnya kurang, bagaimana solusinya, kan begitu. Gitu. Barangnya rusak sekalinya ya harus mengganti. Berapa gantinya? Ganti ruginya? Minta. Jadi itu dikembalikan seperti itu. Maka jika panjang berdiam keduanya, lawas banget duduk anu apa? Berdiaman aja tapi dudukan di situ aja. Dudukan deh, transaksi jual beli tapi berdiam aja berdua. Lawas banget berdiam. Setengah jam atau mungkin sejam lebih berdiam aja. Umpama atau berdiri dan berjalan keduanya beberapa rumah, misalnya berdiri kayak berdua aja lagi lah, berdua lagi berjalan ke sana kemari, belum berpisah lagi. Berkekalanlah, artinya tetap adalah khiyar.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, telah tiba kumandang azan isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 19.40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang segera melaksanakan ibadah sholat isya malam hari ini, semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah SWT. Anda masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar.
0: Untuk membatalkan atau meneruskan jual beli habis sudah, itu namanya khiyarnya kada ada lagi. Itu khiyar majlis. Ada lagi kena khiyar syarat. Nah lah, aku nukar barang ikam, ulun jual, tapi anulah kita khiyar 3 hari. Artinya masing-masing daripada kita boleh untuk membatalkan atau meneruskan, diberi waktu 3 hari, kada boleh lebih, 3 hari atau sehari atau 2 hari atau 3 hari paling lawas aja. Jadi selama 3 hari itu masih bisa terjadi dibatalkan transaksi itu namanya khiyar syarat. Lebih daripada 3 hari habis. Itu khiyar yang kedua. Ada lagi kena khiyar aib. Hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi karena ada celah yang tidak diketahui pada waktu transaksi. Sekalinya roh, apakah ya Allah, tukar apa contohnya ya, misalnya ya, nukar baju ya, kalau sudah pilih-pilih dan sebagainya ya, tukar aja. Sekali sampai ke rumah dilihat, taruh rapi, tak
2: pembawanya. Biasa-biasa saja diandak di dalam tas sudah hai, maulah rabit seorang. Bagaimana kau wajar? Aku kan ada melihat di rabit. Tepawat lah.
0: Hakim, kalau tepawat tidak ada solusi, maka ke pengadilan. Laporlah ke pengadilan ulun nukar baju. Sekalinya rabit, jadi jalan sakunya ulun bejual baju karena rabit. Kenapa jadi rabit? Inya kalau nama rabit. Mana akhirnya saksi, ada dah saksinya, ya Allah, panggil saksi, ada dah. Terus bagaimana? Ya terakhir sumpah. Bilanya sudah bersumpah, aku bersumpah bahwasanya aku berjual baju itu kada rabit. Wah, ya Allah. Nah, ya Allah, wani bersumpah jadi kembang ya Pak? Ulun wani bersumpah. Wah, aku bersumpah bahwasanya aku nukar baju itu ternyata rabit. Bagaimana solusinya? Selesai. Kada kawa, sama-sama wani bersumpah sudah. Masing-masing aja sudah. Silahkan situ nyawa. Sama-sama. Jadi sumpah ini sumpah pengakuan, ini namanya sumpah-sumpah sanggahan. Dua-duanya wani bersumpah, kada apa-apa lagi, saksi kada ada. Itu terakhir, jalan terakhir itu sumpah, sumpah itu jalan terakhir. Tapi sumpahnya tidak sesederhana itu loh ya. Ada dalam kitab itu sumpahnya kena harus 4 kali ditambah 1 jadi 5 kali. Tapi beda kalimat-kalimatnya. Bahkan ada sumpah itu sumpah nang. Tapi itu di zaman Bahari pakai itu sumpah yang apabila sumpah itu dusta langsung jatuh muntah darah mati. Yo. Tapi itu kan Bahari kejadian seperti itu. Jadi ada di kitab ulun majar. Nah, di kitab kayak ini nggih. 10 atau berapa tahun kemudian murid ulun ini jadi orang alim di Jakarta itu. Sekalinya ada kejadian, nang kada kawa buntu sudah datang. Ustaz, mana sumpah pian nang pian kesahkan dahulu tuh jar. Kenapa gerang? Jangan sumpah-sumpah nang itu bahaya nang itu. Kada jadi penting benar aja. Oh, rupanya ada sumpah nang khusus itu soko. Tapi bukan sumpah pocong ya, bukan ya. Bukan sumpah pocong. Jadi ada kalimat-kalimat khusus sumpah yang dilakukan Al-Imam Ja'far Shadiq pada waktu itu tatkala dia difitnah di depan raja. Itu, tapi itu jangan digawi karena kasihan itu kalau misalnya dipakai itu. Jadi mun sudah sama-sama sumpah kan orang sudah habis sudah saksi kadada, bukti-bukti lain kadada, sumpah. Kita kalau sudah sumpah sudah. Tapi sumpah itu tidak diperlukan kalau saksi ada. Jadi sumpah saksinya itu karena untuk berkata benar itu biasa bujur aja itu. Itu namanya sumpah jaminan bahwasanya tidak berdusta dan lain sebagainya. Karena ada bab khusus namanya bab jinayah. Masalah itu. Dan jika ia mati, nah, mati pada majelis pas lagi transaksi nih, ya kalau mati. Gimana nih? Lagi transaksi akur sudah harga. Bebayaran, ya kalau belum bisa lagi mati. Dan jika ia mati pada majelis atau gila setelah transaksi melihat duit sing banyakan, ya tertawa seorang karena biasa melihat duit banyak, malah terima duit banyak karena tertawa seorang, berarti menjadi gila apa enggak? Belum berpisah lagi nih misalnya. Atau gila, maka qaul asah, maka pendapat yang paling sahih berpindah kepada ahli waris dan walinya. Jadi kalau inya mati, ahli waris yang meneruskan. Kalau inya gila, walinya. Nah ini wali. Wali itu untuk mewakilkan segala sesuatu. Karena inya gila kan kada mungkin bapa-bapa. Jadi walinya ini yang matur segala-galanya, transaksinya, matur jual belinya, matur bahkan makan minumnya, bahkan jika dia mau nikah, bahkan dia
2: dan sebagainya itu walinya, itu wali tauliah ya. Bukan hanya sekedar mewakilkan, kalau mewakilkan itu dalam satu urusan khusus. Mewakilkan. Berpindah kepada ahli waris dan walinya. Dan jika bersengketa keduanya, padahal berpisah atau fasah, artinya jarseikung itu yakni membatalkan sebelumnya, dibenarkan yang mentiadakan. Jadi ujian nang seikung tidak ada terjadi transaksi, kami dudukan kami tapi kada jadi transaksi. Ujian nang seikungnya kada transaksi, aku itu sudah ngitku. Nah, lalu ke pengadilan. Ya Allah, ke pengadilan. Jadi jeneng A, kami sudah transaksi jual beli, berarti itu punya saya, bukan punya dia lagi. Jar B kada, kami kada jadi transaksi. Ya Allah, kada jadi transaksi. Memang ada pembicaraan, tapi tidak terjadi transaksi itu. Jadi itu masih milik saya. Bingung aja kalau lah. Nah, bagaimana kalau sudah seperti itu? Dibenarkan yang mentiadakan. Jadi nang benar tidak ada transaksi. Kenapa demikian? Karena diambil sebelumnya. Sebelumnya kan tidak transaksi. Jadi hukumnya kepada hukum sebelumnya. Yang menjadi sengketa ini kan ada transaksi atau tiada. Tapi sebelum adanya pembicaraan transaksi itu kan tidak ada transaksi. Maka dikembalikan kepada sebelumnya, dianggap tidak ada transaksi. Gitulah. Jadi jual beli, jika ternyata terjadi persengketaan, aku sudah nukari, belum ditukari, maka dikembalikan kepada sebelumnya, artinya belum ditukari. Itu tentunya kalau tidak ada bukti-bukti. Kalau ada bukti beda. Kalau ada bukti, nah, tanda tangan, transaksi, kwitansi, oh kada kawa. Tanda tangannya ada. Apalagi di atas materai. Itu kan bukti. Tidak bisa. Tetap bukti itu diikuti dan dibenarkan. Ini kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada bukti, mengaku si anu, si A ini rumahku, ujar B kada itu rumahku, karena aku kada menjual, ujar B, ujar A kadanya sudah menjual. Waiham kopian pemandiran transaksi 3 minggu yang lalu, ujar. Jadi di mana ada saksilah berduaan aja kami aja. Nah iya, ngalih ayah kalau kada ada orang berduaan aja. Berduaan aja timbul akhirnya bahwa tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka dikembalikan tidak ada transaksi. Itu kembali kepada kaidah usul fiqih. Dalam usul fiqih disebutkan al aslu baqaun makana ala makana. Sesuatu yang asal muasalnya itu ditetapkan selama belum ada perubahan-perubahan yang bisa dibenarkan. Jadi tatkala contoh yang lain seperti ragu-ragu, takantukkah adakah? Maka berarti masih punya wudu, karena sebelumnya dia berwudu. Atau sebaliknya, tadi pengantuk tadi, ya Allah, sudah berwudukah adakah? Ragu-ragunya ini kan beudunya, bukan bekantutnya. Ada yang sebutinya tadi, ragu-ragunya bekantutnya, beudunya yakin, maka dikembalikan kepada asalnya, yaitu nang yakin apa? Nang yakin adalah beudu, kan ingat beudu, tapi itu ragu-ragu, apakah bekantut apa kada. Ada yang cekungnya yakin tadi, baiklah keluar dari WC, cuma ragu-ragu sudah beudu apa kada, dikembalikan kepada asalnya, yaitu tidak punya wudu. Seperti juga ini, sebelum terjadinya pepandiran berdua ini adalah jual beli, kada ada kan, maka tidak ditiadakan, dianggap tiada transaksi, maka kembali kepada pemilik yang lebih dulu. Nah itu karena kalau misalnya ada terjadi persengketaan. Nah, jadi semuanya ada dalam hukum jinayah, dan ini semuanya berhubungan dengan itu peradilan. Kalau memang ternyata diangkat ke pengadilan, kan ada qadhi, ada mufti, bahari kaitu Allah, ada qadhi, ada mufti. Jadi ujar nang bejual tanah, emas 10 kilo dikembalikan kepada penjual pertama. Jar penjual pertama, aku sudah jual ada ikam tuh ikam. Oh kada, aku nukar tanah, kalau kada nukar emas. Sama-sama hendak boleh kakan jakau ya ini pian tahu jurung ada aku aja gintir ya Allah. Jadi bahari kayak itu kejadiannya. Akhirnya datang wadah kade. Bah kayak itu bah kasusnya jar. Jadi kami sepakat kade ya jar. Pianne sudah nang menerima kan. Kadinya orang warok juga. Nyamannya nyawa kada aku nerima undan nang di anu di disangkain teh undang kada aku juga. Kodinya orang alim soleh kada aku juga nerima harta nang kada jelas ya Allah. Bapak kode adalah bisi anak bini-bini ada di kampung laki-laki kawin akan jar kode kawin akan dulung kodenya halal kode halal aja aku kode. Nah aku nang tanggung jawab ya kode daripada aku kena nang anu ketimpaan jar kode. Akhirnya anaknya nyaman hidupnya 10 kilo ya kalau dapat mana kawin gratis. Nah itu, nah itu kejadian bahari kayak itu. Tahu ini ada juga anak kayak itu tak dapat kayak itu bisa kehidupan aja soalnya kehidupan aja itu tak. Nah jadi jika bersengketa apakah mereka itu memfasah, membatalkan dan sebagainya, maka dibenarkan yang mentiadakan, artinya mentiadakan apa namanya itu transaksi atau mentiadakan fasah. Ada dua loh ya, mentiadakan transaksi atau mentiadakan fasah. Begini, yang mentiadakan transaksi, kami transaksi. Yang satu mengatakan, oh tidak terjadi transaksi. Itu artinya mentiadakan transaksi. Ini kami transaksi, iya kami sepakat transaksi, tapi setelah itu kami fasah, kami batalkan. Ya satu mengatakan, enggak, tidak kami batalkan. Yang diakui yang tidak membatalkan terjadi transaksi. Jadi itu maksudnya nafi. Yang mentiadakan itu ada dua, mentiadakan transaksi atau mentiadakan fasah, mentiadakan batal transaksi. Jika kedua-duanya mengaku sama-sama terjadi transaksi, tapi mereka bersengketa dibatalkan dan tidak dibatalkan, maka yang dibenarkan tidak dibatalkan, karena mereka sepakat transaksi. Jika mereka tidak sepakat dalam transaksi, apakah ada transaksi atau kada, maka yang diikuti yang tidak ada, berarti tidak ada transaksi, berarti jadi pemilik yang pertama. Itu maksudnya. Faslun fasal. Karena cukup berat, cukup sampai di sini aja ya Allah. Karena menggambar-gambarkan ini ngalih juga, memberi contoh-contoh. Nah, tapi yang jelas itulah hukum jual beli. Hukum jual beli sudah ada aturannya, ada syaratnya, ada rukunnya, dan semuanya ada dalam kitab-kitab fikih kita. Tinggal kita aja lagi. Ini kan kitab-kitab yang secara umum tidak detail. Kalau ingin detail lagi, wah 10 jilid kitabnya. Kalau misalnya sampai mendetil kalau begini begini kalau begini
1: muslimah khususnya. Demikian tadi baru saja kita simak bersama pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilan Butadin Banjarmasin untuk malam hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Terima kasih Anda bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.
3: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

dalam pendakian dengan peserta dari kalangan pecinta alam bukan masyarakat umum. Nah, ini setelah mereka sampai di puncak gunung Sarampakang akan dilakukan pengibaran bendera merah putih. Menandai dimulainya pendakian nasional merah putih 2026 ke Gunung Sarampakang yang berada di ketinggian 1271 mdpl, peletasan peserta dilakukan Bupati Tabalong HM Norifani. Bupati secara resmi melepas keberangkatan peserta pendakian yang ini dari halaman rumah jabatan Bupati Tabalong di Kompleks Pendopo Bersinar, Pembataan, Kecamatan Murupudak. Acara diinisiasi Komunitas Pecinta Alam Poros Utara Banua Kalimantan Selatan Tabalong direncanakan berlangsung 15 hingga 19 Agustus 2026. Demikian kabar perempat, Gurun Eli, salam budaya.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar Dasana Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital, pendengar dan juga pemirsa. Untuk obrolan malam hari ini, ragam budaya Rukui Barakatan, Ruang Hukum Islam, Budaya dan Kemasyarakatan, bersama Win Antasari Banjarmasin, bisa Anda saksikan juga di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Jadi untuk malam hari ini kami berharap di suasana akhir pekan semuanya dalam kondisi yang sehat, berbahagia selalu. Yang masih dengan aktivitasnya semoga masih senantiasa penuh semangat ya, sampai nanti selesai dengan segala aktivitasnya. Ya, pendengar dan sanak perempat dan juga pemirsa, dimanapun siaran kami bisa Anda dengarkan, poligami merupakan tema yang sering menimbulkan beragam pandangan. Udah senyum-senyum aja nih narasumbernya juga ya, terutama ketika dikaitkan dengan hak, dengan martabat, dan juga tentang perlindungan terhadap perempuan. Ya, pendengar, pemirsa, malam hari ini kami ajak Anda untuk bersama-sama di obrolan kita malam hari ini dengan tema poligami dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan. Kalau barangkali kita ya beberapa waktu terakhir ini juga sering mendengar, melihat informasi terkait dengan kasus poligami. Jadi ini kaitannya juga dengan perlindungan terhadap perempuan ya. Malam hari ini dalam obrolan ragam budaya Rukui Barakatan sudah hadir tiga narasumber kita yang akan membahas mengenai poligami. Jadi mari kita simak bersama bagaimana sebenarnya persoalan ini, pendengar ya, bisa dipahami secara bijak, adil, dan tentu saja perspektif kemanusiaan. Nah, ini catatan pentingnya ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Profesor Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Lama enggak ketemu, Prof ya. Dan malam hari ini kita diberi kesempatan untuk ya bersilaturahmi, sekalinya kita ketemu langsung poligami ini pelajarannya ya, bukan pelajaran sih ya, mata kuliahnya begitu ya. Wah, ini lengah dikit, saya ustaz diingat pagi. Ya, beliau ini dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, pendengar. Kemudian ada dua mahasiswi juga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ada Fitriani dan Dina, mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya? Wah, akhir pekannya di Pro 4 malam hari ini ya. Biasanya kemana akhir pekannya nih?
2: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Sekarang di Pro 4 aja ya. Baiklah, ya ini temanya cukup menantang ini, Prof ya. Poligami dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan. Ya, jadi sebelum kita membahasnya lebih jauh dengan Profesor malam hari ini, saya mau tanya-tanya dulu dengan Fitriani dan juga Dina. Ini udah selesai kuliahnya atau masih berjalan?
3: Masih berjalan.
0: Semester berapa kalau Dina?
3: Masuk semester 7 ya.
0: Masuk semester 7 ya. Fitriani?
4: Sama juga.
0: Sama juga ya. Satu angkatan ya. Oke lah kalau begitu. Nah, sebagai mahasiswa HKI, HKI ini hukum keluarga Islam ya. Baik, bagaimana kalau seorang Dina, mungkin juga nanti Fitriani bisa mengungkapkan hal yang sama, melihat tentang poligami ini dari sisi perlindungan hak perempuan, atau selama ini pernah mendengar istilah itu, seperti apa sih rasanya? Kan belum berumah tangga kan ya. Nah, mendengar kata poligami itu apa sih yang terbersit di benak seorang Dina dan juga Fitriani pertama kali, singkat saja mungkin?
4: Kalau menurut ulun, setelah mendengar kata poligami itu suami yang beristri lebih dari satu.
0: Oke, okay. Itu Fitriani ya. Dina, atau saya ketuker sih? Enggak ya?
4: Enggak.
0: Dina, apa setelah mendengar poligami? Itu aja.
4: Sementara itu tuh.
0: Sementara itu saja. Wah, ini kayaknya kalau laki-laki yang mendengar denger seneng aja nih Prof, kan dua perempuan mengatakan begitu ya, laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu, tapi nggak suami saya nih, nggak boleh soalnya ya. Kalau Dina sama Fitriani membolehkan karena dia belum Prof ya. Baik, lalu ini Prof ya, izin dan juga persetujuan mungkin kaitannya dengan poligami ini seperti apa, maka bagaimana sebenarnya Islam memandang poligami dalam konteks perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan itu seperti apa? Silakan Profesor Dr. H.M. Fahmi Al-Abrizi MU malam hari ini.
1: Ya, terima kasih Ibu Ili yang memberikan kesempatan kepada saya pada kesempatan malam ini bicara kita poligami. Sesuatu yang mungkin asik untuk dibicarakan.
0: Tapi tidak dipraktekkan. Kayaknya minggu depan poliandri deh. Gak ada ya. Ya, gimana Prof?
1: Ya, seksi sekali kalau judulnya ya.
0: Hah?
1: Poligami.
0: Menantang ya.
1: Menantang. Tapi ya belakangnya perlindungan perempuan.
0: Nah, itu.
1: Itu yang menarik.
0: Kalau mendengarnya sepotong udah main geruduk aja nih ya, Prof ya.
1: Tapi ini yang menarik nih, kuncinya adalah perlindungan pada perempuan. Itu kuncinya dari poligami itu.
0: Iya.
1: Tidak bisa, maka berlaku adil ya. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Dan satu pun
0: satu aja nggak adil. Udah 3 hari ditinggal mancing nih, Mak Unjun ya kan. 5 jam main game doang nih. Misalnya.
1: Jadi di sini apa yang dimaksud dalam ayat ini? Hubungannya dengan perempuan. Perempuan yang lemah. Siapa tadi? Anak yatim.
0: Enggak imbang ya, Prof.
1: Enggak imbang. Makanya dalam Islam itu kan ada syarat juga apa?
0: Iya.
1: Paling terimbang antara hak laki-laki dan perempuan itu. Jangan perempuan jadi objek eksplorasi.
0: Iya.
1: Maka kalau kamu kawin jangan dengan orang lemah. Nah, posisinya apa? Bisa 2-3. Mampu enggak kamu? Kalau tidak mampu, kata Allah satu saja.
0: Satu saja.
1: Satu saja. Itu pun belum tentu kamu mampu. Kalau yang lain, walau haras tuh kamu tidak akan beradil. Jadi itu satu saja kamu bisa untuk adil.
0: Allah sudah menegaskan bahwa manusia itu enggak mampu beradil ya.
1: Enggak mampu beradil. Jadi kuncinya di sini adalah adil.
0: Adil.
1: Adil.
0: Jadi kuncinya. HUT RI ke-81 adil dan apa makmur ya berdaulat. Suami apakah adil makmur dan berdaulat? Ya baik, ini syarat yang ditekankan dalam agama seperti itu ya. Oke, prinsip keadilan yang harus dipenuhi seorang suami ketika ingin berpoligami apa saja?
1: Kuncinya
0: adil. Kucinya. Tapi berat. Lalu Prof, apakah poligami ini juga bisa dibenarkan jika justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau merugikan perempuan?
1: Nah, di sinilah nanti posisi poligami dibenarkan kalau untuk kepentingan perempuan. Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.
0: Dibenarkan.
1: Bisa.
0: Kalau banyak mudaratnya?
1: Banyak mudaratnya enggak boleh kan tadi?
0: Dilarang ya.
1: Wahidah satu pun kamu harus belum tentu adil. Sisinya lemah, ya. jangan dieksploitasi,
0: ya.
1: Maka harus dilindungi dengan cara berlaku adil. Tapi di sini posisinya seringkali ayat ini hanya dibaca sepotong-sepotong,
0: ya, tidak total.
1: Tidak total, potongan bacanya apa? Pergil rumah atau balapun minat isna masna wasulah sawarwa, sampai di situ saja.
0: Stop ya.
1: Padahal ada awalnya,
0: ada akhirnya. Ada
1: akhirnya. Awalnya in kitum alam tuk situ biliat amma, akhirnya yang dibaca hanya mata balapun minan isna masna wasulasa maupa. Jadi ayatnya ini salah artikan. Tidak sesuai dengan tujuan ayat itu ya.
0: Nah Prof, ini kan namanya poligami itu kan ada istri satu, istri kedua. Oke lah dua aja dulu lah, gak usah 3-4 gitu ya, dua aja. Misalnya yang satu nih udah aman nih sebenarnya. Tapi kalau misalkan tadi mengutip dari ayat itu, dibenarkan jika berpotensi untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan ya. Yang kedua misalnya, tapi yang satu kan ngerasa terjolimi, nah itu gimana?
1: Nah, di sini posisi, jangan melangkah kalau yang ini belum selesai.
0: Oh gitu.
1: Jadi apa harus apa? Kita dalam istilah agama itu apa al-ahdu menjadi dil salih, apa disuruh untuk mempertahankan yang bagus dan mengambil yang lebih bagus. Kalau tidak bisa mempertahankan yang bagus itu rusak, maka yang tidak bisa.
0: Okay.
1: Maka yang utuh dulu dipertahankan. Jangan melangkah
0: Udah dikasih kunci sebenarnya ya, adil. Dan Allah mengatakan tidak ada yang bisa adil. Baiklah, kalau adil versinya manusia, entahlah begitu ya. Baik, sebagai generasi muda, Dina dan juga Fitriani, bagaimana seharusnya generasi muda memahami isu poligami yang selama ini mungkin seorang Dina dan juga Fitriani dengar ya, yang mungkin isunya itu ya suami punya istri lebih dari satu, isu-isunya kan seperti itu. Kalau menurut Dina dan juga Fitriani, agar tidak hanya melihatnya dari sudut pandang saja. Baik, mungkin Fitriani dulu, silakan. Sosialisasi poligami ya gitu. Bukan ya, bukan.
4: Tapi kita bisa lewat melalui edukasi ke masyarakat terkait itu. Misalkan di kampung atau di desa itu terdapat suatu kasus di sana terjadi poligami. Nah, di sana kita bisa masuk sebagai konsultan, maksudnya sebagai pengarah, sebagaimana supaya rumah tangga tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan secara syariat dan juga hukum negara yang berlaku.
0: Oke. Dina?
5: Kalau menurut Ulun, mungkin kita sebagai generasi muda, apalagi perempuan, pasti rata-rata gak mau dipoligami ya.
0: Iya.
5: Karena sebagai perempuan, kayak masa laki seorang memberikan kasih sayang kepada orang lain,
0: iya,
5: gitu, sebagai bini keduanya. Dan Ulun pribadi pun
0: isu yang sensitif ya, tapi baik agama maupun negara kan mengatur sedemikian rupa. Cuman kadang kalau kita melihat, mendengar, membaca sepotong-sepotong, akhirnya yang mengacaukan itu semua. Padahal ini perundang-undangannya itu juga jelas, hukumnya juga jelas, melindungi perempuan ya Prof ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik, kita juga beri kesempatan untuk pendengar, pemirsa dan 64 yang mau gabung malam hari ini, silakan 3252602. Nampaknya sudah ada nih Prof, kita beri kesempatan dulu ya. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mbak Eli, apa kabar?
0: Kabar baik.
6: Tadi siapa namanya? Lu kan sempat mendengar namanya.
0: Ya, Profesor Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi M.Hum.
6: Sebenarnya hukum itu kan melarang. Cuman
0: ini mau bertanya atau mau apa ini?
6: Ya, selama curhat dua, bertanya juga. Maksud ulun tuh ini pengalaman budi ulun yang di poligami. Hanya kada adil itu, kan jadi hukuman hewani. Kalau misalnya punya suami berbini lagi, mereka mesti cerai karena satu pun menyandangnya. Sebetulnya walaupun itu dihukum Islam boleh, tapi kebanyakannya ini anak tuh yang saya kan lagunya kan juga ada gojoloro, yang satu minta disayang, yang satu udah ditinggal nggak mau dikuekin gitu. Nah, memang kalau bisa memang boleh, tapi kebanyakannya kan ada lagi. Mau jadi mbak,
0: maksudnya
6: apa namanya, curhatan hati Allah,
0: pengalaman sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Amah di Banjarbaru. Jadi sebenarnya kasus itu ada di tidak jauh dari lingkup keluarga beliau ini ya Prof ya. Makanya tidak setuju, walaupun mungkin secara agama dia tahu sebenarnya agama membolehkan, tapi membolehkannya pun juga ada syarat dan ketentuan berlaku, kan begitu ya Prof ya. Baik, mungkin curahan-curahan seperti itu sering kita dengar ya. Bahkan seorang Dina pun mengatakan saya lebih baik tidaklah seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan tidaklah. Baik. Kita akan lanjutkan kembali. Lalu seperti apa aturan kalau perundang-undangan di negara kita, Prof?
1: Ya, sebelum masuk ke sana, saya pengen sedikit sentilan dengan curhatan tadi ya.
0: Iya.
1: Jadi kunci dari poligami itu adil. Jadi Islam tidak melarang. Nah, adil, mampukah kamu berlaku adil? Berarti apa? Itu kembali ke kita.
0: Iya.
1: Yang tahu adil itu siapa?
0: kasus umum terkait poligami ini ya, terkait izin dan juga persetujuan istri, kan begitu ya Prof ya. Kemudian mengenai keadilan nafkah, tapi gak cuma nafkah aja, waktu juga ya Prof ya. Ini yang mungkin sering terjadi juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dampak psikologis seperti itu, termasuk juga perlindungan hak anak. Baik, akan kita lanjutkan kembali. Kita jeda sebentar, Prof ya, Dina dan juga Fitriani, pendengar dan juga pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi.

juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita malam hari ini, ragam budaya, ruang hukum Islam, budaya dan kemasyarakatan, mengenai poligami dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan. Tadi sudah secara agama ditegaskan oleh Profesor Fahmi bahwa terkait poligami ini tidak dilarang, tapi ada syarat dan juga ketentuannya. Baik, ini semata-mata tujuannya sebenarnya adalah untuk perlindungan terhadap perempuan. Jadi kalaupun harus melakukan poligami, itu objeknya harus yang setara, bukan yang lemah gitu ya. Nah, dan terkait dengan peraturan-peraturan yang juga menyertainya, tidak hanya secara perspektif agama saja, bahkan di negara kita dan juga budaya ini pasti ya, karena secara di lingkup sosial pasti ini juga ada hal-hal yang namanya nggak mudah kalau melakukan seperti itu ya, anggapan-anggapan yang mungkin ini akan lebih tidak mengenakkan lagi, biasanya itu yang kedua yang dapat itu ya. Baik, silakan Prof untuk melanjutkan ini, kita maksimalkan waktunya di obrolan kita.

0: persetujuan istri itu dibuktikan. Dibuktikan. Terus lagi, ada lagi bahwa suami mampu berlaku adil.
1: Jelas
0: mampu
1: tidak.
0: Membiayai. Mampu membiayai. Dan adanya suami juga mampu berlaku adil. Dan itu tidak hanya kira-kira, harus dibuktikan di pengadilan.
1: Iya.
0: Maka ada surat izin
1: istri.
0: Izin poligami. Surat persetujuan istri sudah ada. Itu salah relatif karena dia tadi. Nah, kalau syarat persetujuan istri itu tidak ada kumulatif tadi, meskipun ada alternatif, maka gugur syarat.
1: Gugur yang kumulatif tadi.
0: Alternatif yang gugur.
1: Oh, yang alternatif yang gugur.
0: Alternatif yang gugur. Kumulatifnya kan dia tinggal ngasih izin.
1: Iya.
0: Maka tidak ada SIM untuk bisa berpoligami. Tanpa izin istri, maka pengadilan tidak memberikan. Tanpa persetujuan istri, maka pengadilan tidak memberikan izin. Dan ketika ada persetujuan istri pun harus dibuktikan di pengadilan.
1: Iya. Enggak cuma katanya.
0: Gitu. Tidak katanya. Tapi
1: katanya
0: harus
1: dibolehin.
0: Sidang, harus melalui keputusan. Bahwa dia bisa berpoligami. Semuanya itu dalam rangka menjaga hak-hak perempuan. Dan di sini adanya keseimbangan. Maka kalau itu dilakukan, rumah tangga pertama harmonis, rumah kedua pun harmonis.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada sini yang menjadi sakit hati kan? Kalau itu dilakukan, ya kalau dilakukan, ini negara dalam rangka menjaga hak-hak perempuan tadi. Nah, supaya hak perempuan itu terjamin, dapat perlindungan oleh negara. Meskipun dari adanya alternatif, tetapi pada posisi ini akan hancur rumah tangga itu, negara masih memberikan perlindungan. Jadi melalui Undang-Undang 4 itu jelas sekali pasal 4 dan pasal 5-nya, pasal 4 itu terkait dengan alternatif, pasal 5-nya tentang kumulatif. Ketika alternatif ada tapi kumulatif tidak didapatkan, maka jatuhlah alternatif tadi. Nah, itu jadi maka kuncinya harus ada izin pengadilan dulu. Dari poligami, karena izin pengadilan benar-benar memastikan hak-hak kumulatif tadi yang ada pada istri.
1: Oke. Kasus-kasus seperti ini apakah sering Dina dan juga Fitriani lihat di tengah masyarakat saat ini, dan bagaimana sebenarnya apakah sudah memenuhi prosedur baik itu secara agama ataupun juga perundang-undangan secara negara kita? Silakan, siapa dulu kasus-kasus seperti ini?
2: Untuk kasus poligami, karena ulun ini tinggal di desa, jadi otomatis sering lihat terkait poligami siri. Jadi untuk administrasi terkait poligami siri ini sering diabaikan oleh masyarakat karena menurut mereka prosedurnya yang sangat sulit. Jadi mereka itu melakukan poligami siri dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Akibatnya untuk perlindungan bagi perempuan dan juga anak itu sangat membuat kesulitan.
1: Minim ya.
2: Iya. Jadi untuk mendapatkan kepastian hukum dan status dari perkawinan mereka itu tidak bisa dibuktikan karena secara negara mereka dihukumi tidak adanya ikatan perkawinan.
1: Iya. Karena yang rugi sebenarnya perempuan ya,
2: iya,
1: dan anaknya juga. Baik, kalau Fitriani. Sebenarnya hak saya ada tidak gitu. Nah, silakan Prof.
0: Ya, hak
1: ketika suami ketika mengajukan suami poligami.
0: Pertama hak dia untuk memberikan suara dulu. Hak dia diminta suaranya. Apa suaranya? Dia kalau mengizinkan, ya. Kalau tidak mengizinkan, tidak ada jalan. Makanya tadi izin itu adalah syarat
1: pertama.
0: Kumulatif. Meskipun apa syarat alternatifnya, tapi kalau syarat kumulatif tidak ada jatuh syarat alternatif tadi. Maka izin istri itu nomor satu. Kenapa tadi? Kita masuk posisi adil. Yang paling tahu dia adil atau tidak adalah
1: pasangan
0: yang orang yang paling dekat. Maka hukum kita sangat luar biasa untuk menentukan, menerjemahkan adil itu yang paling tahu dia adil dan kemampuannya secara seluruh keseluruhan. Apakah fisiknya, semuanya, ekonominya, yang paling tahu adalah
1: pasangannya.
0: Maka ketika pasangan memberi izin sesungguhnya, ya, atau tidak memberi izin sesungguhnya itu adalah dia yang sangat tahu. Kalau pasangan tidak memberi izin harus dipahami. Apa dipahami? Berarti pasangan kita masih sayang dengan kita. Kenapa sayang? Dia tidak mau kita terjerumus pada perbuatan yang zalim. Kepada dia, bahkan mungkin kepada istri yang berikutnya.
1: Enak aja, saya yang nemenin dari nol. Giliran udah berjaya, mau cari lagi. Gitu ya. Baik. Lalu, ya, jadi tetap punya hak bersuara begitu. Lalu apa yang perlu dipahami nih, Prof, bagi masyarakat di luar sana agar poligami tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak perempuan?
0: Adanya poligami dalam Islam juga kan jelas tadi kan, boleh tapi dengan adil dulu. Berarti pada prinsipnya monogami, tapi monogami yang diperluas, bukan ditutup. Pada saat-saat tertutup boleh. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan suami dan keselamatan istri. Itu perlindungannya, keselamatan istri supaya dia punya hak-hak yang terjaga. Berarti kalau dia sakit aja, bukan berarti dicerai, tapi dipelihara dan dijaga sebagaimana awalnya, bukan dibuang. Maka di sini perlindungan perempuan boleh berpoligami saat sakit dia. Kenapa? Untuk menjaga dia, bukan berarti dibuang, bukan berarti dicerai, tapi dijaga. Yang dia punya hak, minta izin dulu meskipun dia sakit. Karena haknya tadi ya, haknya tadi itu bersuara. Makanya dalam Islam itu ada konsep sebelum kawin itu ada kafaah. Kafaahnya setara, suami dan laki-laki setara.
1: Setara.
0: Saling menjaga, saling melindungi. Tidak ada yang lebih.
1: Meskipun seandainya alasan kumulatifnya adalah sakit, tapi tetap nggak bisa ini ya. Ini udah sakit di poligami tambah sakit, Prof.
0: Makanya itu kan. Gitu. Maka dijaga, diistimewakan, kasih izin dulu ya. Saya kira kalau sama-sama menggunakan hukum, sama-sama bukan perasaan, tapi kembali kepada hukum atau syariat di sini, saya kira damai.
1: Damai.
0: Kalau boleh saya bercerita, ada sebuah penelitian yang pernah saya lakukan cukup waktu ini.
1: Mungkin dipersingkat ya.
0: Saya pernah ada satu komunitas manusia dan berpotensi untuk berpoligami dia. Berpotensi untuk berpoligami karena keadaannya sangat ya sudah cukup atau segala macam, dia banyak di luar karena dia dai gitu ya, tenar juga. Itu ada komunitas manusia rata-rata dai di situ, dan dia kalau keluar itu kan sebulan dua bulan. Saya tanya kepada ibunya, ibu nggak khawatir bapaknya ninggal selama 2 atau 3 bulan keluar, jangan-jangan dia dapat simpanan di luar situ.
1: Tapi kalau ninggal kan nggak apa-apa, Pak.
0: Belum itu jawabannya lagi.
1: Kalau meninggalkan, nah itu baru. Kalau ninggal kan dipanggil Yang Maha Kuasa ya.
0: Meninggalkan dengan tugas luar.
1: Ada loh, begini celetukan, Prof. Saya lebih rela di ini kan ya, daripada itu tadi. Meninggal nggak apa-apa katanya.
0: Dia bukan meninggal.
1: Nah, kalau meninggalkan
0: ada tugas sebulan dua bulan di luar. Lalu saya tanya sang istri, ibu nggak khawatir bapaknya sana kawin lagi? Oh enggak, Pak. Kenapa?
1: Alasannya?
0: Kenapa enggak? Malah saya yang suruh. Saya khawatir kalau dia di luar sana itu berbuat sesuatu yang tidak benar. Maka saya harus dia kawin. Saya menjaga istri saya supaya tidak berbuat yang tidak benar. Saya suruh dia kawin.
1: Masya Allah.
0: Ada berapa yang begitu? Kenapa? Karena dia Allah saja tidak melarang kalau posisi akan menjadi maksiat di luar sana. Maka saya sayang istri suami saya lindungi dia. Suruh kawin di luar sana kalau memang diperlukan. Kalau belum tidak tahan di luar sana, kata sang istri, Bu. Terus saya tanya lagi kepada suami, apa saya tanya, Bu, benarkah bapak diizinkan disuruh istrinya kawin? saya belum sempurna keadilan saya. Kedua-duanya menjalankan hukum Allah, menjalankan syariat Allah,
1: Masya Allah.
0: Makanya kedua-duanya aman, tidak perlu khawatir untuk poligami.
1: Masya Allah, ini kalau jangan belum diizinin gas sudah nih Prof. Nah,
0: ini disuruh malah sang istri. Kenapa? Saya alasan, kenapa disuruh? Saya takut suami saya terjerumus hal yang tidak benar.
1: Alasannya begitu ya.
0: Nah, benar kan? Alasannya?
1: Betul, nggak salah.
0: Benar. Ya. Terus meskipun dia ini, tapi dia mengedepankan sayang suaminya untuk menjaga tidak
1: terjerumus
0: maksiat. Itu. Terus sang istri, sang suami, saya tanya, Bapak dapat izin dari suami?
1: Kok nggak kawin?
0: Dari istri kok kawin di luar sana? Jawabannya apa lagi? Adil tadi. Ya. Bagaimana saya bisa kawin lebih dari satu? Satu saja saya belum sempurna.
1: Masya Allah, ini pasangan yang benar-benar setara, Prof.
0: Ini bukan hanya ini komunitas orang yang kedua apa mereka menjalankan syariat kedua-duanya.
1: Betul.
0: Jadi kalau saya dijalankan adil,
1: damai ya.
0: Damai. Justru kalau kita sedikit keluar dari syariat, justru terjadi hal-hal yang itu tadi.
1: Iya. Sebenarnya izin udah dikantongin ya kan. Tapi yang dikasih izin juga kembali lagi
0: kembali
1: ke pegangannya ke Allah juga ya.
0: Saling melindungi kan.
1: Betul.
0: Nah, suami melindungi istri, istri melindungi.
1: Ah, damai dunia kalau begitu, Prof.
0: Iya. Makanya lihat yang boleh khawatirkan. Kadang-kadang kasusnya apa? Sang istri tidak terlindungi. Maka hari ini kita buka poligami perlindungan kepada perempuan.
1: Betul.
0: Ini paling banyak dalam poligami adalah korbannya perempuan. Iya. Maka sesungguhnya ini yang kita angkat. Sebenarnya dalam perkawinan itu adalah saling melindungi laki-laki dan perempuan. Iya. Kenapa ini kita angkat kasus?
1: Kasusnya ada. Yang melanggar ini ada, tapi yang menjalankannya juga ada ya. Seperti komunitas yang sudah diceritakan Profesor malam hari ini. Baik, karena mengingat waktunya nih Prof, mungkin terkait dengan tema kita malam hari ini, apa yang perlu dipahami dan mungkin ada pesan apa untuk masyarakat terkait dengan poligami dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan?
0: Ya, baik. Tidak hanya poligami, semuanya ya. Kalau kita kembali kepada syariat, tidak ada yang tidak benar. Semuanya menjadi damai, termasuk dalam perkawinan. Kalau perkawinan, tidak perlu khawatir tentang suami berpoligami, karena syarat poligami itu harus adil. Ya, tidak mungkin, jangankan berpoligami, satu istri aja harus adil. Apalagi lebih dari satu. Nah, ini kan perlindungan, saling melindungi. Jadi mari kita kembali kepada syariat, insya Allah hidup ini berjalan dengan lurus dan nyaman, saling melindungi, saling menyayangi, yang terambil rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tidak perlu berapa satu duanya, kalau saling melindungi, adil, maka saya kira kasusnya tadi, komunitas tadi, satu aja enggak mah, belum sempurna katanya.
1: Oke, baik. Pesan dari Dina apa nih malam hari ini? Singkat saja. Tidak hanya adil saja, tapi juga ada tanggung jawab, kemudian penghormatan terhadap hak setiap pihak termasuk khususnya adalah kaum perempuan. Terima kasih untuk Profesor Dr. H.M. Fahmi Al-Amrunzi M.Hum, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, juga untuk Fitriani dan Dina, mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari yang sudah berkenan hadir dan juga menyampaikan pendapatnya malam hari ini. Selalu sehat untuk pian bertiga malam hari ini. Demikian Amin. Juga untuk Mbak Amah dan pendengar pemirsa yang menyimak sajian Ragam Budaya Ruhwi Barakatan, Poligami dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan. Untuk edisi malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Habar Propat bersama Eli. Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi setiap hari di wilayah Kota Banjarbaru. Kadang hanya di waktu siang hari saat cuaca terik aja, beberapa kejadian karhutla juga terjadi pada malam hari. Karhutla dilaporkan terjadi di kawasan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liat Anggang, lawan juga di Palang, Kecamatan Cempaka. Pemadaman karhutla di wilayah Banjarbaru kadang hanya dilakukan oleh petugas gabungan melalui jalur darat, tapi juga dibantu oleh helikopter bantuan BNPB yang disiagakan sejak beberapa waktu yang lalu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarbaru, Jaini, memadahkan hingga pertengahan Agustus 2026, karhutla di Banjarbaru sudah tembus 130 kali kejadian. Akibat dari rentetan kejadian yang itu, sudah menghanguskan seluas 705 hektar lahan yang tersebar di beberapa kecamatan di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Karhutla terparah atau yang paling rancak terjadi wayah ini adalah di wilayah selatan Banjarbaru, khususnya di Kecamatan Landasan Ulin. Sesuai arahan dari Wali Kota, BPBD Banjarbaru, lawan relawan, lawan jual stakeholder terkait, gasan melakukan patroli di wilayah nang rawan karhutla. BPBD sudah membagikan masker secara masif ke masyarakat bekerja sama lawan kelurahan, dinas kesehatan, posko hingga kepolisian. Demikian Habar Propat, Ulun Eli, salam

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Selamat malam pendengar, sampai saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kami menemani Anda melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Malam hari ini sajian lagu-lagu Sekalimantan di program Tembang Borneo sampai jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Barat. Kami juga melengkapi kebersamaan kita malam hari ini dengan satu persembahan drama legenda produksi RRI Banjarmasin untuk malam hari ini, Legenda Batu Benawa. Selamat malam dan selamat menikmati.

Cerita legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, ya, Pak?
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Matua, Sejawan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan Ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek.
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek.
2: Eh, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah Nenek. Tadi Nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana Bapak Ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insun. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: Biang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus memanggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Dian Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik. Seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
2: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

Yusun menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Diak Insun yang menyesali sumpahnya itu.

0: Begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Sahabat Budaya, demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

Masih bersama di Pro4 Suara Budaya Banjar, sudah jam 21.38 menit waktu Indonesia Tengah ya. Di ruang dengar Anda pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk informasi yang juga kami hadirkan di kesempatan malam hari ini, dari kawasan Tabalong pendengar ya, seiring datangnya musim kemarau,

Dari Januari hingga awal Agustus 2026 sudah terdeteksi ada sekitar 28 hotspot ya. Sementara untuk lokasi dari 28 titik itu 19 titik api di kawasan area pegunungan lain ya atau APL, kemudian 8 titik api di hutan produksi dan 1 titik api di hutan lindung. Nah, ini yang terdeteksi semuanya merupakan kejadian kebakaran hutan maupun kebakaran lahan. Pihaknya terus menguatkan langkah antisipasi dan pencegahan karhutla. Kepala KPH Tabalong Cahyadi Arif juga menyampaikan salah satunya dengan mengencarkan sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam agenda formal saja, tapi juga selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan.

Banjir pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Lagu dari daerah Kalimantan Timur yang juga mewarnai kebersamaan kita di suasana malam hari ini. Semoga akhir pekan dan sana perempat yang tengah bersantai ataupun yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, dengan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menambah suasana hangat di tempat Anda. Baik pendengar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz malam hari ini, perempat suara budaya Banjar, kami masih terus membersamai suasana di tempat Anda. Kita jelang jam 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan Sanak Pro 4 di ruang dengar Anda sampai saat ini masih kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai penghujung kebersamaan kita nanti jam 23.55 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran Pro 4 ya. Anda yang masih harus menyelesaikan berbagai aktivitasnya saat ini mungkin terus semangat ya, meskipun di suasana akhir pekan, di saat yang lain suasana santai, suasana hangat bersama keluarga, tapi ada yang tetap harus menyelesaikan tugasnya malam hari ini ya. Semoga terlaksana dengan baik sampai nanti dalam perjalanan pulang selamat. Demikian juga yang beraktivitas tapi tetap di rumah saja. Mudah-mudahan malam hari ini juga bisa terus kami temani, terhibur Anda dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan juga ya. Sementara untuk Dasana Pro 4 yang pada kesempatan malam hari ini mungkin juga tengah berkumpul bersama rekan-rekannya menikmati momen akhir pekan. Tadi ada yang sudah jalan-jalan menikmati suasana kota Banjarmasin ya. Ada yang kulineran, ada yang sekedar menikmati suasana malam akhir pekan saja, atau mungkin juga ada urusan. Nah, semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Nah, tidak terkecuali untuk Dasana Pro 4 yang kebetulan ya mungkin juga tengah sendiri saja, tidak apa-apa, masih bersama Pro 4 kami terus menemani Anda. Dan juga lagu ini semoga bisa mewakili suasana hati Dasana Pro 4 ya. Adis Momo, pendengar sorangan hajar.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih di Pro 4, Suara Budaya Banjar, pendengar, kami juga masih terus menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan sejumlah informasi di suasana akhir pekan malam hari ini. Sudah mendekati momen peringatan HUT RI ke-81 tahun ini, pendengar, berbagai macam kegiatan juga sudah mulai digelar ya, termasuk juga perlombaan-perlombaan di berbagai tempat, mungkin juga di tempat Anda. Sementara pendakian nasional Merah Putih atau PNMP 2026 ke Gunung Sarampakang melalui jalur Desa Purui, Kecamatan Jaru, Kabupaten Tabalong juga digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk pendakian ini diikuti peserta dari kalangan pencinta alam dan juga masyarakat umum. Setelah mereka sampai di puncak Gunung Sarampakang, mereka akan melakukan pengibaran bendera Merah Putih. Nah, maka menandai dimulainya pendakian nasional Merah Putih 2026 ke Gunung Sarampakang ini, pelepasan peserta dilakukan oleh Bupati Tabalong HM Norifani sore tadi, pendengar. Bupati secara resmi melepas keberangkatan peserta pendakian dari halaman rumah jabatan Bupati Tabalong di Kompleks Pendopo Bersinar, Pembataan, Kecamatan Murung Pudak. Acara yang diinisiasi Komunitas Pencinta Alam Poros Utara Banua Kalimantan Selatan Tabalong direncanakan berlangsung dari tanggal 15 hingga 19 Agustus 2026.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

pada Aksesa Galuh Putri di Hunjuran Mahakam, lagu daerah Kalimantan Selatan yang juga sudah kami sertakan dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di Ragam Irama Nusantara malam hari ini. Ya, bagaimana pendengar dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan? Mudah-mudahan bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda, baik yang masih beraktivitas ataupun yang sekedar bersantai di suasana akhir pekan malam hari ini. Tanpa terasa sudah jam 22.54 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang tengah menyeduh kopi panasnya malam hari ini untuk melawan hawa dingin ya. Atau melawan rasa kantuk yang mungkin malam hari ini karena masih ada kegiatan yang harus dilakukan, jadi menunda sebentar gitu ya. Kopi atau air putih hangat ya malam hari ini juga sesuatu yang menyenangkan. Semoga ada yang melakukannya sendiri di rumah ya. Ini bisa memastikan kembali bahwa peralatan masak Anda sudah dalam kondisi aman ketika sudah tidak digunakan lagi ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita lakukan upaya-upaya atau langkah-langkah antisipasi, termasuk juga keamanan rumah pendengar seperti pintu, jendela dan juga pagar jika Anda memang tidak melakukan kegiatan lagi untuk keluar rumah. Pastikan juga semuanya sudah dalam kondisi terkunci agar ketika Anda selesai dengan aktivitas malam hari ini, ketika sudah merasakan lelah, sudah kondisi rumah sudah aman ya. Cek sekali lagi untuk memastikan itu semua pendengar. Mudah-mudahan aktivitas yang masih Anda lakukan ataupun juga untuk dasar apa-apa yang sudah bersiap istirahat malam hari ini, semuanya dalam kondisi yang aman seperti itu ya. Baik, sementara bersama Pro 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz masih kami hadirkan untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan salam bahagia.

suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apaan nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rezeki. Emang rezeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Ah, klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Lah. Ini kenapa HP ku error? Loh, kok email ku gak bisa dibuka? Lah! Duitku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.

buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Oh, Mak. Bukannya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin lo macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

kata bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Podar.

Wahai saudaraku, Nabi tercinta pernah mengingatkan betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini bagaikan bangkai yang berjalan. Matanya memang masih bisa melihat, telinganya memang masih bisa mendengar, mulutnya memang masih bisa berkata. Namun sayang hatinya telah mati dari kebenaran. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Renungkanlah.

Dan Sanak Pro 4 Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa kita di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz bersama Ulun Anissa dari Wayahini hingga kena jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami siapkan gasan bubuhan pian seberataan. Dan Ulun informasikan juga di subuh hari ini azan subuh, waktu subuh tiba pada pukul 5:09 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum itu kita akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk surat Al-Baqarah ayat 1-7 oleh Jumran dan terjemahan oleh Baidah. Dan kemudian dilanjutkan dengan mutiara hadis dan juga lagu-lagu islami sampai jam 5:30. Kemudian jam 5:30 sampai jam 6 kita hadirkan lagu-lagu Banjar di ruang dengar bubuhan pian seberataan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan

radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: dari Abu Bakar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: mengenal tradisi Kalimantan Selatan.
1: Karakter orang Banjar yang terkenal suka ngobrol dibuktikan dengan kebiasaan mawarung. Mawarung dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan sarapan di warung. Mawarung adalah salah satu budaya yang secara turun-menurun ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Mawarung biasanya dilakukan pagi hari untuk sarapan atau sekedar minum kopi maupun teh. Dalam budaya mawarung, masyarakat dapat saling bersilaturahim. Interaksi sosial antar para pengunjung untuk saling bertukar informasi setiap harinya. Dari segi ekonomis, keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian di masyarakat. Sementara dari segi kuliner adalah masakan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang. Menu-menu yang dijual di warung adalah nasi kuning, lontong dan ketupat, serta beberapa jenis wadai atau kue khas Kalimantan Selatan.

0: Rasanya ada yang kurang ya, Pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus. Tapi kok hati saya rasanya masih kosong. Kayak ada lubang yang gak ketutup.
1: Kamu kayak orang haus yang minum air garam. Makin diminum, makin haus.
0: Maksudnya gimana, Pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
1: Bukan soal apa yang kamu lakukan, nak. Tapi untuk siapa kamu melakukannya? Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban, nak. Itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut. Karena kamu tahu, Allah itu cukup.
0: Ternyata Allah itu cukup ya, Pak ya.
1: Coba deh, nak. Mulai besok, setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
2: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan. Namun, cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.
3: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Kada Ingat. Dangari akan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital, aplikasi kesayangan kita semua ya. Dan di bayi sukan hari ini, di subuh hari ini, seperti biasa kita kembali menyelenggarakan acara dialog Hikmah Subuh RRI Pro 4 Banjarmasin untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Tentunya sebagai host Ulun Anissa, dan untuk di hari Minggu ini, karena ini adalah minggu ketiga dari bulan Agustus, kita menghadirkan narasumber dari IKADI, Ikatan Dai Indonesia ya. Dan sudah bersama Anissa ada Ustaz Jannah di studio Pro 4 Banjarmasin. Kita sapa dulu Sidin yang sudah hadir di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Jannah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat, semangat. Apalagi ini berkaitan dengan temanya ya Ustazah ya.
2: Iya, betul
1: sekali. Tema kita di hari ini semangat Rabiul Awal dan kemerdekaan, momentum muslimah berperan aktif mengisi kemerdekaan dengan akhlakul karimah. Sebelum kita mulai Ustazah, Ulun hendak mengundang dan sanak perompat seberataan gasan bergabung. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan terkait topik ini ya, karena topik ini sangat relate dengan kita, apalagi kaum muslimah dan sanak perompat ya. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler kita 0511-325-2602. Baik Ustazah Jannah, Ulun persilakan pian untuk membuka dan menyampaikan materinya. Tapi sepertinya ini di awal sudah ada yang bergabung ya. Boleh kita buka dengan telepon mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
1: Tapi ini sudah berhenti. Jadi Ulun persilakan pian dulu nih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, izinkan Ulun untuk hari ini sedikit memaparkan dan mungkin nanti akan berdiskusi ya, karena di awal tadi kayaknya sudah ada yang tertarik dengan judul kita hari ini, karena ini memang di subuh hari ini saya sendiri merasakan hal yang luar biasa, karena dua momentum yang bersamaan. Mm-mm. Yang kebanyakan kita semua orang pastinya besok 17 Agustus ya.
1: Iya.
2: Se-Indonesia itu merayakan peringatan kemerdekaan Indonesia.
1: Mm-mm. Sudah 81 tahun.
2: Sudah tua.
1: Sudah tua, bukan usia yang muda lagi.
2: Bukan
1: ya.
2: Usia yang muda lagi. Kemudian juga bertepatan dengan kita menyambut bulan Rabiul Awal.
1: Inggi.
2: Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, apalagi di Kalimantan Selatan ini masyarakat itu sangat senang sekali ketika menyambut bulan Maulid ini, terutama Mm-mm. di daerah saya sendiri itu begitu excited ya, kayak orang ibaratkan itu seperti ada hari raya ketiga. Soalnya biasanya kan ada Idul Fitri, ada Idul Adha, tapi kalau di tempat asal saya itu bahkan di bulan Maulid ini yang merantau dari luar daerah itu sebisa mungkin pengen pulang kampung karena merayakan Maulid Nabi ini ya. Tadi.
1: Kalau Ustazah kampungnya di mana nih?
2: Saya asalnya dari Kalua. Mm-mm. Pernah dengar Mbak Anza?
1: Pernah. Ya, tapi belum pernah Kalua. Ke daerah sana.
2: Satu desa yang terpencil sekali. Jadi di sana itu, sedikit cerita dulu
1: boleh?
2: Sebelum kita masuk ke materi. Ada kebiasaan ya, karena memang tidak ada contoh kan kebiasaan di sana itu, kalau di bulan Maulid ini ada istilahnya Maulid Batalam.
1: Maulid Batalam.
2: Batalam
1: apa itu Ustazah?
2: Batalam itu dari kalau biasa kalau di Banjarmasin orang bulan Maulid itu habis perayaan mungkin cuman di satu tempat itu makannya kotak atau piring atau prasmanan. Nah, kalau di sana itu di masakannya itu dalam satu tampah besar, ya dalam satu tampah itu, dan itu ada mungkin ayam panggang atau apa. Jadi makannya nanti rame-rame dalam satu tampah itu sama-sama saling jadi ada ikatan emosional dan saling nggak ada rasa oh ini siapa yang makan di sini, sama gabung semuanya, nggak masing-masing piring ya, nggak masing, jadi sama-sama di situ. Masya Allah luar biasa,
1: seru
2: gitu
1: banget.
2: Seru sekali. Jadi namun apa yang perlu kita ini kan semangat apa yang perlu kita terapkan terus untuk saat ini, apalagi dengan dua momentum ini tadi, ya di dalam kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga bulan Maulid khususnya untuk para muslimah nih ya.
1: Iya.
2: Para muslimah kita harus mempunyai peran aktif dalam mengisi kemerdekaan ini dengan akhlakul karimah ya. Akhlak yang seperti apa yang kita hendaki? Kita tahu Rasulullah adalah sang pembawa cahaya. Beliaulah suri tauladan kita. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang sangat populer dikatakan bahwa innama bu'astu li'utammima makarimal akhlak, bahwa kata Rasulullah aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berkaitan dengan momentum bulan Rabiul Awal dan kemerdekaan ini, kita pengen memberdayakan atau mengaktifkan, memberikan peran aktif dari para muslimah, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia? Namun sebelumnya, berkaitan dengan kemerdekaan ini, kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ya, kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kalau secara merdeka dari penjajah ya, kita
1: sudah jelas ya,
2: sudah jelas ya, sudah 81 tahun
1: inggi.
2: Namun kemerdekaan yang hakiki itu yang seperti apa? Ya, kemerdekaan yang hakiki itu tentunya kita, kalau dalam Islam itu kita bebas dari hawa nafsu. Bebas dari hawa nafsu, karena kan kemerdekaan itu berarti kan kita bebas.
1: Iya.
2: Ya, terbebas dari belenggu penjajah.
1: Iya.
2: Namun penjajah ini bukan hanya penjajah yang secara tersurat itu tadi, dari kita dijajah oleh negara mana, oleh siapa gitu. Tapi kita
1: ada juga penjajah yang tersirat ya.
2: Tersirat dari diri kita
1: ternyata
2: sendiri.
1: Ternyata di dalam diri kita,
2: dalam diri kita
1: ya?
2: Sendiri. Ya, apakah kita sudah merdeka? Kita muslimah-muslimah ini apakah sudah merdeka? Bebas dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua, kita itu bahwa makna kemerdekaan itu adalah penghambaan yang hakiki kepada Allah. Penghambaan yang mutlak kepada Allah. Jadi kita menghamba, kita hanya boleh takut hanya kepada Allah. Kita menghamba, tidak takut, tidak menghambakan diri kepada manusia mungkin ya.
1: Iya.
2: Kepada manusia kita kadang takut, oh beliau ini siapa gitu.
1: Iya, lebih tinggi, terhormat ya.
2: Terhormat atau apa. Sehingga kita takut. Kalau kita segan boleh, ya kan? Tapi takut sehingga kita tidak berani untuk berbuat hal baik. Nah, ngikut aja gitu. Akhirnya ikut mau kemana aja terserah, ya kan? Kemudian yang ketiga itu kita harus merdeka secara sosial dan batin tadi. Karena kita sudah bisa membebaskan diri dari hawa nafsu, tentunya kita juga bisa merdeka secara sosial dan batin kita. Batin kita tidak tertekan. Nah, baik itu dalam ranah terkecil di dalam keluarga ya, dalam rumah tangga,
1: iya,
2: para ibu-ibu, para muslimah ini baik pun sebagai anak, sebagai ibu, tidak punya rasa tertekan, jiwa yang tenang. Ya, jadi itu merdeka. Nah, sebagai seorang perempuan, dalam Islam kita diberikan hak yang sama. Nah, hak yang sama itu seperti apa? Kita merdeka bebas bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tanpa ada batasan.
1: Iya.
2: Tetap ada aturan-aturan yang harus menjadi koridor kita supaya kita tidak
1: supaya tidak melewati batas ya, Ustazah ya.
2: Jadi kita kan mencontoh dari teladannya Rasulullah. Rasulullah luar biasa sudah mencontohkan segala hal dalam kehidupan kita. Dari ceramah saya di Hikmah Subuh ini, dari materi-materi sebelumnya, seperti dari hal-hal yang ringan, cara berjalan, cara makan, itu juga sudah dicontohkan.
1: Teladan yang begitu baik. Sempurna ya.
2: Begitu sempurna. Dan bagi kita muslimah, kita jangan takut ya, dibedakan terutama dalam hal berbuat kebaikan. Islam tidak pernah membedakan potensi amal soleh kita itu. Sama semuanya ya kan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi pendengar RRI Pro 4 yang budiman, kita bisa menoleh ke belakang melihat para perempuan, para muslimah sebelumnya. Dalam lembaran sejarah Islam tentunya yang pasti kita semua kenal adalah istri Rasulullah sendiri.
1: Iya, Sayyidah Khadijah.
2: Beliau tidak berpangku tangan ya, di saat itu ikut berjuang membantu dakwah Rasul. Membantu dakwah ya, mendukung dakwah Nabi yang mandiri secara ekonomi.
1: Dan iya,
2: beliau juga punya pendirian yang kokoh. Ya kan, beliau tercatat sebagai perempuan pertama yang mempercayai atau meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Kemudian juga ada Sayyidah Rufaidah Al-Islamiyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang pelopor tenaga medis dan kemanusiaan Islam di medan juang.
1: Wow.
2: Jadi para perempuan-perempuan di zaman Rasul itu perempuan yang luar biasa. Jadi perempuan itu tidak hanya berdiam diri di rumah.
1: Iya.
2: Kita diperkenankan untuk berkarya dan ikut berperan aktif dalam kehidupan ini. Nah, dalam hal yang positif, apalagi seperti Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Rufaidah Al-Islamiyah tadi, beliau itu seorang tokoh medis tadi, membangun tenda ketika perang Badar.
1: Masya Allah.
2: Ya. Luar biasa. Jadi artinya kita punya peluang untuk bisa aktif. Aktif. Dan di bumi Nusantara ini kita juga banyak
1: pahlawan wanita,
2: pahlawan wanita
1: ya.
2: Ya kan? Jadi kan tidak ada istilah perempuan itu hanya tinggal duduk
1: di dapur gitu ya.
2: Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi bukan berarti saya menyuruh semua perempuan untuk ayo turun ke lapangan, bukan ya.
1: Bukan.
2: Kita yang kita ambil di sini, yang saya ceritakan ini adalah bagaimana semangat mereka, bagaimana perjuangan mereka itu. Tentunya mereka-mereka yang dilahirkan seperti ya pahlawan-pahlawan wanita, bahkan pahlawan-pahlawan pria juga, laki-laki, tentu tidak terlepas dari didikan di rumah itu dari ibu-ibu mereka.
1: Iya.
2: Ya kan? Banyak. Nah, sedangkan kita saat ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai wanita muslimah saat ini? Kita tidak perlu lagi, kalau zaman dulu kan ada cutnya din, mereka beliau terjun ke medan perang, ya kan? Ada, kalau dari Aceh itu Laksamana Malahayati. Kalau saya tidak hilap, beliau perempuan pertama, seorang laksamana, ya, laksamana, perempuan pertama yang menjadi laksamana. Kemudian kalau di Banjarmasin sendiri ada Ratu Jaleha, ya kan, yang sampai diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit.
1: Iya,
2: ya
1: kan? Bahkan di nama-nama jalan,
2: nama-nama jalan juga ada.
1: Itu jadi, pokoknya banyak menggunakan Ratu Jaleha.
2: Ratu Jaleha.
1: Iya.
2: Nah, karena berarti di sini saya menghimpun, setidaknya kita muslimah-muslimah yang zaman sekarang, kita tidak perlu lagi seperti mereka harus berperang, ya kan, harus aktif. Kita di beberapa hal, yang pertama kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu, adalah menjadi madrasatul ula, pendidik utama di keluarga, ya kan. Pendidik utama di keluarga, seperti tadi yang sebelumnya kita bahas, bahwa para pahlawan-pahlawan hebat itu terlahir tentunya dari didikan para ibu-ibu yang hebat.
1: Iya. Nah,
2: bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh dicontohkan oleh keluarga Rasulullah? Sudah ada dicontohkan bahwa di keluarga Nabi itu yang pertama itu sejak dini diajarkan ketauhidan.
1: Ya,
2: diajarkan tentang ketauhidan. Mungkin Mbak Anissa sering pernah dengar anak-anak kadang yang masih usia 4 tahun, 3 tahun suka bertanya-tanya. Kadang pertanyaan kita bingung memberi jawabannya.
1: Iya.
2: Mama atau ibu, Ustazah, Allah itu ada di mana?
1: Nah, iya.
2: Atau siapa yang menciptakan langit? Bahkan ada lagu-lagunya ya kan. Mm-hmm. Nah, kita harus memperkenalkan seperti itu dengan bahasa mereka.
1: Mm-hmm.
2: Ya, bahasa mereka dengan, kalau anak-anak suka dengan nyanyian, ya nyanyian. Mm-hmm. Gitu. Kalau orang dulu suka ketika menidurkan anak nih, saya paling ingat dulu bahkan saya dengan nenek ketika ikut menidurkan adik-adik itu ada mm-hmm. nyanyian dengan solawat-solawat. Kalau
1: yeah.
2: sekarang kita sepertinya sudah agak bergeser
1: mm-hmm.
2: karena sekarang sudah ada HP,
1: mm-hmm.
2: ada radio, ada yeah. YouTube ya. Kadang-kadang mm-hmm. yang diputerin langsung YouTube.
1: Berarti memang kalau kita bisa ambil maknanya ya, menjadi pendidik utama di keluarga ini sebagai seorang ibu harus cerdas ya Ustazah.
2: Betul
1: ya
2: sekali.
1: Karena memang ada apa ya stigma yang mungkin stigma. Masih sampai sekarang ya. Kalau salah mohon maaf ya. Soalnya ulun pernah mengalami sendiri. Untuk apa perempuan pendidikan tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga? Padahal sebagai ibu rumah tangga kita kan juga harus cerdas ya Ustazah ya.
2: Betul sekali.
1: Ini bagaimana tanggapannya nih?
2: Menanggapi pertanyaan Mbak Anissa.
1: Mm-mm.
2: Mbak Anissa mengalami sendiri seperti itu.
1: Yeah.
2: Dan kebetulan saya juga mengalami hal itu.
1: Oh iya. Kayaknya mayoritas perempuan ya pernah ya.
2: Pernah mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena tadi saya katakan kan sebelumnya perkenalkan saya dari daerah.
1: Iya. Yeah.
2: Dari daerah di mana daerah itu sangat terpencil dan pada masa saya itu ya itu tadi, perempuan itu kalau udah lulus SD pun sudah cukup.
1: Sudah cukup ya kalau
2: iya,
1: di
2: yang
1: desa
2: penting
1: ya?
2: Udah bisa baca, udah bisa baca, udah bisa tulis.
1: Mm-mm.
2: Lulus SD udah selesai, jadi memang ada omongan gitu. Mm-mm. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti di dapur. Bahkan
1: iya.
2: apalagi dengan keadaan ekonomi keluarga yang masih sederhana dibandingkan orang-orang lain sebenarnya banyak yang lebih mampu. Tapi mereka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena mungkin ya masih waktu itu kan pemahaman mereka tidak sampai ke sana. Pemikiran bahwa seorang ibu itu juga harus cerdas.
1: Mm-mm.
2: Ya kalaunya mau kuliah setinggi apapun ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga ngapain, katanya nggak ada hasilnya.
1: Justru sebenernya bisa melahirkan generasi.
2: Betul,
1: yang lebih baik lagi,
2: lebih
1: ya,
2: baik
1: Ustazah,
2: lagi
1: ya?
2: Jadi kita bisa memberikan pendidikan karena kan pendidikan yang pertama tadi kan di rumah.
1: Mm-mm.
2: Ya kan, terutama tentang pendidikan agama.
1: Mm-mm.
2: Kalau kita sendiri tidak paham nanti cuman di sekolah kan cuman beberapa waktu.
1: Iya.
2: Nah, menanamkan kejujuran, kedisiplinan, kejujuran itu harus dari sejak dini.
1: Mm-hmm.
2: Ya, cinta tanah air sejak dini juga. Kalau di sekolah aja nanti dia paling sampai rumah kan, kalau sekarang masih lumayan ya karena
1: mm-hmm.
2: full day.
1: Mm-hmm.
2: Agak lama. Kalau zaman kita dulu mungkin sekolah paling cuma sampai jam 11.
1: Mm-hmm.
2: Kalau waktu SD ya kan, kalau mm-hmm. SMP paling sampai jam 1 udah pulang.
1: Iya.
2: Sisanya lebih banyak di rumah.
1: Iya.
2: Lebih banyak di rumah. Jadi menurut saya itu pemahaman yang kurang tepat,
1: perlu diluruskan,
2: perlu diluruskan
1: ya Ustazah.
2: Tapi
1: ya?
2: Sepertinya sudah jarang yang beranggapan
1: mm-hmm.
2: seperti itu, dulu aja ya kayaknya.
1: Mm-hmm.
2: Dan memang baginda Nabi aja, kalau di keluarga Nabi kan bagaimana Sayyidah, istri beliau Sayyidah Aisyah,
1: mm-hmm.
2: itu merawikan banyak hadis gitu, beliau menghafal banyak hadis ya kan?
1: Iya.
2: Artinya
1: beliau
2: cerdas,
1: sangat pintar.
2: Pintar, ya sangat cerdas. Jadi kita sangat penting bagaimana kita mau berperan aktif bisa di dalam kehidupan ini kalau kita buta dengan segala hal, misalkan nggak tahu nanti mudah dibohongi, mudah dimanipulasi gitu.
1: Iya,
2: seperti itu. Jadi
1: nah,
2: sudah
1: ini
2: hari.
1: Kita terima dulu ya Ustazah ya.
2: Baru satu poin ya, kita ada
1: iya,
2: empat poin.
1: Ada empat, masih ada tiga lagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat Baisukan.
1: Selamat Baisukan Abah Sofian, apa kabar?
3: Iya, kabar baik.
1: Alhamdulillah, silakan Abah Sofian.
3: Nah, ada istilah bela surga itu di telapak kaki ibu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar anak-anak itu benar-benar mendapatkan surga dari ibunya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofyan dari Pelaihari. Sidin Betakun, surga itu di telapak kaki ibu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bujur-bujur memperoleh surga
2: di,
1: memperoleh
2: dari
1: ibunya. Restu ibu seperti
2: restu ibu.
1: Itu. Iya.
2: Okay. Izin menjawabkan siapa tadi? Abah Sofyan.
1: Sofyan
2: dari,
1: iya.
2: Abah, dari Pelaihari.
1: Iya.
2: Nggih. Kita ketahui bahwa di dalam Islam kita diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak berbakti kepada orang tua, bahkan ada sebuah ayat yang melarang kita fala takul lahum uf. Janganlah berkata ah.
1: Ah saja tidak boleh,
2: ah
1: ya.
2: Ah saja tidak boleh. Artinya apa? Kita menyayangi, menghormati, berbakti kepada orang tua, membuat beliau bahagia, memberikan kebahagiaan kepada orang tua itu bukan hanya sekedar menjadi anak yang sukses kalau sudah dewasa, bukan hanya sekedar mungkin yang anaknya merantau hanya sekedar mengirimkan uang itu, tapi tidak didatangi, tidak disilaturahmi gitu, lebih banyak kita dengan kesibukan sendiri. Jadi bagaimana caranya agar orang tua itu mendapatkan perhatian dari kita juga. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak, saya sendiri merasakan mungkin masih banyak kekurangan juga ya terhadap orang tua. Kalau orang tua terhadap anak sayangnya luar biasa, apapun akan dilakukan. Tapi kita kadang anak baru orang tua minta hal apa gitu,
1: minta belikan apa gitu misalnya kan,
2: kita padahal kita punya kemampuan untuk hal itu. Dan yang lebih penting lagi, kalau orang tua itu kadang memang tidak meminta banyak dari anak, yang mereka inginkan itu adalah kasih sayang dan perhatian dari anak. Bagaimana caranya kita bisa memberikan hal itu kepada orang tua ya, agar beliau tidak sedih. Nah, jangan sampai membuat beliau sedih. Kalau saya punya prinsip, setidaknya kalau saya tidak bisa memberikan kebahagiaan yang beliau inginkan, misalkan beliau pengen naik haji atau pengen umrah, pengen punya rumah ya, tidak bisa memberikan hal-hal materi duniawi seperti itu, setidaknya kita jangan membuat beliau sedih.
1: Iya.
2: Seperti itu kira-kira itu ya. Jawaban dari saya semoga bisa terjawabkan dengan Abah Sofyan tadi, karena kan kalau orang tua kita ridho, insya Allah Allah juga ridho terhadap apa yang kita lakukan.
1: Iya, jadi seperti itu ya. Ini menjadi pesan juga untuk kita semuanya ya Ustazah ya. Nah, kemudian kalau tadi yang pertama itu yang aksi nyata ya, menjadi pendidik utama di keluarga. Kemudian aksi berikutnya nih bagi kaum muslimah,
2: kaum
1: seperti
2: muslimah.
1: Apa?
2: Tadi pertama jadi madrasatul ula, yang kedua berkontribusi positif di ranah publik ya.
1: Ini luas sekali ya Ustazah
2: luas,
1: ya.
2: Luas, ya banyak. Perempuan-perempuan sekarang Islam membolehkan sebenarnya perempuan itu tadi berkarya. Sekarang kan sudah banyak perempuan menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pengusaha, jadi ASN tuh. Yang terpenting adalah kuncinya itu kita menjaga integritas, profesional dan kehormatan diri. Itu yang pasti. Kehormatan diri tetap dijaga. Kehadiran muslimah di ruang publik itu sehendaknya membawa solusi. Ya, membawa rahmat, bukan sebaliknya, menjadi fitnah dan kerusakan. Ya, untuk keluarga dan bahkan yang lebih besar bangsa kita ini. Nah, jadi kita memberikan hal-hal yang positif dengan menjaga integritas kita sebagai seorang muslimah. Nah, jadi kita berkarya. Kalau yang masih single tidak ada kewajiban lebih ya, hanya untuk dirinya, tapi ini dilema para ibu-ibu
1: yang sudah
2: bersuami dan sudah punya anak,
1: memiliki anak.
2: Jadi
1: gitu ya.
2: Bagaimana caranya kita berintegritas dengan pekerjaan kita, profesional kita, namun kita tidak melalaikan yang pertama tadi. Seorang ibu adalah madrasatul ula, ya kan, pendidik pertama. Jadi tetap kita jangan terlupakan. Ada sering saya dengar ucapan dari teman-teman yang guru, jangan kita ini sibuk memintarakan anak orang aja, anak kita ada tak tergaduhi kayak gitu ya kan. Nah, artinya kan harus seimbang, harus seimbang antara itu. Kita menggerakkan kontribusi kita itu jangan sampai membawa mudarat terhadap diri kita, keluarga dan bangsa ini tentunya. Seperti contoh tadi sebelumnya kan, bagaimana para pejuang-pejuang berbagai macam, ada yang menjadi tadi laksamana tadi kan, menjadi laksamana, ada yang menjadi tokoh medis ya, tokoh medis. Jadi kita bisa berperan aktif membantu orang lain gitu dengan keahlian dan kemampuan kita. Nah, gimana dengan yang tidak bekerja? Ya di rumah berarti.
1: Di rumah bisa, pun juga berkarya
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa berkarya ya? Kita kan menggerakkan apa yang bisa kita lakukan di rumah sehingga kontribusi kita itu dapat dirasakan oleh semua orang. Nah, kita mungkin di situ nggak terlalu banyak. Yang ketiga itu, di sini yang lebih banyak saya ingin bahas, menggerakkan kepedulian sosial. Masih berkaitan dengan itu tadi, punya kontribusi positif. Nah, kita gerakkan kepedulian sosial ini tadi. Di zaman modern seperti ini, mungkin kita sudah mulai bergeser ya, kepedulian kita itu, karena entah faktor itu kita persaingan yang ketat, sehingga kita banyak muncul ego kita itu lebih mementingkan diri sendiri. Nah, jadi gimana semangat gotong royong kita? Nah, para pahlawan, semangat para pahlawan itu, mereka bergotong royong bersama-sama untuk membela negara ini, itu harus kita lanjutkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang positif tadi. Ya, di ranah publik kita muncul sebagai siapa, di sanalah kita berperan. Di rumah tangga, kita di rumah tangga membina keluarga. Muslimah dapat aktif dalam, misalkan di kegiatan majelis taklim. Nah, saya contohkan di majelis taklim, kita tidak perlu menjadi ustazah. Ya, enggak semua harus jadi ustazah, enggak semua harus menjadi guru. Tapi di dalam kegiatan majelis taklim itu yang produktif. Nah, majelis taklim itu sebenarnya tidak hanya sekedar kita mendengarkan ceramah agama dari guru. Ya, tidak hanya sekedar kita mendengarkan nasihat-nasihat dari guru itu. Sebenarnya kegiatan majelis taklim itu bisa kita kelola di kolaborasi untuk pengembangan ekonomi umat ini. Nah, jadi kan ibu-ibu rumah tangga tadi yang tidak bekerja di luaran, di sana bisa kita saling berbagi informasi atau mungkin membuat kelompok. Nah, saya pernah diceritakan dari seorang nenek ya, beliau cerita, beliau dari Jawa kata beliau, dan itu ada salah seorang ustadz yang kemarin mengusulkan kepada saya juga seperti itu. Kata beliau, dulu nak, kalau zaman nenek itu di majelis taklim itu ngumpulin ini, katanya apa ya istilahnya, saya lupa, beliau orang Jawa saya lupa istilahnya, intinya begini, beras katanya dikumpulin misalkan 1 sendok gitu. Nah, dikumpulin, nanti seminggu kan pengajiannya seminggu sekali nih majelisnya. Nanti dikumpulin itu berasnya itu tadi pas ketika majelis, nanti dijual, yang beli tuh yang dari anggota majelis juga, dijual dengan harga yang murah katanya, yang terjangkau. Kemudian uang hasil jualnya bukan diambil untuk
1: pribadi ya,
2: tapi di entah dikelola untuk di majelis taklim itu untuk kelanjutan kegiatan majelis taklim itu.
1: Oh, Masya Allah.
2: Jadi ternyata benar. Dan baru-baru saya berdiskusi dengan salah satu ustadz, beliau itu pengen yang seperti itu, biar kita itu di majelis taklim itu bukan mengharapkan, hanya mengharapkan gitu, bukan hanya mengharapkan sumbangan-sumbangan dari para dermawan, jadi bisa berkarya sendiri. Nah, kita aktif bakti sosial. Nah, pemberdayaan ekonomi perempuan dan kepedulian terhadap kaum duafa tadi bisa dikelola seperti itu. Dan kami sudah mulai menerapkan itu walaupun masih kecil-kecilan. Dan ini ada hubungannya dengan akhlakul karimah tadi. Bagaimana akhlak kita, kita terus sesama manusia ya, hablum minannas, kemudian juga hablum minal alam, hubungan kita dengan alam. Kita juga bukan hanya sekedar berbuat baik dengan sesama manusia, tapi juga harus berbuat baik dengan alam ini. Nah, dengan alam ini, aksi nyata yang dari rumah kita masing-masing ini bisa dilakukan oleh semua orang, merawat bumi ini. Banjarmasin ya, itu dari tahun kapan yang udah mulai bahan perbincangan yang hangat tentang sampah, ya kan?
1: Iya.
2: Nah ini masih, saya beberapa kali dalam Hikmah Subuh ini mengulang-ulang nih.
1: Iya.
2: Mengulang-ulang. Nah, jadi kami di Majelis Taklim, saya bercerita sedikit, ada mengadakan kegiatan pelatihan untuk pengelolaan sampah. Nah, jadi kan kita harus menjaga lingkungan kita. Nah, Banjarmasin, salah satu kita, wah, sampahnya udah banyak, katanya harus dikelola dari rumah, ya kan? Harus dipisah dari rumah. Kalau hanya sekedar dipisah, tetap dibuang saja, akan masih
1: sama aja kayaknya ya.
2: Sama Ustazah aja sih. Ya. Kalau nanti ujung-ujungnya dibuang, bahkan saya miris kemarin karena ketika diambil dari pengangkut sampah itu, saya sudah pisahin nih dari rumah botol sama yang kertas ya, dipisahin gitu biar mudah gitu, botol-botol sama yang plastik dipisahin. Tapi ternyata ketika diambil
1: dituang lagi,
2: lah maksud saya kan biar mudah botolnya nanti langsung diambil kan, dipilah. Oh, ternyata masih perlu edukasi lagi nih.
1: Iya, kompleks banget pokoknya ya, kompleks. Ustazah.
2: Dan
1: ya,
2: itu memang tidak bisa hanya dari kita perorangan, harus bersama-sama.
1: Iya.
2: Nah, ini tadi makanya dari itu kami bersama teman-teman di komunitas itu aktif mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan itu tadi, terutama yang kami lakukan itu di Majelis Taklim itu mengelola sampah organik tadi. Itu yang pertama kemarin. Nah, jadi dilema juga ketika membuat sampah organik ini masih ada diperlukan biaya. Nah, seperti yang disebutkan tadi kan, makanya kita harus pandai
1: mengatur ekonomi,
2: mengaturnya
1: ya.
2: Mengatur ini gimana caranya biar mereka mau dengan tanpa mengeluarkan uang. Akhirnya muncullah ide saya untuk membuat istilah namanya sedekah minyak jelantah. Nah, jadi kan minyak jelantah kan juga sampah ya.
1: Iya.
2: Sampah dari sisa kita masak. Setiap hari masak, Mbak Anissa masak.
1: Iya, masak.
2: Pakai minyak goreng?
1: Iya, minyak goreng.
2: Minyak gorengnya apakah dibuang nanti yang jelantahnya?
1: Selama ini iya.
2: Iya.
1: Wah, ini menarik ya.
2: Iya, sebenarnya itu kan juga kita tidak tahu sih ya secara langsungnya akan berakibat terhadap alam. Namun saya pun juga baru ya, baru-baru setelah ikut kegiatan itu tadi, aktif di perkumpulan teman-teman yang sesama aktivis lingkungan, dan itu ada Majelis Taklimnya kami. Jadi teman-teman itu mengajak ya, makanya saya bikinkan daripada dibuang dan itu akan mencemari lingkungan, berarti kita tidak merawat bumi ini. Salah satu akhlak kita yang ringan saja ya.
1: Iya.
2: Enggak perlu kita berbicara tentang bersyukur, harus bersyukur atas nikmat Allah. Itu hal kecil dalam bentuk kita rasa bersyukur kita.
1: Iya.
2: Dengan kita memelihara lingkungan ini, tidak membuang sampah. Kalau yang sampah plastik buang di jalan itu sudah jelas ya kan.
1: Iya.
2: Sudah jelas. Kulit pisang dibuang di jalan, saya nanti berbahaya buat orang. Sudah jelas.

0: dana dari situ. Tidak harus minta dari dana pribadi saya atau dari dana Majlis Taklim. Kemudian kemarin ketika Muharram, ketika pekan Muharram, kami berbagi ke panti asuhan. Ya. Ada uang dari hasil pengelolaan minyak jelantah itu tadi yang bisa kita gunakan ke sana.
1: Ini menarik sekali ini.
0: Iya.
1: Ini kalau ada ibu-ibu atau perempuan-perempuan Banjarmasin yang tertarik juga untuk sedekah minyak jelantah kah atau mendapatkan ilmu-ilmu seputar menjaga lingkungan ini, apa nih Mbak komunitasnya, Mbak?
0: Kami ada di, kalau teman saya itu kan sebagai narasumber juga dia, tapi kami aktif di Salimah juga. Nah, jadi bisa mungkin menghubungi ke Salimah, ya di Salimah juga mereka aktif di situ. Ada kalau untuk pengelolaan sampah organik tadi khusus yang membuat menjadi ekoenzim itu ada Pusat Studi Ekoenzim PLM yang ada di Banjarmasin ini. Dan kami itu baru kemarin tanggal 1 Agustus juga mengadakan pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah.
1: Wah, jadi kan bisa ya?
0: Ini ekonominya ini loh yang kita mentransformasi dari benda barang-barang yang dianggap sampah sudah nggak berguna bahkan membuat merusak lingkungan bisa kita jadikan berkah.
1: Oke, ini ada yang bergabung di WhatsApp adakah belum ya? Tadi belum. Ada Acil Ratu mencoba menelpon, boleh dicoba lagi Acil Ratu ya?
0: Lama tidak berjumpa Acil Ratu.
1: Iya, ini kita terima dulu yang di 0511. Assalamualaikum, selamat baisukan.
2: Selamat baisukan jua.
1: Inggih dengan
2: sampai
1: siapa?
2: Sampai siang, sampai malam, sampai seterusnya.
1: Masya Allah, luar biasa pian. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cakra Bintang, penggemar Pro 4.
1: Bapak Cakra Bintang. Inggih Pak Cakra.
2: Penggemar Pro 4 tentang budaya.
1: Masya Allah.
2: Artinya budaya Kalimantan.
1: Inggih.
2: Budaya Banjar.
0: Inggih.
2: Apa nih temanya nih, pinanya nih?
1: Temanya temanya ini menarik nih. Ini tentang semangat Rabiul Awal dan kemerdekaan lah. Untuk muslimah nih.
2: Bujur tuh Rabiul Awal. Artinya kelahiran Nabi kak itu kah?
1: Inggi.
2: Kelahiran Nabi. Iya itu. Jadi biar orang tuh habis gelap tuh lebihlah terang ya. Sebelumnya kita ribut-ribut bang masalah bulan Safar ya Allah.
1: Iya.
2: Bulan Safar nang ciptaan Tuhan diribut akan Tuhan ya.
1: Inggi.
2: Yang kita rebutkan ini mestinya dosa-dosa aja, hal-hal yang haram. Kalau bulan Safar tuh, tapi tanggal 25 bang lah, jangan nang bulan anunya ini 25 Safar tuh, artinya mulai baik dana, mulai baik yang 27 Rajab. Jadi yang akhir-akhir tuh biasanya baik aja.
1: Iya ya.
2: Jadi bulan Safar tuh nyampe giliran. Giliran program setan gitu nah. Ya karena giliran manusia ada, giliran setan ada, giliran malaikat ada. Tuhan itu maha adil. Jangan kita menggantung kayak anak tunggal, jangan. Giliran gitu nah. Dan silakan Anda mempelajari aturan main dan keilmuan. Nah itu. Tuh, jadi makanya setelah itu lahir Nabi Muhammad.
1: Inggi.
2: Setelah tahun gajah itu nah. Ya kalau sekarang ini kan ada gajah mungkur, ada. Tahu lah arti gajah mungkur.
1: Apa tuh?
2: Gajah
1: Pak?
2: Mungkur tuh gajah duduk.
1: Oh iya.
2: Yang kayak sarung tuh nah.
0: Gajah duduk.
2: Tapi ada juga gajah nang rusak nang apa ngarannya mbalelo. Gajah yang anu nih. Gajah sok pintar ada.
1: Oh iya.
2: Gajah mada ngarannya. Yang meribut masalah anu tuh. Surat palsu macam-macam.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita tuh pintar sombong, itu bisa hancur seperti gajah mada.
1: Inggi, itu pesannya ya Pak Cakrawala ya.
2: Nah, jadi itu tahun gajah itu mengesankan tahun kesombongan. Lalu lahir nih Muhammad setelah tahun gajah. Nah artinya sejarah masa lalu dan masa kini ini berhubungan aja.
1: Iya.
2: Berhubungan termasuk Banjar. Banjar ini pernah mengeluarkan anu loh, penentangan terhadap Soekarno. Yang disebut 3S, 3 Selatan. Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. tentang kada boleh ajaran komunis.

0: komunis, Karmak, dan Leninisme masuk Kalimantan. Itu ribut loh lawan Soekarno, untung ada dipecat Sidin. Sampai peristiwa tahun 66. Nah artinya Kalimantan Selatan beda dengan Jawa tuh, ataupun yang lainnya. Artinya ada punya nilai tersendiri di dalam mengarungi kehidupan Indonesia ini yang tanggal 17 Agustus. Namun kita masih berhubungan dengan dunia Islam. Artinya dunia Islam itu banyak yang tidak diketahui dan sedikit-sedikit mulai di apa namanya, adopsi hukumnya itu, nah, dimasukkan.
1: Ingin.
0: Kalau banyak, banyak mah menerima. Kalau negara mungkin sedikit-sedikit masuk itu, nah. Soalnya masalah hukum perkawinan aja, kita nih kawin umur berapa tahun dah? 19 tahun dah. 6 tahun. Kita nanti sibuk sana sini jadi presek di orang. Nah, ini harus berbayar tahun 6 tahun kita harus waspada. Jadi maksud kita muslimah itu harus mengerti hukum Islam. Dan juga negara ini kadang-kadang mempersulit juga misalnya perkawinan tuh.
1: Oh gitu.
0: Padahal mestinya kan biar aja menda kawin mun sudah balik dalam Islam boleh. Tapi hukum negara ada. Nah, ini kan pertentangan nih. Jadi mudah-mudahan kita mengerti hukum Islam, mengerti hukum negara, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang untuk pesannya luar biasa ya, dan juga harapannya. Nah, kita beralih ke pesan WhatsApp nih. Ustazah nih ada yang menanggapi dari Abah Rizwan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sejak zaman Rasul sampai zaman kemerdekaan sampai sekarang, para pejuang wanita, para wanita-wanita super yang soleha selalu membantu pejuang Islam. Mereka mengikuti jejak Ummul Mukminin. Semoga selalu istiqomah dalam segala kebaikan. Amin. Ih, seru ya Ustazah ya. Kalau bahas tentang kemerdekaan dan kaitannya dengan aksi dari muslimah
2: aksi
1: nih.
2: Muslimah.
1: Iya, kemudian dari YouTube juga ada nih kita nih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Subeki Kiwe 8230. Amalan atau bacaan apa di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hubungan dengan wujud syukur kita? Ini bertanya amalan nih Ustazah.
2: Amalan apa ya?
1: Ada yang bilang perbanyak selawat karena bulan kelahiran Nabi, seperti itu.
2: Iya, banyak yang bilang seperti itu ya, perbanyak selawat, dan itu setahu saya tidak hanya khusus di bulan Maulid saja. Di bulan-bulan lain pun kita diminta untuk selalu bersolawat. Nah, kalau dari saya pribadi tidak ada amalan khusus yang selain itu ya. Yang pasti kita selalu tetap menjaga hubungan baik dengan orang sekitar. Nah, tetap kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan banyak bersolawat. Jadi ya, terserah mau solawat yang seperti apa. Nah, tidak ada amalan khusus, ada yang lain, salawat yang mana, yang mana, yang mana saja
1: yang disukai,
2: yang disukai, yang mana saja, karena semua itu baik, ya kan. Jadi dari saya sendiri tidak ada amalan khusus. Ya, yang pasti kita tetap berbuat baik terhadap orang lain, menjaga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam, baik itu di bulan Maulid maupun di bulan-bulan lainnya. Seperti itu saja.
1: Jadi
2: ya.
1: Jadi seperti itu ya. Iya, baik. Tadi kita yang ketiga itu menggerakkan kepedulian sosial ya, sudah dibahas tadi ya Ustazah ya. Yang kita boleh lanjutkan lagi mungkin tadi yang sabun herbal dari minyak jelantah.
2: Oh iya, betul. Tadi sampai ke sana ya, sabun sabun dari minyak jelantah dan dari ekoenzim juga. Nah, dari pengelolaan sampah itu tadi kita dapat salah satu menjaga lingkungan, kan Rasulullah juga menyatakan bahwa an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita suka melupakan akhlak-akhlak yang kecil ya, perilaku-perilaku kita yang kecil itu berdampak terhadap orang lain. Contohnya saja kalau kita sudah bagus pemerintah memberikan aturan untuk kita anjuran ya untuk memilah sampah dari rumah, karena masih mungkin masih banyak yang membuang pecahan kaca itu sembarangan, tidak terpikir itu akan berakibat nanti berbahaya untuk orang lain. Dan untuk sampah organik itu sendiri, mungkin Mbak Anissa sendiri nggak tahu nanti hasil dari proses pembusukannya itu, dia akan menghasilkan sebuah gas yang berbahaya. Nah, dan itu akan merusak lapisan ozon. Berarti kita tidak menjaga alam.
1: Itu ya sampah kan? Organik ya?
2: Sampah organik, kulit pisang.
1: Yang kita kira selama ini itu bisa terurai dengan baik gitu.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, bisa terurai dengan baik. Makanya baginda Nabi kan meminta kita untuk menjaga kebersihan. Dan sebagai wujud bukti keimanan kita, nah sebagian yang bisa kita lakukan itu tadi, karena an-nazafatu minal iman. Nah, dan menariknya itu tadi dengan aksi nyata yang ketiga ini tadi, kita kan menggerakkan kepedulian sosial tadi. Iya. Dari hal-hal kecil seperti itu tadi, seperti yang sudah mulai kecil-kecilan kami kelola itu tadi, mudah-mudahan dengan, kenapa saya mengangkat di sini, mudah-mudahan banyak yang tertarik gitu, ikut ya, walaupun tidak ikut di program sedekahnya, mungkin langsung, karena kayaknya dari kelurahan-kelurahan sudah mulai nih menerima ada bank sampahnya kan, ada bank sampah juga. Tapi mudah-mudahan yang masih kadang-kadang mereka pikir ah cuman sedikit hasilnya, sedikit itu mempengaruhi terhadap yang lain, akan menambah sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit, dan itu bisa kita kelola mungkin di kelompok PKK. Ini memberdayakan perempuan. Nah, jadi kegiatan majelis taklim bukan hanya sekedar kita berbicara tentang agama. Nah, karena saya pernah baca dan pernah dengar arahan dari beberapa guru bahwa umat muslim itu harus kaya.
1: Iya.
2: Ya kan? Kita kan disuruh sedekah. Suruh sedekah, sedekahnya enggak ada uangnya. Dengan minyak jelantah bisa sedekah. Ya, yang harusnya dibuang bisa jadi sedekah. Dan menariknya lagi, dari teman-teman komunitas itu ternyata yang dari sampah organik ini tadi, Mbak Anissa, ini yang dari ekoenzim ya, yang bisa digunakan untuk kesehatan, itu ternyata banyak teman-teman yang penyintas kanker menggunakan sabun itu. Karena kan teman-teman penyintas kanker itu kan mereka tidak bisa menggunakan produk-produk yang terlalu banyak kimianya.
1: Iya.
2: Dan itu kan alami ya. Alami. Kalau yang bertanya-tanya, ah masih iya sampah dibikin sabun? Masih iya. Banyak kemarin yang bertanya, kok minyak jelantah dibikin sabun, apa enggak bikin berbahaya? Nah, tapi kan sudah diproses. Dan kalau untuk sabun itu sendiri, karena tadi kan ada komunitasnya, pusat studi ekoenzim WLM itu, mereka sudah melakukan penelitian juga, ada ininya bahwa aman gitu, dan saya sendiri juga sudah mencobanya. Bukan, ini bukan untuk promosi, kita mengajak untuk bukan untuk menjual ya, tapi mengajak untuk kita sendiri yang buat. Berarti dari rumah kita sendiri masing-masing, para muslimah ini bisa mengelola, ya kan? Ahlakul karimah, bentuk hal yang sekecil itu bisa kita lakukan. Mulai dari sana dulu, baru kita bisa berbuat yang lebih besar. Gak perlu kata-kata yang luar biasa, tidak perlu angan-angan yang luar biasa, pengen merubah Indonesia dunia. Ini dunia, pengen merubah dunia, pengen yang seperti apa. Kita kan suka biasanya kadang berkomentar-komentar, ah dari diri kita dulu pribadi. Yang tadi kan hakikat kemerdekaan yang hakiki, kita terbebas dari hawa nafsu, kita penghambaan hanya kepada Allah, ya kan, mutlak. Itu dulu yang bisa kita lakukan. Saya lebih senang dengan aksi nyata yang itu kecil, daripada kita banyak
1: berangan-angan
2: dan mungkin banyak berdebat, berdiskusi tentang suatu hal. Oh ini kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, harusnya begini-begini. Udah, bukan omongan yang banyak, bukan cerita yang banyak kita perlukan, tapi aksi nyata itu sendiri dari para muslimah. Khususnya Kalimantan Selatan ini tadi.
1: Iya, oke. Nah, kemudian singkat sebelum closing ya, Ustazah, kalau di era digital ini seperti apa kita beraksi nyata sebagai muslimah?
2: Iya. Era digital kita saat ini tidak terlepas semuanya dari yang namanya digital ya. Semua orang punya HP sepertinya. Dan bahkan anak-anak sekolah pun juga dituntut punya HP, karena ada beberapa kadang tugas-tugas itu yang menuntut HP itu tadi.
1: Iya.
2: Dan khusus untuk para muslimah, medan juang kita hari ini itu lebih menantang, karena tidak di dunia nyata saja.
1: Iya, tapi juga di dunia maya ya.
2: Di dunia maya, tapi bukan dunia sebelah ya. Di dunia maya, kalau di dunia nyata kita gampang saja ya, bertemu langsung berbicara. Sekarang kita di era digital ini semuanya ada di layar gawai.
1: Iya. Nah,
2: bagaimana muslimah menjadi penyaring informasi yang bijak? sering kita menerima informasi-informasi, dan biasanya memang perempuan mudah sekali, karena sering saya temukan di grup-grup tuh baru dapat berita langsung di-share, diteruskan. Mm-mm. Share diteruskan, padahal itu belum tentu lagi kebenarannya.
1: Yeah.
2: Jadi kita harus benar-benar bijak. Kalau nggak terlalu penting itu berita, untuk apa di-share gitu ya.
1: Apalagi kalau sampai merugikan orang lain. Betul. Apalagi memfitnah orang lain. Iya. Ya, jangan sampai.
2: Jangan
1: ya.
2: Sampai menggunakannya, tidak menyebarkan hoax dan konten-konten yang merusak gitu. Konten merusak ini konten-konten yang sekarang kayaknya banyak ibu-ibu yang aktif di ini bikin konten-konten ya.
1: Iya.
2: Bikin konten-konten ya. Boleh saja ya kan. Makanya itu tadi kita membuat konten-konten yang mendidik.
1: Mm-mm.
2: Ya, yang mengajak hal-hal kebaikan. Kadang-kadang ya perlu juga mungkin katanya pengen hiburan gitu ya kan. Nah, tapi kembali ke syariat Islam, ke aturan-aturan kita sebagai muslimah harus seperti apa kita kaji. Bukan menampilkan yang hanya sekedar joget-jogetnya saja.
1: Yeah.
2: Ya kan ada pesan yang baik di dalam itu, menyebarkan dakwah yang sejuk. Jadi menjadi dakwah itu, mengajak itu bukan hanya sekedar menjadi seorang guru atau menjadi seorang penceramah.
1: Mm-mm.
2: Ya kan? Banyak hal yang bisa lakukan, dalam hal itu tulisan. Mm-mm. Tulisan-tulisan kita di media sosial. Ya, banyak mungkin kita lihat kadang ada yang berkelahi.
1: Iya.
2: Melalui media sosial. Iya. Sekarang maaf-maafannya juga di media sosial, padahal dalam satu daerah.
1: Iya, benar.
2: Dan apa hubungannya kita yang jauh kadang-kadang ikut-ikutan gitu, enggak terlalu penting. Lebih baik kita aksi nyata yang bisa dilakukan saat ini.
1: Benar-benar. Nah. Masalah sendiri juga banyak sebenarnya.
2: Iya, jadi kita tuh sebenarnya bikin bisa bagus, saya lihat banyak konten-konten itu yang sejuk dan inspirasi buat kebaikan. Agar kita sebagai perempuan-perempuan muslimah ini bisa menjadi hal-hal yang positif untuk orang lain.
1: Oke, luar biasa sharingnya hari ini Ustazah ya. Kemudian untuk closingnya nih, silakan Ustazah.
2: Oke, untuk closing hari ini hanya bisa saya katakan, mari kita teladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam rumah tangga maupun di tengah masyarakat, dimanapun kita aktif dalam beraktivitas, mau sebagai ibu rumah tangga, sebagai ASN, sebagai penceramah, sebagai aktivis, semuanya kita tetap para muslimah mengutamakan akhlak mulia, dan yang terpenting kita adalah cerdas dan produktif, maka Indonesia akan menjadi negeri yang tayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Oke, okay, amin ya. Dan terima kasih banyak Ustazah Jannah ya.
2: Sama-sama.
1: Atas ilmunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan lagi di lain kesempatan ya.
2: Insya Allah.
1: Dengan tema yang tentunya tidak kalah edukatif dan juga menarik seperti itu. Dan demikian Dang Sanak Perempat untuk Hikmah Subuh edisi hari Minggu 16 Agustus 2026, dan insya Allah besok ya kita akan menyambut kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapatkan di pagi hari ini bisa memicu kembali semangat ya bagi kaum muslimah dan juga kaum muslimin juga nih Dang Sanak Perempat ya, untuk terus berperan aktif mengisi kemerdekaan dengan akhlakul karimah. Demikian Anissa pamit undur diri, dan Anissa akhiri Hikmah Subuh edisi hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun mohon maaf, minta ridho berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

0: Perempat Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah sebagai momentum gasan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Yamin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar Pogja FSU TPQ LPTQ Kota Banjarmasin di Masjid Jami Sungai Jingah pada Sabtu 15 Agustus 2026. Menurut Yamin, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum harus mampu mendorong masyarakat untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengamalkan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mempererat ukhuwah Islamiyah dan membentuk generasi yang cinta Al-Quran serta cinta Rasulullah. Sidin juga menegaskan pentingnya keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. TPQ dinilai memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sekaligus membangun fondasi akhlak generasi muda. Yamin juga menyampaikan apresiasi kepada para ustadz, ustazah, pengelola TPQ serta jajaran FSU TPQ LPTQ Kota Banjarmasin yang selawas ini konsisten mendidik dan membina generasi muda. Sidin menilai dedikasi para pendidik TPQ menjadi bagian penting dalam menjaga nilai keagamaan dan membangun karakter anak-anak di Kota Banjarmasin. Peringatan Maulid Nabi tersebut diharapkan kada berhenti pada peringatan tahunan, tetapi menjadi penguat komitmen bersama untuk menjadikan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian Habar Perempat pukul 7 baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat Baisukan dan Sanak Perompat, masih bersama lawan ulun Anissa di Baisukan nang cerah banar ini ya. Di minggu satu hari sebelum 17 Agustus ya. Dan biasanya minggu ini ada CFD ya. Entah hari ini adakah CFD ya. Mudah-mudahan ada, dan supaya itu juga memicu semangat berolahraga kita semua ya, dan Sanak Perompat ya. Tapi ulun kadakawa menghadiri CFD hari ini. Nah, karena kan ulun sambil siaran, masa ulun bawa-bawa alat ke siring gitu ya. Nah, ini ada yang bergabung lagi nih, mungkin hendak sharing-sharing apa gitu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini dari Abang Ozan ya.
2: Ustazah Anissa.
1: Waduh, jangan dong. Masih dangkal banget nih ulun nih.
2: Enggak juga, Anissa tuh banyak deh.
1: Aduh, belum. Tapi mudah-mudahan bisa terus bertambah ilmunya ya.
2: Jangan cuma ilmunya, harus apa juga untuk diamalkan juga.
1: Iya betul. Masya Allah Ustaz Ozan.
2: Ustazah Mada masih tidur.
1: Ustazah Mada, iya kan, nggak tahu hari ini Mada dinas jam berapa ya. Belum lihat jadwal
2: mungkin.
1: Dia mungkin ya, bisa jadi ya.
2: Kan aku selalu memantau.
1: Apa kabar Bang Ojan?
2: Kabarnya baik juga, Nika.
1: Baik juga, lapar aja sih, belum makan. Lapar aja sih.
2: Enggak, aku enggak lapar, aku sudah makan.
1: Oh, pian sudah makan, ulun yang belum makan nih, nantilah.
2: Ada yang dikerjakan hari ini, Nika.
1: Kenapa?
2: Ada yang dikerjakan juga hari ini di daerah Banjarbaru.
1: Oh iya. Mungkin mau mampir sekalian ke Banjarmasin boleh Bang?
2: Jauh.
1: Jauh sih.
2: Di itu apa, jam 9 ya nanti.
1: Mudah-mudahan lancar, sukses ya yang dikerjakan ya.
2: Iya.
1: Oke deh, makasih Bang Ojan.
2: Oh, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya. Waduh, jangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Dang Sanak Perompat juga yang ingin membagikan aktivitasnya apa aja nih di Minggu Baisukan ini ya. Sambil ulun temani dengan lagu-lagu daerah dari penjuru Nusantara di program Surambi Banua. Yang mana program Surambi Banua ini kita selama 2 jam, tapi kita bagi ke dalam 2 sesi ya. Sesi pertama jam 7 hingga jam 8 kita hadirkan lagu-lagu Nusantara dan informasi Nusantara juga. Kemudian jam 8 hingga jam 9 kena kita hadirkan lagu-lagu Banjar dan informasi seputar Kalimantan Selatan. Sebelum kita memasuki informasinya, ulun akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah berikut ini. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: pulang. Biar ada mola.
1: Kakak pulang.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, lo lo lo,

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

bersama Nisa di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di pagi hari ini, dan Sanak Pro 4 ya yang semakin menyala Kota Banjarmasin ya. Tapi itu artinya tandanya kita juga harus semangatnya menyala ya di hari Minggu ini, karena satu hari lagi kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih. Dan untuk informasi pertama, tadi kita mendengarkan lagu dari Yura Yunita, judulnya Bandung. Oleh karena itu, kita agak-agak ke daerah sana ya. Walaupun tidak tepat di Bandung, tapi kita di daerah Jawa Barat nih, dan Sanak Pro 4 ya, di daerah Subang. Yang mana ini ada semarak semangat warga Sukamulya Pagaden Gotong Royong Cat Gapura bernuansa merah putih. Dan cat-cat ini, cat-cat, apa namanya? Saking dinginnya, jadi kayak, ya itulah. Cat ini dilakukan ya oleh para ibu-ibu di kampung setempat ya. Jadi ujar Buhan Sidin tuh, usia boleh bertambah, tapi semangat cinta tanah air tidak pernah pudar ya. Hal ini terlihat di lingkungan RT 27 RW 7 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Jawa Barat pada Sabtu 15 Agustus 2026. Jadi sejumlah ibu-ibu yang akrab disapa Emak tampak kompak bergotong royong untuk mengecat gapura masuk kampung dengan menggunakan tangga bambu, kuas, itu alat tempurnya ya, dan juga cat warna merah putih. Ibu-ibu tersebut merapikan gapura bertuliskan HUT RI ke-81 untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sepanjang jalan kampung tersebut, umbul-umbul merah putih sudah berjejer rapi ya. Suasana di RT setempat juga menjadi lebih meriah, dan di sana kegiatan sederhana tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan nasionalisme masih hidup sangat kuat di tingkat RT. Tidak butuh anggaran besar, cukup dengan kebersamaan warga, perayaan kemerdekaan bisa terasa hangat dan bermakna. Dan kalau ulun perhatikan juga di beberapa daerah di Kota Banjarmasin ini, ulun belum keliling Banjarmasin ya, baru seputar Banjarmasin Timur aja, itu juga sudah ramai dengan pernak-pernik umbul-umbul merah putih dan juga bendera-bendera merah putih. Dan sudah ada juga yang ngecat-ngecat gapura gitu ya. Keren banget pokoknya antusiasme dan gotong royong warga kita semuanya. Dan dengan pernak-pernik merah putih yang menghiasi seluruh kota Indonesia ini ya, kita mudah-mudahan menjadi bangsa yang lebih baik lagi di perayaan ke-81 Republik Indonesia.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Minggu bayi sukan ulun ajak Bu Hanpian seberataan berjalan-jalan ke beberapa daerah di Nusantara ya. Salah satunya daerah berikut ini, kita mau ke daerah Kepulauan Seribu yang ada di DKI Jakarta. Yang mana di sana semangat kemerdekaan dan kepedulian lingkungan menyatu di pesisir Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Dan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, aksi nyata ditunjukkan melalui penanaman 2.000 bibit mangrove yang dirangkai dengan kegiatan bakti sosial pada Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026, yang mana aksi ini menghadirkan kehangatan gotong royong yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran Polres Kepulauan Seribu, kemudian SKPD terkait, hingga warga masyarakat setempat bersama-sama Bu Hansidin turun ke pesisir untuk menanamkan harapan baru bagi kelestarian ekosistem laut. Nah, Camat Kepulauan Seribu Utara, Yuli Hardi, ini menyampaikan rasa apresiasinya atas keterlibatan semua pihak. Menurut Sidin, momen penanaman ini tuh bukan cuma sekedar seremonial hajat, tapi juga sebagai langkah bersama untuk menyadarkan pentingnya menjaga ruang hidup di wilayah pesisir tentunya ya. Dan Sidin juga mengingatkan bahwa keberadaan mangrove itu adalah pelindung alami bagi pantai. Oleh karena itu tugas terbesar justru dimulai setelah bibit-bibit itu ditanam ya. Dan melalui 2.000 bibit mangrove yang tertanam, ada benteng alam yang sedang dibangun dan juga ada harapan baru akan masa depan pesisir yang lebih lestari untuk diwariskan kepada anak cucu kelak. Nah, itu informasi yang tentunya menginspirasi kita semua ya untuk terus kita berdampingan dengan alam, memperbaiki alam kita ya, karena alam ini rusak juga karena manusia itu sendiri ya, dan sanak perempat ya. Oleh karena itu kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah juga ya, makhluk ciptaan Allah, kita harus kembali memperbaiki alam ya. Dan itu dia dan sanak perempat untuk Surambi Banua segmen pertama. Nanti kita akan beralih ke segmen kedua, yang mana informasi dan lagu-lagunya kita hadirkan dari Banjar. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Brombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Brombat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2026 di Aula Kayuh Baimbai pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani para anggota Paskibraka. Mereka selanjutnya bersiap mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Yamin mengapresiasi perjuangan para anggota Paskibraka yang telah menjalani proses pembinaan dengan disiplin, semangat, dan dedikasi tinggi. Ia menegaskan tugas yang akan diemban para Paskibraka bukan sekedar seremoni pengibaran bendera saja, tetapi memiliki makna besar sebagai simbol perjuangan bangsa. Karena itu Yamin meminta seluruh anggota Paskibraka menjaga kesehatan dan stamina hingga pelaksanaan upacara tiba. Menurutnya, kesiapan fisik dan mental menjadi bagian penting agar seluruh rangkaian tugas dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dengan dikukuhkannya para paskibraka tersebut, perhatian kini tertuju pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Banjarmasin. Mereka akan menjadi bagian penting dalam prosesi sakral pengibaran Sang Merah Putih pada 17 Agustus 2026 besok. Demikian kabar Pro 4 pukul 8 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.